0: Selawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawa Agam, Selawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.
1: Dodahi do, dodahi di, bunga niku.
2: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
3: Propet budaya anu nanggrok.

Ruasiwariluna, anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun suara Sarsandi dan Nur Hadizah tadi, Cinta Gasnya sudah kita nikmati bersama di Sang Pagi hari ini. Juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh pilihan di edisi hari ini untuk perjalanan Selasa 29 September 2026 pukul 7:16 waktu Indonesia Barat. Warilun yang masih berada di rumah, yang akan beranjak berangkat ke tempat tugas, tempat aktivitas, bisa dipastikan kembali untuk peralatan ataupun dokumen, segala sesuatu yang diperlukan di sana. Nanti berada di tempat tugas, tempat aktivitas, ya tidak tertinggal di rumah. Begitu juga kami sapa Anda yang akan beranjak berangkat ataupun yang sudah melancar di perjalanan. Mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan agak ramai. Untuk sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh untuk jam sibuk pagi seperti saat ini, kiranya dengan kewaspadaan kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita pilihkan kembali lagu-lagu terbaik lainnya Warilun yang siap mengalun indah ke ruang simak Anda di pagi hari ini.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

MHz program apa dari suara budaya Nusantara. Kami pancarkan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Dan vokal Firsa Agam dan Ana Sulaiman tadi Mata Bahagia. Sudah kami pilihkan juga ke ruang Cimakan di Sampaya. Sudah pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami sapa Anda yang akan memulai kegiatan aktivitasnya. Mudah-mudahan suasana semangat Anda cukup baik di pagi hari ini, walaupun sang mentari masih enggan untuk menampakkan cahaya gemilangnya di saat pagi hari ini. Ya, suasana kota Banda Aceh pagi ini warilun diselimuti mendung tebal ya. Dan sesaat lagi kita juga akan informasikan prediksi cuaca yang dirilis BMKG untuk Anda untuk edisi hari ini di edisi Senin 29 September 2020.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Rizky S tadi pendopo Sigli sudah kita nikmati di saat pagi hari ini, juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh pilihan untuk edisi pagi hari ini di perjalanan Selasa 29 September 2026. Suasana pagi kota Banda Aceh masih seperti tadi, Warilun, belum ada perubahan yang berarti, masih saja mendung menyelimuti ibu kota provinsi Aceh pagi hari ini. Dan prediksi BMKG sendiri, Warilun, untuk hari ini, untuk pagi kota Banda Aceh, ya seperti yang sudah kita rasakan saat ini, berawan, ya begitu juga untuk wilayah Sabang, juga serupa ya. Untuk siang hingga malam harinya di wilayah kota Banda Aceh dan Sabang juga tidak ada perubahan berarti, untuk cuaca masih berpeluang berawan. Sementara untuk wilayah Aceh Besar untuk pagi berawan dan berpeluang hujan di siang hari dan kembali berawan di malam harinya. Sementara untuk suhu sendiri untuk kota Banda Aceh hari ini ditaksir berada di angka 25 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah Sabang 26 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Aceh Besar ya di angka 24 hingga 29 derajat Celcius. Baik, kita tinggalkan suara Rizky S ada penopo Sigli. Kali ini kita coba mainkan kembali satu nomor lama, suara Maimun R, Bingkai Kaca.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Ayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Terima kasih Pak Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Ana Sulaiman menggantung tan metalo Rilun sudah kita pilihkan juga di pagi hari ini untuk Anda. Dan lagu tadi sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Bagi-bagi Anda yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya tepat di pukul 8 tadi ya, dan sekarang sudah lewat 20 menit dari pukul 8 ya, kami sapa juga Anda yang saat ini sudah memadati sejumlah pusat perbelanjaan ya, baik itu Pasar Aceh, Pasar Lambaru, baik itu pasar tradisional maupun modern lainnya, yang sudah mencoba mengadu nasib mengais rejeki di pagi hari ini. Mudah-mudahan dagangannya laris manis ya, begitu. Dan untuk para konsumen apapun yang Anda butuhkan dapat Anda dapatkan di hari ini. Nah, Warilun, hari ini hari spesial bagi kami ya. Mungkin mulai besok dan seterusnya akan ada warna baru suara di program 4 RRI ya. Ada dua teman kita yang nanti akan mengisi ruang dengar Anda juga ya. Ada Putri dan Alisa, Raisa. Dah sampai lewat Helun, Raisa ya. Raisa dengan Putri.
1: Ya.
0: Oke, gimana ba bengoyo? Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Hana nervously kan, hana drogi le kan.
1: Insyaallah.
0: Nya bacut warilun dua buah suara kan dengar tapi datang silom tu ba rekan tanyonyo. Tentang keseharian ada upelah ya tegolom tu. Suara urinya saban lagi suara kamu akan mengisi program-program acara program Apel RRI ya. Raisa, kiban cerita abah sehat ya kan?
1: Alhamdulillah sehat Bang Deddy.
0: Sehat ya. Putri sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi boleh Putri dengan Raisa sigo tak mengeno.
1: Betul.
0: Berarti kok bisa ele entuk mutuna pendengar tayang atau yeah. Warih lun tayang kiban cara na ba RRI Raisa Putri. So jawab mio Raisa atau Putri.
1: Okay. jadi kamonyo tamang keno melalui program Magang Hub yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Mm-hmm. Jadi programnyo diupayakan kepada lulusan yang baru fresh graduate lah istilah Jino. Mm-hmm. Jadi maksimal ijazah tanyo berlaku situn untuk S1 dan S2. Nah, jadi programnya situn naik buka leboh gelombang. Mm-hmm. Yang baru saya kali buat gelombang phone di bulan 8. Kemudian gelombang kedua awak kamu di bulan Sikurung berasa. Mm-hmm. Dan akan dibuka di gelombang kele di bulan Siplo, bulan Nuku. Nah, jadi proses pemagangannya berjalan 6 bulan. 6 bulan dan tanya untuk mungkin teman-teman yang warehlon ilua yang baru lulusan kuliah jino mungkin golomna pengalaman atau segala macam hana payah khawatir. Jadi tanyo jit taikotnyo sebagai pengalaman dan alhamdulillah ji tanyo ji bayu sih sesuai dengan UMR. Nah, UMR tempat tanyo kerja menan kan. Jadi untuk pendaftaran ji tanyo tinggal ta download sebagai aplikasi siap kerja. Ba aplikasinya nanti tanyo bakal diminta untuk paso biodata. Lepas tu biodata nanti bakal muncul CV tanyo. Nah, wate naik kai buka pendaftaran, barulah tanyo apply lamaran ibarat ji. Nah, dua buah perusahaan yang jut terdaftar. Nah, mesti lagi long ba RRI long daftar sabah tu ngan ba PT Global Mandiri USK. Nah, untuk tahap selanjutnya ji nanti bakal dihubungi oleh perusahaannya. Pu bakal tanyo di interview atau memang hana interview tapi langsung pengumuman sebenarnya. Dan alhamdulillah ji barusan yang kehilung lewat ba RRI melalui interview dan segala macam hingga alhamdulillah kata mengino ka 3 minggu.
0: Ka 3 minggu ya. Oke. Okay. Jadi penempatannya ba proper lah.
1: Iya betul.
0: Ya, ban wari lun kada dengar surai isanya dah dengar su putri leno ke kak putri mungkin jina ceritakan peken pilih RRI ba program magang yo.
2: Iya Bang Dedi. Jadi pakan lun pilih RRI ba program magang o. Karena lun pribadi background ji pendidikan ji di ilmu komunikasi UESTA. Nah, lun galak urung pegah-pegah habau galak lengen karena pekerjaan ji santai sesuai dengan keinginan tanyo yang galak tanyo lengen ya. Jadi pilihlah RRI mengajut na pengalaman untuk siaran lengan. Okay. Jadi dengar cik sudro gimana?
0: Jadi segolam damang ba RRI atau segolam ikut program magang. Tom dengar-dengar radio segolam ji.
2: Untuk radio jarang dah dengar karena memang tanya hai anu muda hai
1: malu Gen Z Cina kali TikTok hai bare lo ya TikTok
2: tapi selama ka seminggu berjalan segolong tamong RRI pi karena lun dengar-dengar ngian radio dan seru hayu ya kata dengar lagi hi nyo siaran pena yang galak sih ngan sunayo ngian
0: ya memang nah sabo cerita sendiri tanyona di radio karena Hana Mandung Ureng berani tampil di forum atau di muka umum. Betul. Ya. Contoh lagi lun jujur memang mau untuk pidato atau pegah haba lebih lah ada pegah 50 ro urang dikelun. Ya Hana berani. Tremor you langsung. Yeah. Jan kelemahan lun tapi mau yu pegah haba ba radio. 10 ribero yang dengar aman manteng. Karena lu ada lu kalian urang ya.
1: Ya, ya.
0: Anggap pula habati ro ya, betul. Jadi dalam proses seleksinya padi trip ote abi.
2: Sekitar 2 minggu.
0: 2 minggu.
2: 1 minggu pendaftaran, 3 minggu tu angka proses tahap seleksi, tanya interview dan segala macam lah. Tunggu okay. Nana tetap re.
0: Ya wari lu nanti program terbuh na Raisa program terbuh nanti na so kena putri ya mudah-mudahan nanti item bantu bawa program pantun wari lu ni ya.
1: Karena bala-bala pantun
0: ya. Bala-bala pantun dek lah. Moyo putri sendiri asli dari Pak?
2: Asli dari Selimum.
0: Selimum Aceh besar. Yeah. Nya Raisa?
2: Menyolong asli dari Birun Matang. Okay. Wah mungkin lah wari-wari lon yang dari asli Birun Matang
0: nak nyok cedera. Nah cedera nyok Pak RRI. Okey. Gak wari lon. Yang kepan awal itu ada yang apa-apa abangan dua rakan kamu, rakan baru kan rakan baru cedera kamu ya yang akan suara goyan ba program apa RRI ya. Dah dengar dalam lagu dia ente lon perlu tertiu bawa yang dua apa yang pegah-pegah yang dua. Nah, suara kurnia tu nuarilun, salim rindunya ke lagu ni.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Proput budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan di gelombang AM di 1251 kHz. Wari luncaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga dapat Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Android Anda. Sudah pukul 8 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat, masih tersisa kebersamaan Anda bersama Dedi di pagi hari ini sekitar 17 menit ke depan untuk edisi hari ini di perjalanan Selasa 29 September 2026. Suara Cut Yusmiati tadi Warilun Semadu Cinta sudah kita pilihkan juga untuk Anda di saat pagi hari ini. Memang lagunya agak sedikit sedih ya, tapi kita tidak berharap demikian, malah kita berharap sebaliknya, suasana hati Anda lebih ceria ya. Minimal ya bisa mewakili perasaan Anda yang pernah merasakan sakitnya kecewa karena cinta ya. Ya, Warilun kami sapa juga untuk Anda yang sudah memulai kegiatan ataupun aktivitasnya, ataupun sebagian lainnya yang tidak bekerja di instansi pemerintahan ataupun di rumah, contohnya ibu-ibu rumah tangga, ya remaja putri yang mungkin di pagi hari ini punya kegiatan rutin, agenda rutinnya, baik itu nyuci, ya, bersih-bersih, buang sampah dan sebagainya ya. Selamat menjalankan aktivitasnya ya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan bersih-bersih ya, suasana jadi lebih nyaman, jadi lebih adem, tentunya bisa lebih sehat ya. Nah, berbicara masalah sampah Warilun, ada sampah yang istilahnya ada yang bisa di recycle ya, ada yang bisa didaur ulang, jadi bisa dimanfaatkan untuk karya-karya lain ataupun pemanfaatan untuk bisa juga untuk bisa cari cuan begitu ya, atau penghematan lainnya. Nah, seperti yang diinginkan oleh Ketua DPRK Banda Aceh Irwan Syah yang mendorong pemerintah Kota Banda Aceh kembali memanfaatkan biogas nih Warilun ya, yang ada di tempat pembuangan akhir atau TPA Gampung Jawa Kecamatan Kota Raja Kota Banda Aceh. Nah, hal ini disampaikan beliau dalam rapat dengar pendapat RDP di kantor DPRK Banda Aceh pada Senin 28 September 2026 kemarin. Ia menyampaikan pemanfaatan gas metana di tempat pembuangan akhir TPA Gampung Jawa merupakan salah satu inovasi pengelolaan lingkungan yang sangat sukses ya. Namun belakangan menghadapi kendala infrastruktur karena ia meminta dinas terkait untuk mengaktifkannya kembali. Nah, program ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, Keindahan Kota dan Kebersihan DLHK sekitar tahun 2015 lalu. Nah, pada masanya proyek yang bekerja sama dengan Yayasan Kemaslahatan Umat ini memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi warga sekitar TPA, khususnya Gampung Jawa dan Gampung Pande. Nah, Warilun, lebih kurang sekitar 210 kakak menikmati pasokan biogas gratis atau gas dari sampah tersebut yang dialirkan langsung ke rumah-rumah warga untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Gas metana ini juga dimanfaatkan untuk menghidupkan genset dan menghasilkan daya listrik sekitar 40.000 watt yang ditargetkan mampu membantu penerangan warga dan pemulung di sekitar TPA tersebut.

0: Ya, pasti yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah mantang menjelang cauro untuk arehlo babandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz dan senang tak don tuan Juli Ani akan terus menemani Wak Ron hingga untuk tuntas di posa atau polhe belahat Indonesia Barat dan don di uronyo Hana Sidro tapi lo ditemani oleh adik-adik magang yang nam di Proput RRI Banda Aceh tanyo akan bersama-sama di bak kesempatan uronyo menemani warehlo babandum di rumah ya tap peturi lejet dengan Dek Rasha dan Dek Putri yang hadir di Proput RRI Banda Aceh menemani Kak Juli dan menemani Warih Lomba Mandum. Halo, assalamualaikum Adik Rasha.
1: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Cik Mat beda sih Cik Mat bah, tak gantung lah sih atap sapa-sapa Dek adik magang lah di sini. Ya pengen Cik Mat cik di sini ya. Kiban Adik Rasha di pat posisi Dek Rasha lawitnyo.
1: Alhamdulillah lawitnyo nai dalam kawasan Banda Aceh di Kampung Pinu.
0: Oke, salam kenal mentang untuk Dek Rasha ya. Di samping Dek Rasha adik putrinya. Assalamualaikum adik putri.
2: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Wareh-wareh lu. Iya, adik putri siap Hana menemani wareh-wareh di rumah?
2: Siap dong Kak Juli.
0: Siap. Tanya tak angkat tema kan adik putri dengan adik Rasha uronyo kan tentang bahasa Aceh yang karap sirna yang jarang anak-anak gadis ada anak-anak remaja menggunakan bahasa Aceh dalam pergaulannya. Kiban pendapat ya. Langsung tak terima mentang penelpon yang kahadir di Bak Numboy 886 nah Cik Mat nyobah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cik Mat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Juli.
0: Insya Allah semangat tak Cik Mat.
3: Apa kabar Kak Juli?
0: Alhamdulillah sehat Cik Mat. Tanya Hana Sidro Kak Juli Ronyo Nadek Rasha dengan Dek Putri.
3: Adik Putri.
0: Adik-adik magang.
3: Dari malam Putri Cikgu.
0: Hah?
3: Putri Cikgu, Putri Darussalam, Putri Cikgu.

0: Nali pakai bahasa Aceh.
1: Pakai bahasa Indonesia duit.
0: Kita modern hanya pakai lali karena kerana ni yang salah. Mak ni yang salah.
1: Betul.
0: Mana kamu buka apa bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia mungkin kerupuk hanya di pulau kan?
1: Iya betul sih angin cik mak begahnya.
0: Kalau dia ongkur pun
1: naik depo lah, berapa orang nikah? Depo kayu dia ongkur pus. Depo, nak tahu manoan,
0: untuk itu manoan kah? Yang pun mana yang baik itu mana?
1: Aman, umpung mana?
0: Ini kerukusnya kan om pisang tu.
2: Oh ya betul.
0: Mana kamu tahu bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia ada bukan apa pun sih, kayak kami tidak dapat ke kan? Waktu menjampu-jampu lah, woy, nak kan?
1: Menjampu-jampu
0: kan? Itu kan salah nak mi?
1: Kan salah nak mi
0: lah. Salah mana mi?
1: Jut cik bocik
0: mah. Saji bisa gabung. Itu dari kurusi roh masing-masing kan?
1: Nya cik
0: anjik. Maka jino mantu bahasa Indonesia. Apalagi langkota ada kena tahu melakukan kau umum lah. Ini langkota ala kampung-kampung.
1: Cik cik mana?
0: Karena enak berbicara ini untuk semua orang. Kita bukan ajak Melayu.
1: Bukan ajak Melayu.
0: Tapi ubah bahasa kah? Satu lagi bro, bukan mikulau kan? Yes, yes, gitu kan? Nah, itu berubah lah kata bahasa. Nama kan wakun zaman ka berubah.
1: Zaman
0: maju ya.
1: Ka maju ah.
0: Jadi kita butuh masuk kali ni.
1: Ke hana tekannya. Cik mana dia dengar tapi Sujuli ka?
0: Sujuli dia aku dengar aku betul-betul so bar radio.
1: Bar radionya.
0: Menyanyo
1: nak dia dengar. Nak putuh-putuh lah.
0: Menyapa api hana.
1: Hana ya.
0: Cik Radio Cik Mat dah kata mana lego lagi mula Radio Cik Mat.
1: Okey Cik Radio kan? Si Radio nanti sah adik
2: Raisa dengan Putri Cik Mat.
1: Penasaran tak? Adik Putri dengan adik Raisa penasaran tak dengan fan-fan proper guys begah apa setia-setia tak Pak Sirebo, Pak Prodangdut. Jadi jumpa fan siga. Untuk segolong perpisahan dia tak ajak jumpa fan dek siga.
0: Kena beradio produk nama awak muda dia namanya. Kena bikin tadi ya.
1: Betul. Baik, Cik Mat nak dengar lagu dari so kira-kira bengoh tapo.
0: Lagu di Perahu Cinta.
1: Perahu Cinta. Okey. Ya. Salam-salam je Cik Mat.
0: Di tim kedua nasihat keluarga dan dua urungnya nasihat keluarga Simandung salam iman di akhirat.
1: Amin ya Allah.
0: Terima kasih. Kak Diana, Kak Eli, Kak Jiria, Kak Juri Sabang, Kak Nur Pulau Aceh. Bang Amri, Bang Bakri, Wak Jem. Ayah di berada di keluarga keluarga dan
1: teman-teman.
0: Jut. Terima Kak Yuli.
1: Sama-sama, Cik Man.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kak Zalwa, baiklah sihat berkah Kak Zalwa. Tak terimong di 7055 Kak Zalwa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Yuliani beserta adik-adik cantik tanya urunyo.
1: Masya Allah, Kakak Eli. Terima kasih Kakak Eli.
3: Sama-sama. Semoga cantik-cantik dengan apa kakak seniornya ya.
1: Menjadi teman ibu adik-adik kan cantik-cantik semangat tanya siaran Kak Eli.
3: Betul, memang semangat. Tidak semangat apalagi yang pun. Tetap semangat.
1: Terima kasih Kakak Eli.
3: Sama-sama.
1: Kakak Eli, gimana pendapat Kak Eli yang kasirna untuk bahasa Aceh dalam pergaulan remaja?
3: Ya, apapun punya mesti di bahasa Acehnya baik apa punya dari bilangnya kan. Walaupun secanggih apapun, karena nasi sendiri walaupun anak keluarga itu ijak u Belanda ditinggal yang dari bilangnya. Watewo pun mau tetap bahasa Aceh. Anak-anak buatnya keluarga mesti bahasa Belanda aja bahasa yang kan. Tapi bahasa Aceh mesti daya haji lima aja. Karena mesti dasar orang Aceh jadi harus tahu ciri khas orang Aceh di mana. Cuman mesti bahasa Aceh sama usaha apa awak agak dilu-dilu baca karena nak perubahan bahasa doi di Belanda kan.
1: Betul. Lagi Cik Mak pegak lagi Kak Eli pegak penuh.
3: Jadi lu salut Cik di dulu tinggal yang kan. Keluarga

0: sejuk orang oh, mak kampurin sejadi senalah tengok pada bedung tu tiga gua. Jadi dia pegah apa? Tak boleh kalan. Walaupun si tidur di luar tu dia lah masa ce. Nak sedih. Tak akan tanya tinggal lepak pak tanya mak tanya mungkin Aceh mak ayah tu kan Aceh asli doktor. Anjir lepak sakit bahasa Indonesia juga. Jadi nak yang menyedihkan. Walaupun memang tak lagi berahli UNESCO memang waktu pun kemudian akan punah dari tanya orang. Jadi lagi yang sedih dari dengga memang kaji lagi cik mak buka si ayah lagi nanti pelalak mak macam yang ini kan. Nanti tanya orang nak berahwa saja tapi punya Kak Lee sendiri walaupun pegah bahasa saja kita tanya walaupun tu ada masuk bahasa Indonesia harus memang kan.
1: Iya betul. Malah
0: bahasa Inggeris bahasa Arab lah ibu-ibu no. Tapi bahasa ibunya beda berkata. Belum pegah lah mana. Belum sejak-jak aku mantan tanya lain dengan bahasa saja. Kadang-kadang orang memang betul-betul anak di bahasa saja orang di luar kan.
1: Betul.
0: Baru pegah bahasa Indonesia lah yang. Dari rumah lah yang cik mesti orang yang pegah bahasa Indonesia. Baik bahasa Indonesia. Tapi belum pegah lah yang. Pun cik tanya betul tak bahasa Aceh lah bahasa Aceh tradisional loh.
1: Betul.
0: Jadi dalam bahasa roh dari lahir di Pijai kan bahasa Pijai berasnya kan. Nyawa Aceh besar lah ini bahasa. Jadi menurut roh lah tanyulannya. Memang mbak tanya sendiri. Bahasa ini sih boleh-boleh saja. Mesti lagi bahasa Aceh memang umum kan.
1: Iya betul.
0: Sejak tempat gua pangetan untuk kahana itu pun banyak. Ibu bahasa Indonesia. Yang tak ketinggalan zaman kan.
1: Betul. Jadi duduk dua-dua
0: bahasa Aceh. Malay-malay lah tanya kan. Selagi bahasa Aceh raya mantan bahasa Aceh ni macam-macam. Kildo-kildo ni tetap bawa bahasa Aceh roh.
1: Betul. Lagi kan Eli pegahnya memang hanjit tinggal cik bahasa Indonesia. Tapi bujuk cik bahasa Aceh. Dua-dua bahasa. Bahasa Inggeris lah punya jid kak Eli kan.
0: Malah you kuasai bahasa-bahasa. Itu kan kau yang tanya tanya kaji dari pegah apa kan.
1: Betul.
0: Bahasa Aceh buat cik apapun. Kamu lagi kat Eli mesti pegah bahasa Belahdeh kan. Pijai. Tetap bahasa
1: Betul.
0: Jadi
1: baik kali kau orang ide
0: yang orang pijat. Yalah orang yang sendiri bangga dalam dan juga.
1: Betul
0: kali. Jangan dibuang masa cedro dan juga tetap yang bertahankan ya.
1: Betul.
0: Jadi bapak mak dengan ayah lah dan ibu aku tadi dia yang di bahasa Indonesia harus dia bahasa-bahasa lain memang harus dia. Mana tahu ibu ikut les dong dia kan.
1: Betul kali. Tuju kali pegang.
0: Ya menang-mentanglah Dek Yuli dengan Dek Putri, Dek Raisa. Kali dengar-dengar menawai wawancara dengan Mas Didi.
1: Dia bangga nasi kakak Eli nak dengar lagu dari Sota apa?
0: Kuronyo dari Nyode, bukan Jalur Jumerang dari Cuk Rani ya.
1: Cuk Rani, Jalur Jumerang ya. Salam-salam Kak Eli.
0: Salam yang phone dek, untuk Dek Yuli. Semoga sehat, selamat bertugas sampai selesai. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin ya Allah.
0: Menanti adik Raisa dengan Dek Putri. Semoga bersenang bahagia di sirbunya kan. Menanti Putri bagus sehat, orang sehat di keluarga.
1: Terima kasih Kak Eli. Terima
0: kasih. Ya, sama-sama. Untuk Cik Mat, Cik dengan Cik ni, Hana Dua. Hana Dua, Armawati, Cik Mat. Tangganan Cik Mat lah. Yang penting yang digusi gue yang bahagia dengan Cik ni ya. Untuk sidang na di Jogli deh. Untuk menyenuh Cik ni Hana dengan belanja orang Selasa di Jogli, orang pasar.
1: Pasar, oh nak pasar ini ya
0: Kak. Perubukan, untuk Hayati di Korea, Rizkayana, Sidi Lambaro, untuk Pak Amri, Cik, untuk Tanda Jariah, Mak Cik, untuk Cucunya, Cik, dan kemandu-mandum lah, dengan mantau si rubuh, semoga bersehat, mandum danyo yang tengah sakit, semoga berbagah pulih, ya.
1: Amin, ya Allah.
0: Terima kasih, adik-adik, cantik-cantik, dengan kakak senior, semoga bahagia,
1: waalaikumsalam. Amin, terima kasih, Kak Eli.
0: Sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih ya ke Kak Eli dan Cik Mat. Langsung dah dengar lagu yang Kak Gelak Kelek. Armawati AR, Perahu Cinta. Spesial ke Cik Mat ataupun yang Kak request.

0: dengan Habuno dua buah lagu yang kali tanya dengar sama-sama cukup lagak-lagak. Langsung tak sapa sesi kedua yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Tabarakallah. Awak ulai karingnya? Alhamdulillah. Kiban ya bi di sini?
1: Sehat. Alhamdulillah. Kangen.
0: Mudah-mudahan tanyo sehat pamandumnya.
1: Amin.
0: Good. Ya bi. Tanya kakak lemah kan tentang anak-anak darah lawin. Om nyemarit kan langkawan sama-sama kawan ngengenawaan kan nyemarit bahasa Indonesia. Hana tu oh ni bahasa Aceh. Tilo-tilo gede kiban kan. Ya,
1: sekarang nanti nyemarit-marit yang kena kan kena mahan maaf cakap. Orang yang sama orang yang itu pendatang kan. Kan kaya itu kena untuk mama di sewa rumah, rumah lima, rumah lima. Awak kan anong menyahro di bahasa Indonesia nanti. Tapi apa yang tajak ni yang kadang-kadang naik ke bandi sehat eh, berdiri kadang-kadang menang ke ataupun janggal juga itu entah mari bahasa ni entah mari berdiri saya tanya apakah orang kampung entah mari bahasa saya buat melalui ni kahu-dahu agak ini agak payah dia tinggi macam mana entah mari bahasa tanya bahasa bahasa tu bahasa sehat air hai kibar ni sehat oh ataupun hai kibar pajan awak pajan ni kiak ke mana
0: betul-betul
1: pajan tu ke mana
0: ya
1: yang dia bahasa Aceh tu teman awaknya yang tu lagi ada yang buka dek kapan kapan datang kapan sampai ke mana
0: betul
1: saya tak tahu kecuali kadang mana saja kampung kat sini kan
0: iya
1: ni ni main bandar Aceh saja ni kampung lor ni tapi tak payah sampai ke Indonesia ni anak mari ke Indonesia ni
0: Malay
1: Malay bang aku tu apa itu saya tu nama
0: ya yeah, betul
1: kita kata dok kata Aceh kali kan dok kadang-kadang mereka pegangnya ni mong belakang ke dia waktu tu jika hai anak ni saya ajak aku dah ni hai kan mana yang mari bahasa bahasa Indonesia Malay
0: Malay lah dom ah
1: betul kan mengonji bahasa Indonesia Malay ada ibu-ibu pun kerana bahasa Indonesia Malay kan
0: betul
1: berapa makanya ada mari di dia tu om. Abang dah tengok dia ya, baik ya, baik ya, mau mau.
0: Iya. Mau mau getanyo cik. Mau getanyo ya hak bit kan bujet bahasa Aceh, bujet bahasa Indonesia sih dua-dua bujet bit
1: nah. Istilah dia tu bahasa.
0: Betul. Je, terima kasih habis bah. Ya bit dengar lagu dari so kira-kira ronyo tambah.
1: Kan dia dua tahun tu so ni. Betul tengah hat apa hanang mari.
0: Hang gebi hak buno ban dapat WA dari Aslasan ke apa anak mimitnya bek le siaran bah you kala-kala benteng. Jadi hai bisa paling.
1: Tonan.
0: Anak adik Putri dengan adik Raisya.
1: Jadi anak gadis. Ya?
0: Anak-anak gadis, baban tamat sekolah, baban tamat kuliah.
1: Halo.
0: Je, terima kasih. Jadi Abid nak dengar lagu dari So.
1: Lagu, lagunya lagu Almar Tia itu.
0: Kalau apa nolai cik mat yang buka pintu.
1: Lagunya menang lagu Siti Mercedes.
0: Siti Mercedes, sana lain. Menya dek Nurul cik ka kaide do ya bi do nyuk tuli kana do baik-baik hana lain
1: ko ba lun yang dek Nurul do kejut ni dek baik dek galak lai tu
0: tuma tuma tuma menya dek Nurul de gato laju lagu lain nya menya juli pegah hana gato lain hana pupu hai cik ma hana pupu hai abit hana pupu Siti Mercedes mentang man ba sayang tu kak Dik Nurul Hana Puta, kak Juli Hana Puta, kak sedih tu penyabit.
1: Hana dapat tanding jadi pilihan itu selama iman dunia akhirat.
0: Amin. Amin. Terima kasih. Ba, ya Abid.
1: Adik Putri, nah adik Putri tu.
0: Adik Putri adik Raisya.
1: Adik Raisya naik ke Salim dari tadi lah. Salim Moro, Lung Gita, Kepada di Langgam, Kepada di Tarisya,
0: Ya.
1: Kepada di Suri, Kepada di Cikmat Puno. Haji, ke Ustaz Hayati, di Korea, ke Kak Eli. Lain mana-mana je. Pak Mari dah buat tu lah. Lain mana-mana maju. Terima kasih.
0: Kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Yabit bah yang kehadir. Langsung tak sapa di Numbai 885. Ah Buno Nabah Basri. Ini ketemu Kak Zalwa leh bah. Halo, assalamualaikum Kakak Zalwa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Puto nak pergi.
0: Oh, Kakak Zalwa.
2: Karut.
0: Alhamdulillah Kak hadir.
2: Bunda. Alhamdulillah, syukur nama Allah.
0: Iya, Kak Kanda. Baiklah, siap Kak Kanda jadi apa? Sesi berikut jin dekat Kak Kanda. Kakak Zalwa, gimana pendapat ya. Kakak Zalwa Gedro tentang anak-anak gadis yang malay menggunakan bahasa Aceh di dalam kawan, dalam rame-rame, dalam pun akhirnya kerumunan rame-rame.
2: Ino kan? Salah runci. Karena runci kan waktunya kita kemarin manusia ile. Jadi dahai tanya si orang Aceh toto
0: betul.
2: Dek kemarin manusia. Apa ya? Orang Indonesia mentah mari masa Aceh minta bahasa tanya.
0: Ini kan orang Aceh. Apa
2: tanya tak minta? Tak minta aja maksud di masa Aceh tetap masa Aceh. Tanya kelingkurannya kan orang Aceh Mandung.
0: Betul.
2: Tak mari masa Aceh. Dek tak boh masa Adro. Nya tak boh bahasa Adro tak cok bahasa Gop. Gop dicok bahasa tanya.
0: Betul.
2: Yang mantong mak Kak Dik Obat, Kak Zalwa.
0: Luar biasa baik Kak Zalwa. Kak Zalwa dengar lagu dari siapa Kak Zalwa?
2: Pilih Lek Yuli Sabo.
0: Yang betul.
2: Ya, hai.
0: Ya Allah. Dari Ami Rahmi, pengomong bayang je.
2: Ya
0: betul. Karena yang naduhnya Nino.
2: Jir, kenapa?
0: Kenapa pun aja. Okey, baik, terima kasih. Salam-salam ke sah.
2: Pertama untuk Dek Juli, salam manis, salam sayang selalu keluarga. Amin. Berkah umum mudah rezeki, biar pijitan nasi keluarganya.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
2: Itu Dek Putri, Dek Nasa juga salam manis, salam sayang selalu keluarga. Berkah umum rezeki, biar pijitan nasi keluarganya. Untuk Mak Cik di dalam arah. Untuk Kak Eli, untuk Kak Nahayati, untuk Yahbid, untuk Pak Amri, Mama Du, Mandu, Mandu.
0: Terima kasih Kakak Zalwa.
2: Spesial untuk Kak Jeli, salam manis, salam tan selalu keluarga.
0: Terima kasih Kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gak tak doa Kak Zalwa katanya Mama Mandu, Masya Allah. Terima kasih yang pasti je. Kak Kanda untuk di sesi yang kelihatan Kak Kanda dan Mama Sri. Langsung tak dengar lagu Hak Bunong yang Kak Gelah. Kele, Yahbid. Apa lah naibnya kan Yusrayun. Yusran Yus ya, Siti Mercedes.

0: frekuensi 88.6 MHz ya. Langsung dari Mongle di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dek Juli.
0: Ya, belek besua kak mengkring kring nyompe dari radio juga Juli atau lagi dari Sonyo ah. Belek ba. Dan salam dari kakak. Assalamualaikum nak kak.
1: Waalaikumsalam Dek Juli.
0: Kak Ayati. Gimana Pak Kak Ayati? Gimana Kak Ayati? Supa kak mengkring-kring Kak Ayati?
1: Mengkring-kring. Mang jaringan nan apa hari.
0: Oh, binan ya Kak Ayati ya.
1: Nah itu dah dengar rubah tiang ke Tomsel ke nan ado gam.
0: Oh, berarti nak permasalahan jaringan ini nan hana bebe Kak Ayati. Penting Kak Ayati dia dengar sungai Kak Juli noh.
1: Dek Juli mamena tu kena.
0: Kak Yati. Kibang Kak Yati, menurut Kak Yati nyo, anak negara rawit no susah nak melay madi bahasa Aceh ke orang me.
1: Nyande bak pergaulan mandu mas. Kadang-kadang tu tetangga tanya bahasa Indonesia yang kan. Memang ane tanya onti kan di mungon ane tetangga tahu bahasa Indonesia si walaupun ane ada Brunei. Nyampilah kadang ane tanya jak si kuda tu ente bahasa Indonesia mandu mengangat. Kadang-kadang ane tanya onti mungkin dia tahu bahasa Aceh kan. Memang bahasa Aceh yang dia cik hanya tabuh bahasa daerah roh raya kan?
0: Betul.
1: Dia secara kebetulan anak tanya bina karuh lah bahasa Aceh ni. Memang hana lah sebagian mah hana kepurna dia je keroh ni.
0: Betul-betul je.
1: Memang sebagian mamak muda aja ni cik bahasa Indonesia kemarin kan?
0: Betul.
1: Tapi mamak muda ini
0: mamak muda ini kakak tapi menyajib mamak muda ini wujud bahasa menempa bahasa Aceh je ya, kan dia lebih gede.
1: Iya. Kadang mamak muda ini adik memang roh sebabnya lanjut bahasa Aceh. Memang tu asal je mak Aceh ya Aceh. Sebab mamak muda ini kan lanjut bahasa Aceh karena kebiasaan bahasa Indonesia.
0: Betul ciknya
1: kan kagum pernahan ini bahasa Indonesia kan.
0: Dan kak tinggal laju bahasa ibu.
1: Iya. Udah tanya bahasa Aceh yang dek kan urun luar nanggro ijak kena obat tanya kamu bahasa Aceh dari.
0: Iya, betulnya kak.
1: Karena kayak cika pengalaman cik ngon awak Amerika roji ya.
0: Wate masa-masa
1: wate NGO.
0: Oh, tsunami. Okay.
1: Habisnya jelaknya kamu bahasa Aceh le urun nyandi.
0: Masya Allah.
1: Karena ingin tak mari bahasa Aceh kok nyan.
0: Mahat pelajarinya.
1: Yeah. Karena jadi ngau tanya mari bahasa Aceh yang lebih-lebih darah macam cara lemah lembut tak di bahasa Aceh.
0: Betul-betul.
1: Menang tong dek dek dek pegah lek rena ilam lagu apa?
0: Je Kak Yati lagu dari sah.
1: Sabo harapan dari Syakir Daniel lah.
0: Sabo harapan. Harapan pun juga kak.
1: Harapan semoga mamak-mamak muda ini Bruno ini bahasa Aceh.
0: Betul, bujut bahasa Aceh setidaknya kak kan.
1: Betul boh lah bahasa tu orang yang sayang kan.
0: Good, betul. Nah lagu kak, nanti dah dengar sama-sama. Salam-salam kak.
1: Terima kasih banyak nak lagu.
0: Salam-salam kak.
1: Salam yang pun-pun tak ke Dek Juli le ke adik cantik-cantik nan awan tau.
0: Manteng na.
1: Salam cik Dek Putri dengan Dek Sasha. Semoga terus belajar tercapailah cita-cita kan.
0: Amin ya Allah.
1: Habis nang ke Mandu Marih Dayo nak kak na kak Eli kak-kak lah semua ya. bapak-bapak lah orang Cik Mamat, Pak Amri, bapak-bapak lah semua Mandu Mah. Terima kasih banyak Dek Juli.
0: Sama-sama Kakak Ayati.
1: Assalamualaikum. Okey Dek Juli, semoga sehat
0: habis. Terima kasih. Penuh capai yang sama kayak Ayati bah.
1: Gede, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Kakak Hayati yang kehadir langsung dari Kanda, kehadir di 886. Halo, assalamualaikum Kak Kanda. Cih Kak Kanda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senang tak hati Kak Kanda? Pekan Kak Kanda bagi-bagilah.
2: Iya, pekan uli le.
0: Iya, serius, pekan Kak Kanda. Pekan Kak Kanda dengan Juli.
2: Kakak.
3: Pakan.
2: Ana Kakak, lalu dengar.
3: Oh, makasih Kakak Anda. Gimana menurut Kakak Anda?
2: Sama-sama.
3: Anak-anak dara ya kamale bari bahasa Aceh dalam dalam bergaulan gimana yo Kakak Anda?
2: Sebenarnya sudah babah juga bahasa Indonesia kan, tapi bahasa Aceh ini tidak tinggal.
3: Betul, lagi Kakak Anda pegah.
2: Ini sama-sama ngon bahan mari bahasa Indonesia ini kan, tapi rumah ngon mak kita bahasa Aceh hanya ada berapa mana.
3: Iya,
2: betul. Jadi nyujud jujud.
3: Setuju.
2: Bila minum kan pergaulan kan lebih canggih. Nanti Aceh mari bahasa Indonesia mengkledok pidi-pidikin dengan. Jadi ini rut mental cintu nyong sama-sama ngon dia agak gebacut pegahabar kan.
3: Iya.
2: Jadi bahasa masa mainan ini pegahabar, tapi menyanyi rumah kita bahasa Cina pegahabar gitu.
3: Kan. Ya, berarti kuasai dua bahasa ya yang
2: Iya, iya. Kalau bisa 3-3, 4-4 enggak masalah, tapi yang bahasa dro bek kambo.
3: Siap. Kakak Anda siap
2: kan bahasa ibu, memang bahasa ibu ranyo kan.
3: Betul. Iya,
2: jadi, betul. Baik pegah abang bahasa bahasa Inggris, mari kita sama-sama nambah pegah abang. Penting tanya rumah kita bahasa Cina kan abang.
3: Get, setuju
2: ya. Ya tak pegah kit bahan siban kan. BMT kata ngorong tu habis mari bahasa Indonesia pegah gina ngorong tu ane orang Aceh mari bahasa Aceh sama-sama ngan pegah juga nak galak bebas dengan pegah bahagia tu asal bebek melenceng dari ketentuan agama, ketentuan sosial bebek melenceng gina.
3: Jid Kakak Anda luar biasa, terima kasih Kakak Anda.
2: Nonton lah Uli Kakak Anda.
3: Gat Kakak Anda, Kakak Anda ada dengar lagu dari so Kakak Anda?
2: Lagu dari Usni Almuna syukur
3: Usni syukur ya. Kakak Anda nyo untuk lembuta kali Indonesia Raya aja.
2: Boleh, boleh. Selamat hari ke sana. Cari gagal Mauli.
3: Tak apa-apa, campur-campur bagat ya. Syukur ya.
2: Apa nak masalah je. Salim-salim lah. Beri moga sihat sampai selama iman dan akhirat.
3: Amin ya Allah.
2: Banyak pun sampai sepon han.
3: Han tapi posanya Kak Kanda.
2: Sampai pos saya. Syukur lagi kan.
3: Alhamdulillah.
2: Istirahat ke Nurul.
3: Ya betul.
2: Ini nanti yang duanya. Walaupun dia nyapai le, jadi kan belajar sambil-sambilnya belajar ini untuk menyapa kan nggak masalah dia.
3: Sapa-sapa dari layar kan nonton.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Padahal nggak masalah.
3: Jat Kak Anda.
2: Orang nama aja kan udah belajar.
3: Betul.
2: Kami ibu si ajuin nanti sahaja dokter itu kan.
3: Juga Kanda. Jat Kak Anda.
2: Salam ke Deci, ke Yana, ke Yan, ke. Nama Kelly, Cik Mat kemandu-mandu ber.
3: Jid, terima kasih. Alhamdulillah
2: Jid, yang kata mau yang gua tamong. Semoga kompak-kompak habis selama iman dan akhirat.
3: Amin ya Allah. Terima kasih Kak Kanda.
2: Terima kasih Uli sayang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Luar biasa. Terima kasih Kak Kanda dan Kakak Hayati. Langsung kita dengar sebuah harapan dari Syakir Daniel.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 88,6 MHz ya. Dua buah lagu yang kalian dengar sama-sama. Semoga aja terhibur getanya mandum. Langsung tak sapa yang kehadir di 88,6 dan Nabang Basri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masyaallah, mau Abang Basri banjir trimongnya. Banjir trimong HP dari Pondokan Hana-hana sempat ya, Hana sempat terangkat ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kibat anak. Cuaca di Sigli Bang Basri?
1: Nyo curun oh Yuli.
0: Cerit ya?
1: Iya, iya.
0: Masyaallah. Di Banda Aceh agak mendung-mendung bacut.
1: Ya, nyokiro. Baru nak sempat hujan baru kah tupul ya. Perlu mana nak pihak nanti ya?
0: Perlunya macam ombak. Berarti cuaca gerd lah mentang gebi. Ya, cuaca gerd. Suum siat nak gebi hujan.
1: Ya, gebi hujannya kah memang kah musim hujan tadi gebi hujan. Ia dah tulis juga mungkin berapa nuru. Juli ya.
0: Je, bapa sih.
1: Street kat tu gua merokong kung street kan.
0: Yeah. Jadi punya di daerah Sigli ane ane remaja mentang pakai bahasa Aceh punya dalam mengemengen.
1: Mentang bahasa Aceh, sini lu bahasa Aceh mentang. Cuma nasi dua yang ulung tak pegah kiban, na yang ulung ngempung pegah abang, ulung ngempung neringan. Nah jauh lah merantau lang kota melua orang tu pegah apa neringan. Agi tak pegah kiban, mesti pak batel lain hancur, lain lagi lagi nyanyi halal dah dia jambat. Tilu-tilu menang, pun nak kumpul nak nauri nong nanti ya, ni nong ah. Nah, mesti agi an lain hancur lagi lagi nyanyi. Dan oh masuk kau hijau kau dengan orang.
0: Kau hijau ya.
1: Boleh urang si urang aje, ha buci urang aje, macam mana dong urang aje. Tapi tak pun abang tilu-tilu menang halal dah dia, mesti pak anu batel.
0: Cara marit ya.
1: Cara marit ya.
0: Mbak Sam, Mbak Basri kesal tak dengar Mbak Sam?
1: Kecai dong dengar lagi.
0: Kecai tak kah?
1: Kecai. Tapi aku tak ada puyuh lagi.
0: Aceh.
1: Masih buci. Mama dong urung Aceh. Tapi buat pengapa kat tidur-tidur menan. Yang ke hanaga tak gaya tengok. Mereka tak tubi okota. Dia mesti tak pegah bahasa Indonesia. Karena okota nanti kiban lah tak pegah nanti. Nah, urung lain mesti selain urung Aceh kan.
0: Ya betul.
1: Ya, ya hanawa salah lagi. Ya. Mulang kota mantan punya sama-sama Aceh. Hanya tak pegah bahasa Aceh. Tidur-tidur.

0: Namunlah hari begaba.
1: Betul betul betul. Menghargai.
0: Yang nonton Yuni Bapak Menteri.
1: Gak, terima kasih. Lagu dari saya nak dengar siapa?
0: Nurul Munirah lah.
1: Nurul Munirah, judulnya?
0: Sabi Besajan.
1: Sabi Besajan. Jet. Salam salam.
0: Salam pun kedua Yuni sepasa Sabi mendarazki payung Yuni.
1: Amin ya Allah. Terima kasih.
0: Malenyan ayon Kak Hayati, Kanda Jaya si Ceman, Ayah Bin, Amir Mahmud, Al Komandan Yung, Kak Eni, Kak Nurdi Pulau Aceh lain memandu maju lah.
1: Terima kasih.
0: Gat, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Bang Basri untuk lagu kalian persiapkan. Macik beda siap macik lun trimong di 7055 ini bah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Sodipatnya.
2: Ya Madi ya Bu.
1: Mah Madi. Kiban cuaca ini ya Madi?
2: Oh ma, tu om dah. Urut aku yang berada udin nyok kata om lima.
1: Mudah-mudahan lebih rahmat ke atas bah.
2: Mendung mesti baca nak mendung.
1: Amin. Mudah-mudahan lebih rahmat ya tu bah. Ya Madi. Di daerah Labui nahan anak-anak darah yang marit menteng bahasa mutilo-tilo.
2: Oh ramai tadi, ini mana ada yang pengaruh pergaulan.
1: Pergaulan.
2: Yang kita pegang, kita nampak sikulah mungkin guru boleh ajarkan yang mengenon dengan awak anak itu macam mari Malaysia.
1: Betul.
2: Zaman yang sebelah lagi ni, ada ni ada beda bahasa do dia.
1: Bahasa do mantan.
2: Oh kenapa kau nak tanya daerah kau juga merupa lagi guru bahasa do.
1: Betul.
2: Yang pengawal padang apa itu cari orang kan awak. Nyawan kita bertaruh ya, mesti kita macam ini hai dia kita gedung pegah hanya itu itu di anak-anak sih lah. Menurut tempat tinggal, menjadi kampung mau muncul di bertaruh ni.
1: Iya betul, betul lagi yang mahdi pegahan. Berapa banyak selagi Pak Tadu ini entah mahdi bahasa yang sesuai kita.
2: Ya betul.
1: Menya memang lah kawanan ureng-ureng awak-awak Indonesia dah mahdi. Menya tanya sesama kampung, mahdi bahasa Acehnya.
2: Mami tahu di kota ya, mau tak mau tu kan campur aduk ya.
1: Betul.
2: Tapi kau si ramah awak yang dijago.
1: Betul.
2: Tapi jodoh tapi loro dengan ni moya jadi apa saja.
1: Betulnya ya Madi. Gak. Jadi lagu ni, laki lagu dari Sasabohnya.
2: Ulun duk dilun lah, Inuara.
1: Ulun duk dilun. Duk dilun eh? Dilun. Dari sa?
2: Ibnu Ara.
1: Ibnu Ara. Lebih. Okey, salam-salam je leh.
2: Abdama kedua ini, semoga aduk sehat lebih di panjang umur juga. Berkah, berkah udik ni, semoga aduk sehat lebih. Darah kecil. Lain tu yang kahi ik mendum kan aduk dalam tu. Padu kau nak ke ikah?
1: Karame ni?
2: Ha?
1: Karame?
2: Karame nak pulih. Jadi selalu mendum buat kawannya semoga awak yang bersehat lebih. Mendum lah.
1: Baiklah,
2: Assalamualaikum.
1: Baiklah, lagu kan. Dari Ibnu Arah nya. Ibnu Arah Hana nya je.
2: Hana.
1: Yo, yang Madi Hana.
2: Hana le jo nyo mentong Rafli mentong.
1: Fahmi Arabi yang na.
2: Kuena?
1: Fahmi Arabi nya.
2: Je je nama salah.
1: Fahmi Arabi judul je Malam Jula. Oh, Lunduk Dilun kan Malam Jula.
2: Pokoknya kan punya
1: dengan. Jujur. Okay, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bang Basri dan Yahmadi yang kehadir. Langsung tak dengar leh Nurul Jumita ke Nurul Munira featuring Fahmi dengan Sabi Sajan.

0: untuk Yah Madi yang dari Firsa Agam, duk dilen tapi judul ji kenangan ya. Baik, terima di 7055.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kibar lah banyak awak kedi luk nga Kak Zara.
2: Alhamdulillah bagat tadi.
1: Kak Nazar.
2: Tuan.
1: Kak Nazar, di luk nga anak gadis mari bahasa Indonesia nama dilo-dilo kak. Oh bahasa Aceh nama dilo-dilo.
2: Nak bram dulu dek
1: dah lepuh betul
2: radio
1: ni. Gak, terima kasih Kak Nazar ber. Berarti na lah kakak. Jadi punya. Berarti na menjadi daerah sidih kak.
2: Haji Mari lepas saja dia.
1: Lepas saja haji tu orang di. Haji Mari dia kak.
2: Haji Mari tu ya. Kan tapi Indonesia ini kan enggak dibuka universitas sastra dan budaya dan bahasa Aceh. Di itu UBBG. Camambah. Calon mahasiswa baru ya, melalui perguruan tinggi terdekat di Bandar Aceh. Jadi kalau yang hanjit bahasa Aceh, hanjit belajar di sini ataupun camambah.com.com ni.
1: Kakak betul.
2: Makanya lo yang hanya dua saja, jinjak kena macam apa yang berlomat aja.
1: Betul. Jadi Kak Nazar, seandainya anak mimit jid bahasa Aceh di rumah mari-mari, tapi pas dalam pergaulan jid malay mari bahasa Aceh. Yang kiban Kak Nazar? Pendapat Kak Nazar? Baik malay-malay kak? Malay.
2: Bek malai-malai. Pokoknya cuma tengah tepinya mantang bek malai-malai dan bek tambah bahasa tu tanya bahasa Aceh ya. Tanya selaku tengah Aceh bangga jid bahasa Aceh. Kau payah mana gede bahasa Aceh.
1: Betul ya.
2: Tapi dek ah.
1: Ya.
2: Komentar Mbak Medsos. Salah satu akun aplikasi Facebook. Lun pernah komentar di sini, kok dia dalam bahasa Aceh orang pandai ramai lu pernah tanya lagi kan lewat komentar-komentar lagi kan. Lun urung jawab sebenarnya, tinggal Medan sebenarnya. Emang kok dia bahasa Aceh rana? Kajuk sih di semacam bahasa Aceh. Kok dia dalam bahasa Aceh? Jadi lun ingin tahu pakai jenis dengan bahasa Aceh lagi kan?
1: Betul, penasaran.
2: Manino kan karena Google, jadi kan tinggal terjemah mantang lewat Google. Berarti mah bahasa Acehnya kaji ke bahasa internasional karena jid
1: di Google,
2: terjemahan lewat Google lagi. Munyo mesin komentar yang asing iubi kan dia terjemahan lagi. Jadi kan langsung terjemah. Lalu munyo mesin bahasa Aceh yang hanat mungkin ataupun bahasa-bahasa lagi awal hanat. Lenggalan artinya hai debit lagi ya. Ladung hai debit artinya ladung hai lagi ya.
1: Berarti di spam punya bahasa-bahasa kasar mungkin ya kak ya?
2: Mungkin bahasa lagi urung zaman mesti pun mesti lagi ya. Tapi hai debit di sini lagi ya. Mesti len jawab gede jamu belum. Mungkin kadang dia di debit ya. Munyo mesti Iban dah pegang ha? Kok dia dalam bahasa Aceh kan tanya dalam bahasa Aceh samari ladam sebagian itu bin arti di ladam sebagian
1: nya baik ilmu
2: jadi terjemah. Mungkin pengalaman kamu lagi kan karena kamu untuk pelajaran kan kok di bahasa Aceh tapi kita
1: dalam aplikasi
2: betul kita mau bahasa Aceh ya jadi bahasa internasional
1: juta akses di melalui jaringan tak kan gak baik. Terima kasih kakak Nazar masukannya luar biasa bah. Kak Nazar dengar lagu dari Sol Sabo kira-kira orangnya
2: lagu gede.
1: Bek salah ni sebut judul lah Kak Bumang lho.
2: Tapi lo kan hantam salah dia.
1: Betul ya kak. Kan ya uno kan bergaduk bak lun hek. Lo minta aduk bak lun kak kan.
2: Alah bebiki ririk tadi. Yang ngalak dik Juli ju puta. Munyo lagi ya habis kan. Memang kak pekatan bro kan. Gayan si merupah lagu Arma Mati. Singa ju mateng. Munyokan nyo ju ju ya habis bah. Munyokan payung embisang. Munyokan payung embisang. Pantun nasihat. Mahan jaman peng. Ataupun biasa dia merupakan lagu Armawati dengan Cik Mat lah. Jom mantan lagu-lagu Cik Lim Fatul Agam ke mangat-mangat Cik lagu ni. Jom mantan ni habis. Pilih mantan ni.
1: Kak Nazar tadi?
2: Jadi nak mumang.
1: Kak Nazar
2: tadi? Dari Abrar mantan apa?
1: Abrar?
2: Mesanding dua.
1: Mesanding dua. Jut.
2: Selalu menyebut ke adik le. Bersiasa di Sinan. Tetap semangat. Dan Bek memang-memang lah gara-gara wari-wari ni. Tegak semangat. Nyo wari bek memang di Yuli.
1: Kakak yang nak dari nyo kakak Riza. Mesanding dua.
2: Je, dempu je. Nyo lah dempu je dek.
1: Kenapa memang adik? Masya Allah.
2: Selalu untuk isi ke adik-adik magang. Semoga sehat sambil dalam lindung Allah. Semandung penyian dan semandung wari lon mandung-mandung. Bersihat mandung-mandung ni.
1: Terima kasih kak.
2: Sama-sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Terima kasih ya ke kakak Nazar. Tatribong Bang Mursal di Sigri. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah Bang Mursal. Sigaga tamong, sigaga hantom tamong. Kiban deh Bang Mursalnya.
3: Ya.
1: Menjangan Dek Nurul sabi-sabi basan tamong.
3: Yudi.
1: Wan. Biasa dengan Dek Nurul sabi-sabi tamong Bang Mursal kan?
3: Ya.
1: Jadi...
3: Ya, boleh temu dengan orang Yuling.
1: Jut. Ana masalah penting, Buna tiga ke apa? Di minggu Buna dua. Yeah. Jadi kiban jadi Sigli Bang Mursal, bahasa Aceh ke Sirna pegoh lomang. Mudah-mudahan.
3: Oh, dah pegoh bahasa Aceh. Ya.
1: Bahasa Aceh, ha.
3: Dah pegoh ngawin bahasa Aceh.
1: Nyong ore.
3: Dah buka apa dan cak jadi.
1: Anjir leh. Belum jana anak-anak gadis binanci enam bang. Menya anak gadis anjir leh bahasa Aceh.
3: Anjir.
1: Jadi bahasa Indonesia.
3: Indonesia.
1: Binan ya. Okey, jadi Bang Mursal nak dengar lagu dari Sonyo kira-kira?
3: Lagu apa yang mangat?
1: Yang mangat? Nyalo mangat Pak Jobu. Gimana cara aja nyo?
3: Cut malah hayati.
1: Cut malah hayati. Judul ji?
3: Judul yang tegak ada apa?
1: Yang lebar. Nah, lunset sabah-sabah legend. Nyo judul ji nak tinggai kenangan masa-masa SMA. Poma di Aceh.
3: Yang dah.
1: Poma di Aceh. Masa-masa SMA. Yang dah mantap ni, Jut. Tinggal kenangan. Tinggal kenangan yang dah lah yang betul.
3: Ya, betul. Kenangan.
1: Okey, tinggal kenangan. Siap. Salam-salam.
3: Salam, Yoli. Okey, aku dah pergi. Rumah iman akhirat.
1: Amin ya Allah. Terima kasih.
3: Pudu rada duci.
1: Amin.
3: Kak Tanun dari Masjid. Ya sama yang ada mahu.
1: Kak Bunona, Kak Nazar.
3: Nazar sama ada salam Masjid. Bapak Masri salam.
1: Good.
3: Baik di saya, misal apapun.
1: Good.
3: Jadi saya sudah ada anjung.
1: Okey, baik. Terima kasih.
3: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya. Makcik, baiklah siap makcik. Bah, dah dengar dua buah lagu le yang kagelaki habun oleh Kak Nazar dan Bang Mursal. Kak Nazar dari Abrar ya, Mesanding Dua. Spesial ke Kak Nazar yang tengah santai-santai mungkin di rumah ya. Selamat dengar mantan.

0: Suara Enon, dua buah lagu yang kali tanya dengar sama-sama cukup lagak-lagak ya. Yang kagak lagak Elika Nazar dan Bang Mursal di kesempatan Nuronyo. Langsung tak terimong lah di 7055.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Iri.
1: Adik Fitri.
2: Oh,
1: Kak. Ada Fitri di penokan telepon-telepon masangnya. Apa berita mau?
2: Ya, Kak. Asyik paling coba-coba sih, kan. Tapi hanya tamu-tamu, Kak.
1: Alhamdulillah, tapi juga hadir, kan. Ada Fitri.
2: Ya, Kak.
1: Di Darussalam, mantang anak-anak darah, anak-anak remaja yang marit male-male badik bahasa Aceh dalam kawanan awaan.
2: Nah. Fitri, kalah nak, Kak Jili. Menjadikan lagi ngangan Fitri ino Kak Julian. Padahal orang Aceh. Tapi kau bahasa bahasa Malaysia ni Fitri. Mak di Aceh, orang mana Aceh kan? Nengenan. Poi sebab bayar Fitri ngelegan Kak Julian ngangan nengen. Kau bahasa Fitri. Fitri tak yu berapa saja yu nyanyi sinangan. Tapi ini yu berapa Fitri bahasa Malaysia.
1: Mungkin malam ya. Mari bahasa Aceh dia mungkin dia Fitri ya.
2: Ya betul Kak. Kadang kan gimana fikir orang luar daerah mana
1: betul.
2: Jadi berapa Fitri kan Kakak mau masuk aja dulu Kak. Lagi anak ini makan dulu Kak. Oh iya makasih. Padahal orang Aceh lah kak ini lagi.
1: Pada orang Aceh tu, ya. Tapi sesama orang Aceh, mereka mari bahasa Aceh, Vietnam kah?
2: Ya.
1: Terima kasih ya, Depitri. Depitri nak dengar. Nek lagi dengar. Lagu siapa dari sana, Depitri nak dengar?
2: Lagu dari Fahmi Arabi lah ini.
1: Fahmi Arabi ya.
2: Golom kan?
1: Golom Fahmi Arabi.
2: Malam tu katanya nak. Atau Kak Juli kedaknya pompok kedua.
1: Malam Jula.
2: Ya betul.
1: Malam Jula ya. Okey. Salam.
2: Wanya. Apanya? Ya adik, bentar lagi mau pergi. Enggak, masuk lupa Kak Juli dulu ya. Nanya-nanya Fitri.
1: Okey. Salam adik Fitri.
2: Salam ke mana-mana mentang orang. Yang tu tak lagi mikat dah hairan. Aku nanti otak.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dek Fitri Ba yang kehadir. Masya Allah bagah-bagah tak basang kaget tahu oleh Umi ya. Oke, mantan nonduan pre partisipasi Habunur ramai tak yang tamong makcik ho makcik nyoka. Makcik jen tamong makcik di 7055 atau di kehadir langsung tak sapa di deh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Awak sama Hani yo. Oh, tatan. Di sama Hani mantan na orang male-male mari bahasa Aceh yo, Pak Amri.
3: Ya.
1: Mantan na orang yang hantim mari bahasa Aceh di sama Hani.
3: Oh, ramai kamu ni.
1: Ramai. Jadi bahasa Indonesia mandung mari.
3: Malah di rumah lo mendera anak lebo kecil lebo anak jauh tadi
1: yang kasih salah Pak Amri berarti anak gubernurnya
3: mau kata lah kaprah hari ini
1: kasih kaprah akibat salah kaprahnya.
3: Jadi ya sebenarnya sih bata Aceh oh pokok bata Indonesia anak payah apa Bruno.
1: Betul. Ji kedro.
3: Warma gula ji kedro ji bahasa Indonesia. Ini orang ke Bruno. Bahasa Indonesia. Betul. Warma gula bahasa Aceh kan aja le itu.
1: Betul. Jadi
3: malah di pokon di Aceh oh ini kau juga perguruan tinggi.
1: Bahasa Aceh.
3: Bahasa Aceh. Kalau hari
1: salah juga.
3: Mula ini bahkan perluan tinggi bahasa Indonesia, bahasa Aceh, bahasa Aceh juga. Jika sadar orangnya, apa yang merunuli ya?
1: Bidan ya. Okey, jadilah lagi Pak Amri pegah. Penting di rumah mari bahasa Aceh mantan lentuk kan mumpung kero. Nadum na anak hanjut disuot, hanjut disuot tapi mumpung berarti ji. Nah ya. Ya kan?
3: Iya.
1: Jut Pak Amri. Pak Amri nak dengar lagu dari So kira-kira tak boh?
3: Buluh perindu dah ni.
0: Buluh?
3: Buluh perindu.
0: Buluh perindu. Dari?
3: Rosli Al-Farisi.
0: Z. Arsila. Ini dari seorang pegah? Al-Farisi.
3: Rosli Al-Farisi.
0: Rosli. Okey, Rosli Al-Farisi ya. Salam-salam.
3: Ya.
0: Yeah. Salam-salam ke sana?
3: Salam-salam. Ponta ke Bedoli lah.
0: Ya, Masya Allah. Terima kasih.
3: Semoga pun sehat tapi ini. Amin. Dari kita sampai pun ke dulu.
0: Bosan dek abang. Nyo.
3: Anda Dek Nurul. Sampai pun lima.
0: Dek Nurul untuk sambung sehat.
3: Oh,
0: ya. Ya. Salam-salam.
3: Kemudian Penurun.
0: Pak.
3: Cik Mak Lamaru. Cik. Makcik Lamarang. Yabin.
0: Gat.
3: Gayati Korea. Ayaga. Lena Ketapang. Nyaman tang.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya. Karena makcik kah dari Punogan memanggil-manggil tak terima mahandai tak bohjut dari makcik tak bohjut ya. Warih doma mandumba. Cuman caranya tak terima dari makcik. Oke. Bang Amir, baiklah siat dengan makcik je di sesi yang berikut je untuk terima makcik dan Bang Amir bah. Beja saho-saho yang pasti jina dari Fahmi Arabi. Gagal lelaki hak bunuh oleh adik Fitri. Selamat dengar manteng.

0: sendiri ya, Alfarisi kan ya, dengan Merindu ya. Nah, keren banget ya, pasti jadi lagu penuh ya. Kembali tanya Trimong sama penelpon yang kehadir berikut di 886. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
1: Waalaikumsalam, merindu saya.
0: Coba Kak Yana dari penuh kan hojaknya. Biasa
1: awal. Kak Yana kan beres-beres, ile.
0: Gak, terima kasih.
1: Kak beres baru temang
0: kan? Baru sapa-sapa ya Kak ya.
1: Baru sapa Yuli. Kasih, karena ya, kebetulan pihana dialog kan.
0: Oh, iya benar.
1: Pihana dialog baru Kak Yana temang di bawah positif lo.
0: Gak Kak Yana. Kak Yana menurut Kak Yana gimana pendapat Kak Yana anak negara lawit oh yang mari bahasa Aceh.
1: Nyele faktor di Juli.
0: Faktor.
1: Terkadang kan tak lewetnya anak ban lahir dari puduk bahasa Indonesia lima aja. Benek aja ya kan. Saya le tak duduk. Anak siapa? Anak siapa ini? Gitu kan? Dari puduk bahasa Indonesia. Adik lagi apa? Kok dia kepada bahasa ini le? Jadi kan terkadang sampai anrayu si anak ibu bahasa Indonesia tergasa terkadang bahasa gaul Bruno. Masa hana salahannya barangnya untuk ini itu orang Aceh ya.
0: Betul lagi kaya
1: nama. Tapi punya bahasa Aceh haju-haju pih da Bruno wan raya untuk bahasa Indonesia klido mana cik ni maka dia saya pakai kan. Saya pakai orang Aceh dan kawan. Hai bahasa Indonesia klido untuk kawan dia sih.
0: Betul.
1: Jadi dua-dua bahasa lah da Bruno kan.
0: Nyan yang betul Kak Yana.
1: Dua-dua bahasa da Bruno. Bahasa Aceh haju banyak kula bahasa Indonesia kan sangat-sangat eh bukan le guru ai rot be. Karena dia hana mukho bahasa Indonesia kan?
0: Betul.
1: Hana pemahaman bahasanya Alban. Yang jika hana nangon.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau bahasa Indonesia dia masalah sangat itu nak lengon. Jika ke sehing-hing dan le tak tu kan.
0: Betul.
1: Jadi dua-dua bahasa harus
0: terkuasai.
1: Terkadang faktor dari jih ke dropi walaupun juga bahasa Aceh hanya dengan dari kurang pemahaman akan arti ke Acemis.
0: Acemis.
1: Lagi tanya maksud kurang pemahaman ke Indonesiaan kena.
0: Betul.
1: Nya ke Acehis jihana. Di walaupun maksud contoh lagi anak Kak Yana memang dari lahir memang Kak Yana hana pernah bahasa Aceh le. Karena sebab di ayah ji di luar negeri. Jadi ji harus pakai bahasa Indonesia.
0: Betul.
1: Karena di saat pelupa kamu akan berangkat long gede kan. Kan hana guna bahasa Aceh desa kena bahasa Aceh di sini. Karena memang perlu bahasa Indonesia, bahasa Melayu dan saya Malaysia kan. Jadi aban awal tu mak wajah ya, kira-kira kira memang di rumah tu nak gagah. Baik nak. Jika hana mukam Juli baik nak tu. Itu kan aju pun yang pernah dah kena baik nak. Jangan adik. Kalau baik itu jangan. Jadi si krek-krek di hotel ada kan singgah-singgah baik ni. Tak hebat buat lain jadi kamu kau mau saja baik itu jangan.
0: Iya.
1: Jadi kita pun mau si krek-krek pun saya ini bahasa Indonesia. Hei belum jamun kacang gih lewat nyom. Jamun berode boleh lah kan.
0: Betul.
1: Bahasa Aceh lewat perunom. Jamunnya kan harus berdua bahasa. Karena belum tu di cara nabi siswa jauh luar kan juga bahasa Indonesia. Kedua perunom saja. Kamu kelida-kelida dan kamande di ayang male-male. Terkadang nasib yang kaji ke pejabat lagi orang Bali bahasa Indonesia awaknya kan kelido.
0: Bahasa.
1: Awak Bali lagi model awak tanya oke ke Aceh sikit kelido.
0: Betul-betul.
1: Ulungan awak Jawa, bahasa Indonesia awaknya medok Jawa.
0: Bahasa.
1: Lagi awak Padang, mana cik awak Batak. Bahasa cowoknya tengkeru Batak. Medok cik bahasa Batak. Hana masalah sebenarnya.
0: Betul
1: ke Kak Yana. Tak perlu malu. Kerana memang tanya lah hebat daerahnya kan. Yang keciri khas tanya. Itu dia juga. Oh, macam bapaknya awak Bali.

0: lagu tu kan tuut tu dia bilang. Jadi olehnya hana perlai gengsi tanya olehnya anak mik lawetnya nang sok-sok ke kiban kah?
1: Barat-baratan.
0: Sebarat-baratan Korea-Koreaan.
1: Iya. Nah,
0: padahal yang tak dukul lah dan Korea hantar belajar kan.
1: Betul.
0: Betul eh ya. Eh Jakarta Medan hantar lepas. Pula Korea. Cuma kan tak buat media sosial dan nonton-nonton TV tak ikut-ikutan lah Julie.
1: Betul.
0: Bahasa aja tak malah pula untuk dimengan yang orang kelas atas kan. Awak kelas atas memang gaji hanai peruno bahasa Aceh lan keluarga karena memang awaknya anak akan dikirim uluan tu sekolah uluan anggro.
1: Jadi harus paham. Nah,
0: bisa jadi bekerja pun di sana. Awaknya nak soal anak alasan kan? Cuma itanya awak gampangnya apa yang sok-sokan anak ik tak pagah bahasa Korea-Koreaan dan peruno anak banyak mirah ke bahasa Korea dak peruno. Makanya hanjut. Man dari segi tak pagah hanjut memang hak masing-masing orang dikendikan hak lah. Tak lain lah yang menang kan. Tapi menyajit hai lebih
1: baik kan tanya bahasa ibu ya.
0: Bahasa draw lah atau utamakan.
1: Betul-betul.
0: Boleh tinggal kata minum nak tinggal di Medan mefiton bahasa aja lagi bukan sebab bahasa ibu no elemen mefipak batik aduh licin yang menang kan. Iga maka ni duk iluan nanggro bahasa aja mantan lagi sot.
1: Betul-betul.
0: Leh ho-ho katru lepas aja. Tapi bahasa Aceh itu tak kaya nau. Bahasa Aceh yang dengar lega tipek-tipek lu kan.
1: Jelah lu.
0: Kaya nak macam duduk di luar. Tapi anda tabah dari luarnya dia di sana. Ibarat dia di mana lagi bumi dipijak, di situ lagi dijunjung ke mana?
1: Betul.
0: Bahasa di sana kita pakai. Buat kita merupa awak je, yang awak je, bahasa je.
1: Betul.
0: Merupa orang Aceh dera, itu bahasa dera lah dia tak dekat.
1: Betul.
0: Bek di mana tinggal bang? Bahasa, saya nak waktu jauh Jakarta. Gak nyang kare keluar tu, gak dapat saja kucing si. Jadi kamu dengan pajo hente, pak dengan apa bang? Di Aceh, pak di Aceh, ica luhun. Kau yang terkejut waktu kaya nak tegur bahasa Aceh. Jadi orang lagi abuan jalu akhirnya ternyata kah saudara diu.
1: Saudara Aceh sama-sama Aceh
0: nak? Kan namun terlalu cutnya abua kayak na yang dijalu kan? Rakyat nyawa lah, abua kayak na yang rakyat nyawa. Mamanya tanya wah anda pegah bahasa Aceh? Kah anda tetap punya saudara tanya.
1: Betul kaya.
0: Jadi baik mana?
1: Jadi okay, luar biasa.
0: Susah jadi.
1: Gak kayana. Kayana nek laki lagu dari so kira-kira sapo horonyo?
0: Uronyo. Alah kayana mentang jalan alah pagi-pagi.
1: Alah pagi-pagi. Sami-sami masyaallah. Lu galak cik dengan laguan kau.
0: Kan dah bayangkan lah Julina udah pakai baju sebagainya kan. Ah, itu kem sang ah.
1: Betul ya Kak Yana. Iwang ya Kak ya. Salam-salam.
0: Iwang ya.
1: Salam-salam ke soa Kak.
0: Salam bodak ke Julina. Semoga sehat sampai berkah umur berkah rezeki.
1: Dengan ucapan yang sama.
0: Adik-adik di sini. Perhatikan nilai adik-adik. Bah, anak gue dah habah anak buku dia. Ya. Senyum-senyum menteng.
1: Senyum-senyum
0: ya. Olehnya okay. Ke Buna ikut Kak Ena. Adik si ke Kak Ngom, ke Buk Jaria, Kak Eli, Bang Basri, ke Bandung-Bandung.
1: Terima kasih Kak Ena.
0: Sama-sama Juli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Terima kasih masukan Kak Ena ya. Langsung terlanjut terima dari 7055. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dek Juli.
1: Iya, Su dengan Sonyo.
2: Kak Maya di mana sini?
1: Iya Kak Maya, maaf Kak Maya manteng samar-samar nih suara Kak Maya sama Juli. Kak Maya, penggunaan bahasa Aceh sehari-hari gimana nih Kak Maya? Kak Maya ada enggak ngomong-ngomong bahasa Aceh di kok ngumpul-ngumpul gitu? Ada ngomong bahasa Aceh?
2: Hai, Kak Maya sebenarnya asli sih bukan orang Aceh kan? Pendatang juga di Banda Aceh, cuman dari nenek sebelah ayah orang Aceh. Kalau kakek kan orang Padang, jadi Aceh menjampu lah kita bilang kan.
1: Betul.
2: Jadi di rumah tuh kalau ngomong menjampu-jampu juga.
1: Iya.
2: Kadang bahasa Aceh, karena kayak kita bilang tadi, kayak Ana bilang juga bahasa Indonesia tuh sangat penting memang dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi untuk anak Kak Maya kan sekolah gitu kan.

0: Jadi kalau di rumah memang Kak Maya khususkan dia bahasa Aceh gitu. Tapi kalau untuk di luar, jadi campur-campur. Jadi dalam keluarga bahasa Aceh ada, bahasa Padang ada, jadi gaduh-gaduh lah, krek-krek sapu ya.
1: Betul-betul, harus bisa gitu ya Kak.
0: Kalau dari sebelah mama, Kak Maya memang orang Sunda asli. Jadi jadi campur lah kita bilang kan. Kita Indonesia ini kan beragam ya kan.
1: Betul-betul Kak.
0: Jadi satu-satu
1: betul-betul
0: kata itu kakak harus ada di rumah. Dan kadang sama anak yang gede gitu kan, tua gitu kan. Jadi ada lah gitu bahasa kitanya asli, gitu.
1: Bahasa ibunya ya.
0: Dari Sunda. Jadi kan kita nggak lupa dengan
1: bahasa sendiri.
0: Kayaknya bilang di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Kan? Jadi sekarang Mama yang berada di
1: Aceh,
0: ya bahasa Aceh gitu. Kalau pulang ke Sukabumi ya bahasa Sukabumi gitu. Kalau pulang ke Padang itu ke Padang. Karena kalau mudik bingung Kak Maya nih mau pulang ke mana.
1: Enak ya, banyak saudara Kak ya.
0: Iya, pulang ke Padang kah, ke Sukabumi kah, atau kemana gitu kan?
1: Betul.
0: Akhirnya bilang sama anak, nah udahlah kita menetap di sini aja.
1: Oke. Baik, luar biasa nih masukan dari Kak Maya, benar. Di mana bumi terpijak kita di situlah junjung ya Kak ya.
0: Iya.
1: Kak Maya, jadi mau dengar lagu dari siapa nih kira-kira satu?
0: Kalau Kak Maya dari siapa? Rani lah ya.
1: Cut Rani. Cut Rani ya, Cut Rani kayak belum naik ya. Yang oh Cut Rani udah tadi Kakak Eli yang minta Kak.
0: Oh udah ya. Dari Nurul Munir aja lah.
1: Udah juga tadi Bang Basri yang minta.
0: Ala cerah Juli lah mau ngasih lagu. Kalau mau ini aja dari Nazar Pangwajar dari yang kemarin aja Maneco itu ya.
1: Nazar judulnya?
0: Maneco.
1: Oh ya Maneco tuh ya. Jet. Salam-salamnya Kak.
0: Salamnya buat Juli dan adik-adik yang lagi magang juga. Buat mama yang lagi dengerin.
1: Benerin
0: di
1: apa?
0: Di Labui.
1: Oh, Labui jauh juga ya.
0: Iya, di Labui aja besar kan. Terus buat semua-semua lah. Buat suamiku tercinta yang ada di Langkat sekarang ini. Ya, jagalah hatimu selalu.
1: Amin. Terima kasih Kakak Maya.
0: Ya, Juli.
1: Sama-sama, Kak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Terima kasih Kakak Yana dan Kak Maya ya. Mak Cik dan Bang Amir baik leben sesi yang berikut jih dan telepon Mak Cik dan Bang Amir langsung tadengar lagu yang Kak Laki Kak Yana Iwang dengan Aleh Pagi-pagi.

0: frekuensi 88,6 MHz ya. Sahabat penelpon yang hadir di 886 langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum Kak Nur.
1: Waalaikumsalam Dewi.
0: Pulau Aceh kiban cuaca Kak?
1: Wah, agak memendung tapi ana tak suum ya.
0: Mentang aman berarti ya Kak ya, alhamdulillah ya. Kak Nur, di Pulau Aceh penggunaan bahasa Aceh bekasirna pemandang mantak.
1: Menurut keadaan mamak di rumah. Balahnya kan bahasa Indonesia mari.
0: Jadi menyebut.
1: Jadi aku yang sana teh mari bahasa Aceh. Adiklah nak itu bahasa Aceh. Yang mak di mari bahasa Indonesia rumah. Jadi jangan tahu-tahu macam laraga tinju yang ni. Acuannya ni lah. Kita nak ngupong. Karena mak di mari bahasa Indonesia ni berhenti kan. Ia ada tu kan. Ada
0: Terima kasih. Lagu dari Sona dengan Saboh Kak Nur.
1: Lagu dari Raja Gombal Talib.
0: Raja Gombal
1: dari yang lagunya Talib.
0: Bang Talib ya. Jek salam.
1: Salam ke Dewi, semoga Dewi serta Dewi bertanggung berkari suci selama iman dunia secara keluarga. Alina yang nama Roci Emak Ibu Yaria, Tumuksa Kebang Basri, Bang Al, Alina ke Erna, Kak Kierna, Kak Eli, Alina ke Kak Cik, ke Dek Nurun, ke Kak Andi, Alina ke teman-teman di Dewi.
0: Jut, Kak Nur, ini dari Kamal. Kamal yang nak Raja Gombal tapi dari Talib Hana.
1: Jut,
0: terima kasih bah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ke Kak Nur ya. Alhamdulillah lagu kanan kata persiapkan. Langsung terima sama buat penelpon yo. Di 886 karena berhubung di 7055 Hana ya. Halo, assalamualaikum Macik.
2: Assalamualaikum sayang.
0: Gimana habar Macik?
2: Kakak saja gue disulik awak.
0: Wah Macik berhabun.
2: Gue disulik bosan.
0: Baik. Tapi alhamdulillah kak hadir ya Macik kan?
2: Tunggu awak di negara kau.
0: Macik, gimana pendapat Maciknya anak-anak darah lebih no seenggan, segan, malek menggunakan bahasa Aceh dalam pergaulan awakan?
2: Saya ingat rumah mandu dah kenal bahasa Aceh, mana bahasa Indonesia, mana. Selalu mandu ben lahir tu kan bahasa Indonesia. Semua bahasa Aceh, mari ikut rumah ulun.
0: Betul.
2: Mandu aja. Betul. Tapi buat sekolah hanya bahasa Indonesia lepas ijak buat sekolah ajak Cina lah. Pulih pulih orang nak ke bahasa Aceh lagi. Cina empat bahasa Aceh je kulah. Ini satu mana Aceh, ke bahasa Aceh.
0: Betul. Memang khusus bahasa
2: aku Aceh. Aku yang jiwa Indonesia, aku yang anak Rafiq. Mandu aku di Indonesia, ambil apa?
0: Ya, Makcik.
2: Bahasa Aceh, mari. Di rumah, lun, rumah anak bahasa Indonesia, lun nak hansin. Bahasa Aceh, mari.
0: Berarti harus bahasa Aceh wajib, nak, menjadi rumah, ha?
2: Anak,
0: tapi anak bahasa Aceh. Bahasa Aceh, ya? Anak itu. Yang penting, naik dengar bahasa Aceh si gagal dari nenek. Ya,
2: betul. Bantang sebelik bahasa Aceh, saja bangkau bahasa Aceh,
0: ha? Betul.
2: Semua macam anak-anak ini, akan model ini,
0: Dia
2: nak maju bahasa Indonesia, Ina maju bahasa Indonesia, beri mari ibu pon.
0: Betul.
2: Anak zaman bahasa Aceh, Ina maju. Anak belum anak mek kasang kating buat jalan bahasa Indonesia maju mari.
0: Bahasa Indonesia.
2: Cucu lagi.
0: Anak pupu. Yang penting bahasa Aceh mupum, punya ijazah
2: tu kayak. Pom je. Hanya yang hidup pun lagi, hanya kaje.
0: Punya
2: tu, hanya tu apa sikit nanya. Tanya Omi, apa Omi sikit tu? Oh ya. so nenek mau pisewa. Ya.
0: Iya, cekrek-krek dapat perno lomat.
2: Ha, ya. Nek adik nak kai kai di sekolah mari baju lah.
0: Alhamdulillah berarti. Tapi
2: ada kuasi. So apa naik tu apa sah so boleh pasti.
0: Good. Macik, terima kasih. Okey. Macik nak dengar lagu dari so kira-kira sabuh ronyo.
2: Aju-aju pekan. Heeh. Ai nama gaya lah.
0: Ha, Ainul Mardiah, Rafli ya? Rafli ya? Okey, Ainul Mardiah ya.
2: Dia sama. Dia mesti ada macam.
0: Aha.
2: Orang kakal seorangnya lu.
0: Salam-salam ke saunya makcik.
2: Salam ke teman mana juga apa?
0: Jut, terima kasih nasi makcik.
2: Bandung. Sekarang pun semoga mudah sehat, berkenan. Lain Bandung Bandung.
0: Ya, terima kasih nasi makcik.
2: Ya, salam dari lu, sama juga selamat sampai tuan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kedua buah penelpon hadir Kak Nur dan makcik. Langsung dah dengar leh dari Kamal AB dengan Raja Gombal. Selamat dengar mantang.

0: Buat yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz langsung dah sapa yang kehadir nih Mbak, kesempatan uronyo di 88,6 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wak John.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Wak John di daerah Sidi di Glegunting?
1: Cuaca gimana?
0: Cuaca.
1: Cuaca agak redup-redup.
0: Sama berarti di Banda redup-redup Cik Bacun ya. Penggunaan bahasa Aceh di sini mentang-mentang gat, mentang aman.
1: Gimana?
0: Penggunaan bahasa Aceh di sini mentang aman.
1: Cik Bacun Aceh mana kamu orang kampung
0: ah? Insyaallah.
1: Bahasa Aceh mah ge awaknya ibu-ibu baru boleh ini mai ngani.
0: Bahasa Indonesia.
1: Ya, ya.
0: Bahasa Indonesia punya ibu-ibu baru ah.
1: Ibu-ibu baru, biar ada bawa di pintu. Unor mah anjir dengan nan mahal yang mari bertace.
0: Punya pelayanan di rumah sakit, punya pelayanan di rumah sakit biasa awan pakai bahasa Aceh atau bahasa Indonesia?
1: Ini aja punya punan ya bahasa Aceh, ni bahasa Indonesia.
0: Good, baik, baik.
1: Tapi yang orang dengan pun lebih bahasa Aceh lah.
0: Ya, betul. Alhamdulillah, mentangnya nah.
1: Ya, mana tu nanti kan? Waktu dia ajak uluan tu. Kau pakai bahasa Indonesia kan?
0: Betul.
1: Itu dia orang tu kan. Yang pemaji ni tinggal di dalam luar tu. Kau kan jadi bahasa Aceh.
0: Ya, katilu-tilu.
1: Tak ada tadi tu. Ni aku tak dengar apa. Eh, lemah orang tu really.
0: Ya.
1: Lagi nyanyi Wak John.
0: Jut, terima kasih Wak John. Dengar lagu dari so kira-kira.
1: Dari Punan Dokun Bek Pulau Aceh Ali kali ni kata Aceh Selatan.
0: Aceh Selatan, Calutan.
1: Ya, kadang ke yang lagu. Ya, nak minta kan.
0: Ya. Salam-salam juga sonya Wak Jo.
1: Tadi yang pun kadang baik sehat
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
1: Adanya kewajib you know. Lagi ni di Langara.
0: Betul.
1: Pak Amadi Kota Melaka. Habisnya ke mandu-mandu
0: Jo, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Wak John yang kehadir bah. Tak terima kembali Abuno yang telefon mahlu pemate ileh Abuno karena Wak John dengan salam-salam. Kembali tak terima di 7055. Halo, assalamualaikum. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakak Ulfanya?
2: Kakak Ina di Batam.
0: Kakak Ina, maaf Kakak Ina. Iya, Kakak Ina.
2: Apa Kak Yendi?
0: Alhamdulillah sehatnya Kakak Ina.
2: Alhamdulillah sehat sih.
0: Alhamdulillah. Gimana penggunaan bahasa Aceh di daerah Batoh Kak Ina?
2: Mencampur-campur Kak Yendi.
0: Campur-campur.
2: Tapi memang urang pegah bahasa Aceh. Memang kental-mental dengan bahasa Aceh Raya kan. Bahasa Aceh Raya dengan bahasa Banda Aceh kan. Menteng kental bahasa Aceh di.
0: Menteng kental.
2: Okay. Jadi, orang pegah apa kan. Dukul juga, nyawru Banda Aceh. Nyawru Aceh Raya. Tapi punya bahasa lisan lah si Rubah Gadung kan. Tapi, you know, yang akhirin sih Kak Yuli kan. Igampung, you know. Igampung kan. Lampu keng kedua, lampu lompi, mbak bangka kedua, kan enggak pegah bahasa Indonesia. Ni yang akhirin dan nyona. Tapi bahasa Indonesia jepi, kan bahasa Indonesia sempurna kan. Lagi kami enggak dapat kaji.
0: Betul.
2: Kan, malernya dengar kak Yuli. Makanya, kan yang tegur kan, sudah bertegur kan.
0: Hana banget kan.
2: Tegur tersinggung cin, hana mau pusat pun kan. Bahang MN aja inang gero kan. Tak kem deh gero orangnya, tak dengar urunya bergabar lagi kan.
0: Betul kak
2: Yuli. Tapi nak pernah dengar cin kan. Dengan cucu pegah bahasa Indonesia kan. Padahal ini hana boleh dapat. Tak boleh tak pernah bahasa Indonesia nyanyi ke lo.
0: Betul.
2: Apalagi di rumah pula kan bahasa Indonesia bergabar. Kan? Jadi kan ya selagi kan dalam forum informal lah ya kan.
0: Betul kan.
2: Ya kan? Jadi bahasa Indonesia bergabar nyoba gampang tetap bahasa Aceh kan.
0: Betul.
2: Jadi yang nak putar herun nanyo hanji bahasa Indonesia je ke lo nemi. Apalagi yo canggih ya.
0: Betul ya kan.
2: Jadi HP bahasa Indonesia apa kan? Jadi, apa lagu dah nyawa kan?
0: Betul. Good. Luar biasa.
2: Ya, mantap Kak Yuli.
0: Terima kasih Kakak Ina, luar biasanya ya.
2: Jadi lagu sama Kak Yuli.
0: Jut, dari siapa Kak Ina?
2: Dari Said Azmi ya.
0: Said Azmi.
2: Nyona Teku Umar.
0: Teku Umar, Masya Allah. Salam-salam Kak.
2: Yang versi seluruh Kak Yuli bah.
0: Yang rocknya?
2: Versi seluruh kan?
0: Ya.
2: Nah yang, okay. Nah yang pukul lagi-lagi.
0: Nah yang rock, nah yang seluruh rock ya. Oke, okay,
2: baik. Ya.
0: Nah kakaknya, kali lo persiapkan.
2: Kali yang pun tak kayu lile, selamat juga mudah sehat tapi.
0: Amin ya Allah.
2: Tapi yang baru lewat Wak Jonah. Bahan caci, tapi yang cuma mandum lah yang sedang membunuh kayu lile.
0: Jee, terima kasih.
2: Oh, mungkin cara ambil hati kan? Kita tulis. Terima kasih Kak Yuli entah mudah-mudahan sehat sampai Kak Yuli ba.
0: Amin. Terima kasih.
2: Nyamantan Kak Yuli.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Kak Ina wah. Baik, untuk penelpon terakhirnya hanalun terima ngilek Kakak. Sok menyo Kakak punyo. Kacut. Kakak lah terima mantap pode Kacut. Sayang jika Kacut. Halo, assalamualaikum Kacut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat masih diriku ya.
0: Aduh, nyonya topeng terakhir ya, Mbak. Warai lomba.
3: Lagu lo kan dulu kan dan lo di ila. Kenapa tadi lo kalau kita mau pergi ala ibu lo walaupun lo di ila rupanya. Iya. Ya Allah, gak menunggu. Gak jalan mumpungnya.
0: Oh, Masya Allah. Kacut, penggunaan bahasa Aceh di sini. Penggunaan bahasa Aceh di sini gimana Kacut?
3: Bahasa Aceh di rumah kami lancar aman.
0: Alhamdulillah.
3: Aman mino mino Yuli. Nah, mungkin anak-anak nanya di luar kadang-kadang mungkin dengan awai. Mm-hmm. Kondisi non awai kan waktu non tinggal kondisi Indonesia raya ini.
0: Iya.
3: Jadi bahasa Aceh nawai dikenal Indonesia raya. Jadi waktu bahasa Aceh kan?
0: Tilo.
3: Banyak bertanya. Tayau.
0: Betul.
3: Betul tayau ni mak mula awal. Hanya dulu ini kan selama nanti yo. Mak ada event bahasa Aceh. Jadi kaji sudah buat. Bahasa Aceh ni tahu. Beda-beda kata-kata dia. Jadi kan sudah agak kulit. Jadi apa yang saya nanya, maknya pakai yang saya lagu lagi bahasa Inggris. Jadi saya kata, kan dia berusia pulih di luar lah.
0: Oke, baik. Kacut.
3: Karena tak semua kan Mbak Tiguna saya punya bahasanya di Aceh.
0: Betul-betul Kacut. Oke, terima kasih masukannya Kacut. Kacut dah dengar lagu dari So kira-kira Sabah?
3: Dari?
0: Oke, baik. Terima kasih Kakak Icun.
3: Bila kamu sama Yuli saya tadi nang bila Allah paling ke mana-mana.
0: Terima kasih Kak Cun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ke Kak Cun dan ke Wak John dan Kak Ina ya. Langsung dah dengar Aceh Selatan dari Syahlutan.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang membahagia, dino kajit emu pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Propet budaya anu nanggrok.

Oke, Warelun dimanapun Warelun berada yang masih terus stay tune di 88,6 MHz ya, dimana untuk berikut kita tinggalkan sejenak untuk lagu-lagu hiburannya. Kembali kita akan mendengar lagu-lagu kasidah untuk menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Berikut ada lagu miliknya Faedah Salum lah, langsung aja kita dengarkan.

0: berada terus stay tune di 88,6 MHz. Untuk berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagaimana saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doa.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukur rambut.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 21 ribu rumah di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah menerapkan pemilahan sampah dari sumber sebagai bagian dari percontohan pengelolaan sampah kolaboratif di RW 06 Trengseng Sawah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Selatan Iwan Santoso kemarin mengatakan pemilahan dilakukan sejak dari rumah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui biopori jumbo dan teba modern, sedangkan sampah anorganik ditimbang dan disalurkan ke bank sampah. Sementara itu, sampah residu diangkut petugas swadaya menuju TPS 3R terdekat untuk pengelolaan lebih lanjut maksud kami. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata memperkuat keselamatan wisata Bari di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Melalui sertifikasi pemaduan snorkeling level 3, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kementerian Pariwisata, Paisal, kemarin mengatakan kegiatan ini merupakan respon terhadap persoalan keselamatan wisata sekaligus tindak lanjut rapat koordinasi pemerintah. Sertifikasi yang berlangsung 23 hingga 24 September 2026 diikuti 30 peserta dan 40 pendaftar di kawasan Pantai PD Labuan Bajo. Peserta menjalani asesmen terkait kemampuan teknis, pelayanan, pengenalan risiko dan keselamatan untuk memastikan pemandu mampu mendampingi wisatawan secara aman. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi barang ayem Ponopa Kalista yang cantik blam-blam sejakarta Abang Po ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu, dari tadi udah cengar-cengir udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul.
1: Gitu ya? Iya gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi ya.
1: Panggil aja Mas Semi. Iya. Okay. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Aman. Kabar baik ya? Apa Mas? Baik, Po. Alhamdulillah.
2: Jogja? Jakarta gimana nih?
1: Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum Po. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih. Masih nunggu giliran Po kayaknya.
1: Iya benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya Mas ye.
2: Iya. Pengalaman arisan ya Mbak ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Emi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta. Selamat siang Mas.
3: Iya, selamat siang Po Nova.
1: Iya, ya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. CEO. Ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Ya,
1: Masya Allah, Batik. Luar biasa.
3: Di Kulon Progo, Jogja sebelah barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ye. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ye tentang tema kita hari ini tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova di Jakarta dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air. Di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta, kita berbincang dengan narasumber kami ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Mbak Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya, Mas Hanang ya.
3: Betul, Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gude gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah 12 tahun ya. Itu belum lama ya Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: masih belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
2: Babat alas ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan

0: usaha warisan.
1: Baik, baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Danang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya, apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat tinggi-tinggi. Nah, tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya begitu nih. Monggo Mas Danang bisa disampaikan.
0: Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Tapi memang harus terus batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini. Itu.
1: Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Danang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu atau di wilayah Kulon Progo?
0: Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya. Itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani kan gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik. Seperti parang, kawung, teruntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
1: Oh, gitu
0: Tuh,
1: ya.
0: jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z, ya anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, kan gitu, Mas.
1: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu nggih. Kalau dari Mas Danang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
0: Desain, Mas, terutama desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu, mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas, itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati, ya itu hanya mirip saja. Secara detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik, tapi dibuat dengan cara printing atau mesin atau sablon, itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu, selembar itu saja. Seperti itu.
1: Kalau dalam perkembangannya, Mas Danang ini, apa sih yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini, motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
0: Kalau yang paling disukai, tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang, tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas. Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang gitulah. Oh, lukisan iya, iya, saya itu ditempel di dada atau di punggung orang gitu. Jadi lukisan berjalan gitu.
1: Iya.
0: Itu autentik, handmade dan juga limited.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya.
1: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
0: Yeah.
1: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu atau seperti apa polanya, Mas?
0: Polanya, inspirasinya jadi mengalir gitu aja Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya, terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10 sampai 15 desain yang berbeda.
1: Satu minggu.
0: Oke.
1: Jadi satu desain itu satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya.
0: Itu cuma satu Mas.
1: Satu ya.
0: Cuman satu lalu kita posting,
1: yeah,
0: kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga ya, itu nanti kita produksi. Jadi sistem belinya itu PO.
1: Oh iya.
0: Iya, kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya, yeah, kan. Kedua nanti mungkin kita enggak tahu yang enggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak sosial media kan orang akan berkomentar, nah
1: yeah,
0: dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah, ini baru kita produksi.
1: Oh,
0: nah,
1: iya, iya.
0: Produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah, baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya.
1: Yeah.
0: Di toko-toko lain enggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya.
1: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif ya, dipakai tidak banyak orang yang punya gitu kan ya Mas.
0: Iya.
1: Baik, Mas, ini kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik.
0: Iya.
1: Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan. Tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah, ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu.
0: Itu tantangan yang terus kita lakukan Mas, karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget kan gitu. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo atau galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Yogyakarta, itu jangan khawatir. Kita tidak satupun selembar pun ada yang produk semi batik. Jadi original batik semua yang kita sediakan, walaupun itu sekalipun harganya cuman murah. Batik asli paling murah 100 ribu ada Mas. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam, satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100 ribu. Dan itu sudah bagus itu dipakai itu. Gitu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar, itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya. Tapi isinya itu printing. Kan gitu. Tapi kenapa harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa? Ya karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
1: punya nama,
0: punya gitu, nama ya. Gitu. Tapi sebenarnya belum tentu badai itu. Hmm. Saya sering survei ke toko-toko kota itu, iya. Seperti itu, Mas.
1: Baik. Baik, kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Anang mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya, motif badai di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM begitu nggih. Nah, itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana Mas seperti itu?
0: Oh ya. Jadi kalau plagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar Mas.
1: Iya.
0: Itu masih wajar, apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa.
1: Oh, okay.
0: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
1: Iya.
0: Enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
1: Ah, iya.
0: Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
1: Iya.
0: Ini kan jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat. Nah, ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir, Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan.
1: Iya.
0: Seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas.
1: Iya.
0: Ada rasa tersendiri. Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
1: Baik.
0: Apalagi dengan printing ya, itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan. Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup dan pokoknya beda.
1: Iya, iya, gitu. Baik. Baik, kemudian Mas Anang juga sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan begitu, atau mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu. Mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
0: Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi berarti adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, CV Banyu Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan. Jadi salah satunya adalah limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya. Jadi limbahnya kita olah, kita pakai, nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai. Layak pakai. Dan juga di kami, malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
1: campuran
0: barang-barang yang yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
1: Baik, terima kasih Mas Anang. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
2: Ya, tepat waktu ya. Alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, gak ada habis-habisnya ya Mas ya. Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya, batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang.
1: Gitu ya.
2: Iya. Batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi itu batik printer ya Mas Anang ya. Luar biasa dan. Iya. Itu kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada ke sini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
1: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga sih, Mbak.
2: Oh, banyak ya.
0: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
2: Oh, baik. Saya kira karena memang asal-muasal batik itu dari sana gitu ya. Enggak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, enggak ada.
0: Banyak.
2: Oh, banyak ya.
0: Itu kesempatan untuk menjual produk.
2: Mengembangkan dengan motif yang sama gitu ya Mas Anang ya.
0: Oke dah. Yang ekonomis.
2: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Emi?
1: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066 0895-0144-1066 gitu Mpo.
2: Iya, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Oke deh, bapak-bapak saya kasih waktu buat ngopi dulu ya. Nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak Empok, Empok, maunya yang mana? Jangan pelimpan jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba?
3: Gimana coba itu? Oke deh, langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya.
4: 0774552219
3: okay.
4: Atau di WA di 0895 0144 1066.
3: Oke. Okay. Jakarta di... sudah ada, boleh?
4: Boleh.
3: Ya.
4: Silakan, Pak.
3: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Mm-hmm.
3: Ya.
5: Penopa sehat ya.
3: Alhamdulillah Cigu.
5: Aduh, penopa karena dicari-cari sama orang Padang.
3: Hmm? Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Enggak ada utang loh sayang, beneran.
5: Ada lah untuk budaya
3: Nusantaranya. Oke.
5: Okay. Halo juga di Jogja.
4: Halo,
5: Mas Semi ya.
3: Ya, Mas Semi.
5: Siapa lagi narasumbernya? Aduh.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih? Manggil Maska apa manggil
4: Mas Hanang?
5: Mas juga ya, apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu pasti ada yang dibeli mampir. Kalau enggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat
4: yeah,
5: apa?
4: Jangan lupa batiknya.
5: Baju tidur. Benar enggak apa, Semi?
4: Betul.
5: Memang ya di daerah Jogja ini kategori batik ini yang salam kenal dulu, assalamualaikum, Mas Narasumber.
4: Selamat.
5: Ya, emang di daerah Yogyakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis halus full, hasilnya dengan motif klasik atau apa namanya pakem keraton, benar ya? Yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti katun primis. Apa namanya itu?
4: Primisima
5: atau sutra serta berwarnanya alami sogan. Wah, luar biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah. Benar enggak Mas Ayin? Jadi nih memang kalau batik ini kan ada tingkat-tingkat kerumitannya motif nih. Aslinya apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan, apalagi motif klasik keratonnya sangat detail ya. Lagi rapat dan halusnya seperti motif titiknya seperti apa tuh, atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak barom. Nah itu wahyu atau wahyu tumurun, benar nggak? Memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu
5: di Jogja ini ya, itu saja Mas. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu memang. Ada warnanya, wah harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah, gitu ya kan. Nah, itu saja. Bagaimana dengan pewarnaan alami atau soganya? Terima kasih banyak Mas Semi. Kok nopa blablabla.
3: Ya, Cigu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ada yang bergabung di 0895 0144 1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dan batik yang bukan tulis atau batik yang apa motif printing begitu ya?
6: Oh, yeah.
4: Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu.
6: Yeah, yeah.
4: Gitu Mas Hanang.
0: Ya, ya langsung saja. Ya. Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi ya, misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama 90% lah samanya, karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih karena dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hemi. Iya. Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus, tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
4: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cikgu tadi untuk tingkat kerumitan, ini kan balik kalau tempatnya Mas Anang ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya, Mas?
0: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi. Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju, paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat. Tapi itu tetap autentik, asli gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare, atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu, atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya apa mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif. Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol. Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Makanya batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah kayu sogo. Namanya sogo. Itu Mas Ami.
4: Baik. Itu Pak untuk jawaban dari pertanyaan dari Cikgu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Pak ya.
3: Boleh. Ada di Jogja Mas Ami?
4: Baik, di Jogja nih. Silakan untuk Anda mendengar di 0274552219 atau di WA di 0895014416. Sementara belum ada lagi nih Pak
3: di Jakarta sudah tersambung, boleh?
4: Baik.
3: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang belak-belak, yang
3: bisnis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
6: Pak Nova, sekarang sama Pak Nova udah lama gak tuh.
3: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silahkan, Cak.
6: Mau nanya sama Bang Seungi. Halo Bang Seungi, sama Mas Anang ya.
3: Iya.
6: Mas Anang, mau nanya dong, kan Jepes sama Pekalongan kan sama-sama Jawa Tengah. Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
3: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
6: Sama-sama Jawa Tengah.
3: Oke.
6: Satu lagi nih Tanova.
3: Apa itu?
6: Mau pakai baju batik
3: asik.
6: Bukan berarti harus ke Jogja. Cukup ada di tanah abang.
3: Gak ada.
6: Makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang, silakan.
0: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu bentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya kayak abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan itu.
3: Okay.
0: Itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak teruntum, wahyu tumurun, kawung dan lain sebagainya banyak. Tapi kalau pengalaman ya yang saya tahu ya jelampang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa, geometris, simpel, sederhana. Nah, jelampang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya jelampang, tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat. Dibelah pakai silet. Itu alatnya. Lalu di ujung cantiknya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Pak.
3: Oke.
4: Pak Nova, coba kita buka yang dari Jogja ya.
3: Silakan, silakan.
4: Coba kita sapa, selamat siang. Oh, ternyata terputus, Pak.
3: Baik. Kalau gitu ya. Di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Ya, ini ada Mas Haris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi nih. Emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan Mas Anang.
0: Nggih. Jadi ya ada itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisauan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang, atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya, dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil.
3: Okay.
0: Tidak boleh besarin motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu.
3: Oh.
0: Itu kalau di lingkungan keraton.
3: Sampai sekarang.
0: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja. Karena itu wujud dari menghargai rajanya.
3: Baik.
0: Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya, kan gitu.
3: Oke, baik. Tapi Mas Emi bikin batik itu juga nggak?
4: Gimana?
3: Bikin batik larangan itu juga nggak, Mas Anang? Aduh.
0: Oh iya, buat. Bahkan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh, banyak banget itu.
3: Yeah.
0: Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu. Karena ikonik banget itu motifnya itu, kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka.
3: Ya, yeah, tapi gitu. Kan masyarakat enggak boleh pakai katanya.
0: Boleh. Kalau di acara di luar boleh, yang tidak.
3: Oh, yang nggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton, terus nanti motifnya sama sama rajanya gitu ya.
0: Dalam satu acara dengan ngarso dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono.
3: Oke, baiklah kalau begitu.
0: Itu yang dimaksud dengan larangan itu kalau di luar bebas-bebas saja.
3: Baik. Mas Emi masih ada ya. Jogja?
4: Coba kita terima ya. Selamat siang. Terputus lagi Mbak Oni.
3: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Baik. Kita sambungkan. Halo. Lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
4: Coba kita ke WA ya Mbak ya.
3: Ya silakan Mas Emi.
4: Ini bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini, Mas Hana gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa?
3: Pudar.
4: Pudar.
0: Iya. Tips secara singkat. Untuk mencuci batik, pertama jangan pakai deterjen. Gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
3: Gitu.
0: Di toilet kita kan mesti ada ya. Udah pakai itu, disendirikan. Baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo. Lalu yang terpenting jangan dijemur di terik matahari.
4: Kalau dicuci dipakai mesin cuci enggak apa-apa?
0: Boleh ya. Tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur, misalnya baru beli. Kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering,
4: diangin-anginkan gitu.
0: Ya. Di setrika pun boleh, tapi dengan suhu panas jangan terlalu
4: baik.
3: Tuh, Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik Tanah Abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai shampoo.
4: Kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mpok.
3: Iya betul, benar-benar ya. Iya ya, tergantung harga ternyata ya. Oke deh.
4: Ini kayaknya masih ada yang coba bergabung, Pak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
7: Selamat siang.
3: Alhamdulillah.
4: Selamat siang ya. Dengan
7: Pak Anu Pak Nova.
3: Iya.
4: Dengan siapa? Di mana, Bapak?
7: Jalan Sama.
4: Oh, ye. Pak Sagio di Jalan Samas di Jepcen, ye. Monggo, ada yang mau ditanyakan, Pak Sagio.
7: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke redaksi Jakarta, Mas Seni.
4: Iya.
7: Yeah. Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana tuh, Mas Seni atau Pak Nova?
4: Mahal banget gitu.
7: Oh,
4: gitu. Nge. Emangnya berapa kalau rumien harganya?
7: Masa disuruh beli 900.000
4: kan. Oh, gitu.
7: Aduh.
3: Beli batiknya di mana? Beli batiknya Bapak di mana?
4: Itu belinya sekodi mungkin ya.
7: Enggak.
3: Cuma satu. Pak, belinya di mana dulu?
7: Mana disuruh? Itu di
4: mana?
7: Itu ada pasar dekat kantor, Mas.
4: Di mana?
7: Atau kantor layang itu namanya para layang itu.
4: Di tempat para layang. Di daerah mana itu?
7: Pokoknya di tempat rekreasi.
4: Oh, gitu, Nji.
3: Oke, okay, baik.
4: Oh, harganya mahal gitu, Nji.
3: Ya.
4: Oh, di Taman Mini. Oh, gitu.
3: Oh, di Taman Mini. Nah, baik. Begitu, ya.
4: Baik, begitu, Pak Sagio. Ya,
7: gitu aja.
4: Baik, terima kasih.
7: Mas Atang kali.
0: Terima kasih.
4: Baik.
3: Ya.
0: Oke, salam kali. Sehat selalu.
4: Ini Mpok, ternyata juga banyak yang mahal, Mpok.
3: Iya, kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi belinya Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya, Mas. Mas Anangnya kok hilang?
0: Iya, halo.
3: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya, tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya, Mas Anang ya.
0: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900.000 itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
3: Yeah.
0: Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900.000.
3: Iya. Yeah.
0: Bahkan batik pun bisa dijual 100.000 kan gitu. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900.000 tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu, ya mungkin bisa saya sampaikan 900.000 itu tidak mahal, Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang 1 hari aja sudah berapa, ya kan gitu.
3: Yeah.
0: Seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap ya bertanyanya kepada si penjualnya itu ini
3: jenis batik apa? Iya benar. Gitu.
0: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100.000.
3: Ya.
0: Yeah. Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500.000 gitu. Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka okay, harus dijual dengan harga yang sesuai, kan gitu.
3: Baiklah.
0: Nanti ngobrol sama Mas Semi.
3: Yeah. Mas Semi ini udah di menit 55 ini ya.
4: Betul.
3: Iya, nggak terasa ya. Oke deh, saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silahkan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silakan Mas Hanang.
0: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
3: Masya Allah, luar biasa. Oke deh, saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
4: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
3: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
4: Baik, terima kasih.
3: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, amin, udah memberikan informasi buat kita.
0: Ya, bermanfaat.
3: Amin ya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyapa B, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batikku Identitasku, melangkah bersama menjaga warisan dalam siaran berjenjang nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Abang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, penataan kawasan unggulan Triwulan 3 di Jalan Menteng Pulau 2, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, telah rampung dikerjakan. Lurah Menteng Dalam, Yayah Mulia, hari ini mengatakan penataan ini berlangsung dari 2 bulan dengan melibatkan 8 petugas PPSU yang dibagi dalam 2 regu. Taman seluas 15 meter persegi yang sebelumnya kurang terawat ini diubah menjadi ruang terbuka yang lebih asri dengan berbagai tanaman hias. Penataan ini terlaksana melalui kolaborasi pemerintah, warga, serta dukungan CSR PT Adimix dan PT Pionir.

ke beralih ke berita selanjutnya, Bang Pol. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong penguatan trigrata bahasa di seluruh satuan pendidikan, mulai SD hingga SMA, untuk menyeimbangkan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Staf ahli Gubernur Papua Pegunungan Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, Manogar Sirait, kemarin mengatakan penguasaan ketiga bahasa penting agar peserta didik mampu berkomunikasi secara luas sekaligus melestarikan budaya daerah. Menurutnya, pengenalan bahasa daerah dan asing perlu diperkuat dalam kegiatan pendidikan, termasuk melalui lomba dan pembelajaran di sekolah. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 3.

0: Pro 4 FM, suara budaya.
1: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini di hari Selasa 29 September 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz dan gelombang AM 1251 kHz juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.05 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau. Dan untuk hari ini kebersamaan kita hingga sore nanti hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, si reboh. Si reboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si reboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si reboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si reboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si reboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si reboh. Dari si reboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si reboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
1: Warih lun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk ni

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Baru saja kita dengarkan satu nomor lagu bersama Hafiza Umran, duet dengan Nazar Syah Alam dengan judul Pantai Lunga. Sudah kami hadirkan dan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Untuk Anda yang beraktivitas sibuk di siang hari ini ya, masih banyak kegiatan yang harus diselesaikan, semangat terus ya. Semoga semuanya lancar jaya. Dan untuk warih-warih yang saat ini mungkin sudah selesai kegiatannya dan siang ini hanya beristirahat hingga sore, menikmati waktu di rumah atau mungkin di tempat Anda menikmatinya, entah itu di warkop, entah itu di kafe atau dimanapun yang membuat Anda nyaman, semoga semuanya bisa lancar yang sudah Anda lakukan ya, dan semoga bisa memulihkan tenaga Anda yang sudah terkuras habis seharian. Warihlon, satu informasi kami hadirkan untuk Anda bahwasannya ya, sesuai dengan yang kita alami saat ini di mana sampah itu sudah sangat banyak ya, apa-apa menghasilkan sampah. Setiap hari kita pasti menghasilkan sampah, entah itu dari bungkus makanan atau bungkus sayuran yang kita belanja ya, kita ke pasar juga menghasilkan sampah, di rumah menghasilkan sampah, jadi di mana-mana pasti menghasilkan sampah. Tentunya pengolahan sampah ini kan sangat penting ya Warihlon ya, dan ada prinsip 3R di mana ada yang istilah prinsip 3R-nya itu dikenal dengan reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu adalah prinsip yang bisa mempermudahkan kita untuk mengurangi sampah dari yang biasanya mungkin banyak ya, jadi kita gunakan hanya sedikit saja, atau mungkin kita bisa reuse kembali ya sampah yang tadinya akan kita buang, ternyata pas dilihat-lihat seperti plastik, ternyata masih bisa digunakan untuk keperluan berikutnya begitu ya, atau mungkin yang sudah tidak terpakai lagi plastik seperti bungkus-bungkusan deterjen atau mungkin sabun cuci piring, itu bisa di recycle atau diolah kembali, entah itu dijadikan hiasan seperti kotak tisu atau mungkin bahkan dibuat tas yang mungkin sampah-sampah ini yang awalnya kita hanya mengira bahan-bahan kecil sepele yang tidak ada harganya bisa menjadi suatu yang bernilai ekonomis nih Warihlon ya. Jadi reduce sendiri berarti mengurangi segala sesuatu yang bisa menimbulkan sampah dari sejak awal, dan praktiknya bisa dilakukan dengan cara kita mengurangi menggunakan barang sekali pakai dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya ketika kita belanja, kita bisa bawa tas belanjaan yang tentunya tidak akan menimbulkan sampah ya, karena tas belanjaan sendiri bisa digunakan secara berulang, dan penggunaan produk isi ulang juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi munculnya sampah berlebih ya. Dan prinsip selanjutnya adalah reuse, yakni menggunakan kembali barang yang masih berfungsi, dan seperti yang sudah Nurul katakan tadi ya, bisa kita gunakan kembali kemasan atau wadah yang kebutuhannya sama atau mungkin berbeda bahkan ya, seperti wadah galon misalnya, setelah kita gunakan air, namun ternyata galonnya pecah, waduh udah gak bisa dong ya untuk kita isi air lagi, air galon untuk kita minum ya, dan banyak orang yang sudah menggunakannya kembali untuk entah itu wadah tanah sebagai tempat untuk menanam tanaman mereka atau mungkin bunga begitu. Dan demikian Warihlon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini ya, bahwasannya selain 3R tadi, ternyata ada juga TPS yang mengoperasikan kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan pemakaian ulang, serta pendauran ulang. Fasilitas tersebut dijalankan pada skala kawasan sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah tentunya ya. Dimana Kementerian Lingkungan Hidup saat ini juga sudah mendorong pengelolaan sampah yang bisa dimulai dari sumbernya. Pendekatan tersebut meliputi pemilahan, pengolahan organik, fasilitas 3R, kemudian pengelolaan residu. Demikian Warihlon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari studio, masih bersama kita ya, dan masih kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang tentunya akan Nurul hadirkan untuk warih-warih yang selalu setia bersama RRI Pro 4 Banda Aceh. Salah satunya bersama Fadil MJF, duet dengan Melisa, lagu Timang Rindu. Lagu ini akan kami hadirkan untuk Anda.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kerja aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu, teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Demikian warihlon lagu Gadoh Setia Bila Bilkia sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut atau mungkin yang sedang ingin menikmati hari mendungnya dengan lagu-lagu yang sedikit galau ya. Demikian lagu tersebut sudah kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Dan warihlon tentunya di hari ini ya 29 September 2026 hari Selasa kita bertepatan dengan hari peringatan jantung sedunia, kesehatan jantung begitu ya. Dan ini diadakan ya, diperingati setiap tanggal 29 September 2026 setiap tanggal 29 September maksud kami, untuk mengingatkan pentingnya kesehatan jantung, dimana momentum ini juga meningkatkan kesadaran kita terhadap berbagai penyakit kardiovaskular. Serangan jantung tidak selalu datang dengan gejala yang mudah dikenali. Karena itu, kondisi ini kerap dijuluki sebagai silent killer. Dimana melansir dari Ikatan Dokter Indonesia, serangan jantung terjadi saat aliran darah ke otot jantung tersumbat. Dimana penyumbatan ini biasanya berasal dari gumpalan darah atau plak kolesterol yang terjadi pada pembuluh koroner. Ketika aliran darah terhambat, otot jantung kekurangan oksigen, di mana jaringan jantung dapat mengalami kerusakan hingga kematian sel. Gejalanya meliputi nyeri dada, sesak napas, pusing, mual, hingga kehilangan kesadaran. Namun warehlon, gejala tersebut tidak selalu muncul pada setiap penderita, di mana gejala ringan dapat disalahartikan sebagai kelelahan atau mungkin sekedar gangguan pencernaan biasa. Padahal gejala tersebut dapat berkembang cepat dan mengancam nyawa penderita. Warehlon, risiko serangan jantung meningkat pada pasien dengan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, bahkan obesitas, dan juga kurangnya aktivitas fisik. Dan stres berkepanjangan juga bisa termasuk faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan jantung, di mana merokok juga turut meningkatkan resiko karena zat beracun dalam rokok dapat merusak pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Melansir dari Alodokter, perokok aktif dan perokok pasif memiliki resiko penyakit jantung yang lebih tinggi, di mana bahaya serangan jantung juga berkaitan dengan kecepatan penanganannya. Serangan jantung dapat merenggut nyawa dalam hitungan menit jika tidak ditangani. Dan oleh karena itu, warehlon ya, masyarakat perlu untuk mengenali tanda seperti nyeri dada, sesak napas, pusing, mual, atau bahkan kehilangan kesadaran. Di mana kewaspadaan ini menjadi penting karena meskipun seseorang terasa sehat sebelumnya, namun seperti yang kita ketahui bahwasannya penyakit jantung ini adalah silent killer ya, dimana pencegahannya bisa dimulai dengan mengubah kebiasaan yang berhubungan dengan tekanan darah, kolesterol, berat badan, dan kondisi jantung, dimana aktivitas fisik rutin, tidak merokok, serta menjaga berat badan dapat membantu mempertahankan kesehatan jantung. Demikian warehlon untuk Anda, informasi tersebut kami hadirkan untuk wareh-wareh yang mungkin merasa sering sesak ya dadanya ya, atau mungkin sakit, atau mungkin bahkan hingga kehilangan kesadaran. Ini harus berhati-hati dan juga harus segera diperiksakan ya warehlon ya. Dan tentunya sudah dilakukan pemeriksaan, apabila tidak mengubah pola hidup ya dengan pola hidup sehat, maka sama saja ya warehlon ya. Jadi pola hidup sehat begitu penting untuk menjaga kesehatan diri kita dan tentunya jantung ya. Dan warehlon, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan lainnya sebelum nantinya kita akan kembali bersama di acara Pro Dangdut edisi hari ini, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: penggarisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi sore Selasa 29 September 2026. Dan untuk Ware-Ware yang mau bergabung, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah standby, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
1: Pak Amri.
2: Ya, Denaro.
1: Gimana kabarnya sore ini?
2: Baik, Denaro.
1: Alhamdulillah. Mendung nggak di sana?
2: Mendung. Mau hujan ya?
1: Mau hujan. Di sini dari tadi mendung, terus ada hujan halus-halus jatuh, terus nggak jadi. Kembali cerah. Iya, tapi apa ya, gerimis gitu. Tapi gerimis pun halus sekali. Cuman sebentar, beberapa tetes doang, langsung nggak jadi dia. Kena PHP Nurul.
2: Yeah. Gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah. Sehat walafiat.
2: Ya, semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Allah. Pak Amri juga ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Mau lagu apa Pak Amri hari ini?
2: Ini lagu Gadis atau Janda aja, Re.
1: Dari Mansur sama Elvi ya?
2: Iya.
1: Oke, siap. Kita cari dulu. Boleh salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya pertama Pak Noro.
1: Terima kasih.
2: Semoga sehat lalu bersama keluarga.
1: Amin. Ya Allah, Pak Amri juga ya.
2: Ya, kemudian Cik Ma Lambaru.
1: Iya.
2: Mati Lamara Kanda Jaria. Ya, Bu Dula Garing, Wajong.
1: Oke.
2: Ya, Ayati, Ayaga.
1: Semua-semuanya.
2: Iya. Makasih banyak, Denaro.
1: Sama-sama, Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka yang mau bergabung di belakang Pak Amri. Silakan 0651470055. Kembali kami buka dan sudah berdering sekali lagi. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
1: Kak Anis.
3: Iya.
1: Apa kabar Kak Anis?
3: Alhamdulillah, baik, Dek.
1: Baik, di sana gimana? Ada mendung?
3: Oh, udah cerah lagi, Dek.
1: Udah cerah lagi, sama kayak di sini. Tadi sempat hujan juga enggak?
3: Kami enggak.
1: Enggak ya, cuman mendung aja ya?
3: Mendung aja sebentar.
1: Mendungnya ke Kuta Malaka kayaknya. Numpang lewat doang. Kak Anis, sedang di sana sama siapa? Ramai enggak?
3: Enggak, ini berdua kami di sini sama Dek Nila.
1: Dek Nila. Oh iya. Yang satu lagi kemana dah? Siapa namanya?
3: Dek Novi, dia kuliah.
1: Oh, udah pergi kuliah.
3: Udah masuk asrama, jadi enggak bisa masuk radio.
1: Oh, gitu. Enggak apa-apa deh ya. Tinggallah Kak Anis dengan Dek Nila.
3: Itulah.
1: Mau ditemenin pakai lagu apa nih berdua?
3: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia.
1: Mega Sylvia, jauh di mata dekat di hati. Coba Nurul cari dulu ya.
3: Iya, ada tuh.
1: Ada tuh. Harusnya ada ya, Kak ya. Jauh di mata dekat di hati Mega Sylvia. Coba Nurul cari dulu. Boleh salam-salamnya deh. Sambil kita cari.
3: Salam buat Cik Mat tadi, terus semua anggota grup silaturahmi, Pak Amri. Ada Pak Lek juga sama Bu Lek, Kak Cut, Kak Nur Hayati, Kak Yana, Kak Siti. Pokoknya semua-semua lagi monitor aja ya.
1: Oke, siap. Makasih Kak Anis.
3: Buat Nurul, sehat selalu keluarga.
1: Amin, ya Allah.
3: Terima kasih.
1: Kak Anis juga ya.
3: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anis dari Turki. Ada sama Dek Nila ya, yang lagi mencari rejeki. Semoga Allah berikan melimpah ruah ya. Kita dengarkan dulu lagu Pak Amri tadi, ada Gadis atau Janda dari Mansur S duet dengan Elvi Sukaisih. Terus ada Mega Sylvia dengan Jauh di Mata, Dekat di Hati.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Demikian Warhelon, dua nomor lagu permintaan Pak Amri dari Kota Malaka dan juga Kak Anis tadi ya dari Turki. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Prodangdut. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Assalamualaikum Prodangdut. Prodangdut adalah kita punya.
0: Iya, ada Pak Le.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya sore ini Pak Le?
1: Masih baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Sudah makan?
1: Sudah.
0: Makan apa? MPR?
1: Iya. yang bisa dikunyah kan.
0: Asal yang bisa dikunyah gaya kali ya. Mau pamer gigi kah? Mentang-mentang punya gigi bisa ngunyah. Iya. Nanti makan kacang ya Pak Le ya.
1: Kacang.
0: Sesekali ya.
1: Mungkin dilek aja terus.
0: Dilek. Kayak main bola di dalam mulut kacangnya.
1: Iya.
0: Sampai gol.
1: Kiranya penalti itu 12.
0: Penalti ya. Kayak dorong ke air.
1: Iya.
0: Aduh Pak Le, mau ditemenin pakai lagu apa nih Pak?
1: Lagu Iis Dahlia.
0: Boleh. Judulnya?
1: Cinta yang ternoda.
0: Cinta yang ternoda, cuci dong.
1: Ya, cinta itu udah ternoda itu nggak ada obat lagi.
0: Oh gitu, buang aja berarti.
1: Dibuang aja.
0: Iya.
1: Nggak bisa pakai.
0: Nggak bisa pakai lagi, daripada ada nodanya ngapain ya kan?
1: Iya, susah hilangin notanya.
0: Iya, betul Pak Le. Udah dapat ini lagunya. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam tadi untuk Kak Anis dengan CS-nya Pak Dek Mila ya. Nah, semoga dagangannya laris manis Tanjung Kimpul kan itu.
0: Laris manis Tanjung Kimpul. Iya.
1: Dagangan habis duitnya kumpul.
0: Asik, amin ya Allah. Semoga yang dikumpul banyak ya.
1: Iya. Kak Yana di Special One itu ya. Juga Dikti.
0: Iya.
1: Dari Kak Eli. Kina.
0: Oke.
1: Nikmat dan untuk semuanya dari A sampai Z. Hanya Kak Anis, setnya sudah tentu Zainabun.
0: Zainabun, siap. Makasih Pak Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le dari Lereng Selawah yang baru siap ngunyah-ngunyah katanya. Sombong banget. Di belakang Pak Le, halo assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Mesti kali ngunyah bilang ya.
2: Kayaknya ada satu tipikal tinggal. Ngunyah-ngunyah konon. Baru tubuh gigi, runcing-runcing lagi giginya.
0: Runcing-runcing, ya ampun Dracula kah beliau.
2: Gigi, tubuh udah tua kan runcing-runcing. Apa kalau ya waktu kecil ya petak-petak kan.
0: Mungkin
2: waktu tua kan runcing-runcing dia. Jadi konon ngunyah gitu, pisang rebus ya mut-mut bisa ditelan. Kacang terus-terus, kacang tumbuk aja nggak bisa, kecuali jus blender, blender apa, jus kacang gitu kan.
0: Oh, jus kacang, siap, seli dong jadinya.

0: baru bisa tuh di rumah-rumah juga tuh.
1: Oh iya siap siap. Si paling taunya kak Yana soalnya tetanggaan sama Pak Le ya, jadi sering ngintip.
0: Apa sih, kayaknya aku tahu tentang Pak Le gitu kan. Gaya pet kata Pak Le, apa sih yang lo tahu tentang gue gitu.
1: Kak Yana gimana kabarnya sore ini?
0: Hari ini adem ayem. Alhamdulillah baik sekali karena dingin gitu kan.
1: Oh iya, alhamdulillah.
0: Tadi sempat hujan juga sebentar. Jadi terang lagi, tapi ini udah bobok lagi mataharinya.
1: Iya, matahari bobok bangun. Kak Yana aja nih yang tinggal
0: Kayak melek aja
1: dari pagi sampai sore.
0: Terus kan kayak Nurul juga duduk terus gitu kan.
1: Terus sekali merem.
0: Gaya kayak Pak Lek juga tadi, gaya ngunyah, ini gaya merem. Pak Kaca merem di situ. Anggok-anggok ditengok tuh pakai CCTV itu. Ini orang ketawa, Nurul sama anggok-anggok
1: ketawa. Aduh, Kak Yana mau lagu apa nih?
0: Hari ini Kak Yana mau lagu apa ya?
1: Apa tuh?
0: Masih dari biasa itu ya, Happy itu ya.
1: Just Dude. Oke. Apa judulnya?
0: Ini aja deh. Sabda Cinta aja.
1: Sabda Cinta. Oke. Salam-salamnya buat siapa?
0: Salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin ya Allah.
0: Terus buat Pak Ali, hari ini dia kedengaran suaranya masuk radio. Kemarin gak ada suara. Gak keluar suaranya, benar Nurul?
1: Iya, itulah.
0: Kedengaran suara Julito, dia bilang, Pak Le, Pak Le, kok gak ada suara? Bu, belajar ya gitu juga, satu sesi itu gak ada suara mereka berdua.
1: Ya, mungkin ada masalah teknis ya.
0: Bener, mungkin juga mereka dalam tong gitu kan. Kita harus buat Kak Anis tadi juga, buat Cik Ti, buat Cik Mamat. Mana Cik Mamat? Kalah hari ini Cik Mamat. Jadi penutup jelas Cik Mamat ntar. Terus buat Kak Ngom juga, buat semua-semua aja lah ya.
1: Oke, siap, makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu ada Iis Dahlia tadi, Cinta Yang Ternoda.

0: Demikian Warelon, lagu sudah kita hadirkan untuk Pak Le dari Lereng Selawah dan juga ada Kak Yana tadi ya dari Lambaro yang sudah bergabung. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
0: Ada Kak Hayati.
1: Iya sayang.
0: Apa kabar Kak Hayati?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Cuman ada sesuatu kayaknya di HP Kak Hayati tuh. Ada tawon ya?
1: Tawon ya?
0: Ada tawon kayaknya. Kenapa?
1: Maklum lah, selama ini kami udah 2 hari kan jaringannya susah gitu kan.
0: Oh gitu, Nurul kira iya. Ada ngambek sama Nurul terus banting HP enggak ya?
1: Enggak lah, enggak pernah dong. Ngambek sama adik sendiri.
0: Iya, bagus
1: malah senang sama sendiri ya kan.
0: Iya, ini makin parah tahunnya, makin banyak nih Kak. Boleh lagu dulu deh Kak.
1: Iya, lagunya
0: terputus.
1: Lagunya Dinding Pemisah ya.
0: Dinding Pemisah.
1: Dari Mary Andani.
0: Mary Andani. Coba Nurul cari dulu ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa Kak Ayati?
1: Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Semoga tercapai cita-citanya ya.
0: Amin. Kak Ayati juga ya.
1: Iya dong, makasih.
0: Sama-sama.
1: Habis itu buat Pak Le tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Ada Pak Le semoga tadi. Semoga Pak Le sehat selalu, sekeluarga juga. Habis itu buat Kak Anis juga. Semoga laris manis jualannya, tokonya ya kan.
0: Iya, amin.
1: Jangan toko, Pi, jualan.
0: dagangannya ya.
1: Habis itu buat Kak Na juga ya. Iya. Lagunya Jatuh Selalu ya.
0: Itulah. Emang happy bawaannya ya kalau Just Do
1: Kayak enggak ada lagu lain dia tuh. Kalau Cik Ma cintanya Armawati, kalau dia Jatuh ya.
0: Just Do. Iya, biarin aja. Lagi mau happy-happy beliau karena enggak bisa tidur tuh.
1: Itulah lagu Mary Andani itu buat dia ya.
0: Oke, siap.
1: Habis itu buat semua Pak Amri, Cik Mama, semua-semua ya.
0: Baik. Terima kasih Kak Ayati.
1: Dika, Dek Adinda Dika ya, jangan lupa ya.
0: Baik.
1: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum, Nek Nurul.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayati dari Korea. Ini pukul 15.32. Kita terima satu penelpon lagi, tapi untuk ngobrol aja ya. Atau mungkin mau request lagu daerah, boleh deh. Nanti selesai asar, Nurul putarkan. Yang sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum, Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang menjelang sore juga Bang Tajudin.
2: Iya, selamat sore, udah sore ternyata ya.
0: Iya, nggak terasa ya waktu ya.
2: Iya, sore.
0: Gimana di sana? Hujan nggak?
2: Masih panas, Nurul, belum ada hujan.
0: Oh, di sini mendung-mendung, tapi nggak hujan juga sih hari ini.
2: Sama juga, yang beberapa hari sih yang mendung, tapi nggak ada hujannya juga, cuma sampai di mendung.
0: Oh gitu, Bang Tajudin sehat kan?
2: Sehat, alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak gabung
0: dong. Nggak gabung dong. Ini di tempat kerja ya?
2: Betul.
0: Alhamdulillah semuanya sehat ya, Nurul juga sehat.
2: Alhamdulillah sebelum ditanya ya.
0: Karena kita putar lagu ini aja ya, Bang Tajudin gimana lagu daerah?
2: Nggak apa-apa, lagunya ikutan aja karena waktunya udah habis kan. Yang penting gabung sama Nurul yang paling penting. Kalau lagu kan nanti bisa dicari sendiri aja.
0: Oh gitu, baik. Terima kasih sudah bergabung.
2: Ya kalau nggak boleh sama Nurul kan nggak bisa dicari. Nggak ada di mana pun.
0: Siap. Oke, makasih Bang Tajudin. Mau salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya spesial buat Nurul aja biar waktunya juga udah mepet kan gitu.
0: Iya betul.
2: Nurulnya jaga kesehatan. Besok gimana?
0: Besok ya? Insya Allah Nurul pagi deh.
2: Oh pagi. Tapi sampai sore juga pasti atau gimana?
0: Enggak, sampai siang. Enggak. Insya Allah.
2: berarti sore lain ya nanti yang.
0: Iya, Kak Juli besok sore.
2: Oh, Kak Juli.
0: Oke. Terus
2: satu lagi terakhir, kemarin libur, nggak apa siaran ya?
0: Gimana?
2: Kemarin gimana siaran? Enggak ya?
0: Siaran pagi.
2: Oh, pagi sorenya enggak kan ya kemarin?
0: Sorenya Kak Juli kemarin.
2: Sampai ketemu lagi ya Nurul.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Bang Tajuddin dari Minahasa Warehlon ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Ada Pak Amri dari Kota Malaka, Kak Anis dari Turki, dengan Kak Nila tadi ya, Dek Nila. Dan juga ada Pak Le dari Lereng Selawah, ada Kak Yana dari Lambaro, Kak Hayati dari Korea, ada Bang Tajuddin barusan turun dari Minahasa. Sampai jumpa Warehlon di Pro Dangdut mendatang. Nurul tutup dulu Pro Dangdut hari ini dan semoga semuanya senang dengan lagu Mary Andani, Dinding Pemisah, permintaan Kak Hayati dari Korea.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warahilon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau. Baik Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, ke tempat tujuan Anda, semoga selamat hingga sampai ke tujuan. Dan juga di perjalanan menyenangkan tanpa kendala apapun. Warahilon yang saat ini sedang di rumah, sedang bersantai bersama keluarga, kami temani Anda ya, dengan keluarga Anda, aktivitas keseharian dan rutinitas Anda bersama keluarga tercinta, semoga semuanya lancar dan penuh kasih ya. Dan Warahilon, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini, edisi 29 September 2026. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan kan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: que te ves.
1: Ya, oh, voilà. Ya. A ver, chau. No, ya, Hana berehlino. Tua posa tanya tidak tadi.
2: Asai hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak bacu jeda sabar.
1: Bajan lum ton tua ke wak don. Bino mandum mandum tak surface.
3: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya ipreh dengan kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya na peng kupi lam proposal ke banjaran.
4: Yang tidak coba program jalan likut rumah liman kerana yang nak tak usaha bagi si. Yang rukuk geron ni khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Sekak. Nyan kalon. Lun pertama mendum hak anak muda. Nyan. Anjir merangkau. Tinggal tak ada dengar. Lun nanti apa?

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini lo udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Minat Rantai Indonesia Barat. Warihlan begala tata boh-boh barang begala tata boh-boh yang kata usaha ya. Karena biasa begala tata bubut lagi kan warihlan ya. Dengan bagah gesin warihlan ya. Karena tak puyum sesuatu yang kata usaha. Tapi warihlan becit tak kubah barang-barang yang nali bermanfaat. Menyata kubah barang-barang yang bermanfaat mau tumpuk bro inan nyan malah mau pikir rezeki hanaja. Sobat jangan dari Ayu Kartika dibuang sayang.

Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Propet budaya anu nanggrok.

0: Afternoon kita jelang lintas 17 bersama Pro1 RRI Banda Aceh.
1: Minta oleh pemerintah Aceh, loan sebagai wakil Aceh siang berjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khairah bersama presenter dari RRI Sekarwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Belabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Mobile Training Unit atau MTU Dinas Pendidikan Aceh bekali siswa SMK praktik ragam keahlian. Berita lainnya, pendengar, Bupati Gayo Lewis minta SKPK data seluruh kerusakan akibat banjir. Siaran berita berjaringan ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Mobile Training Unit atau MTU Dinas Pendidikan Aceh bekali siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kota Langsa untuk praktik ragam keahlian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Peradaan Mobile Training Unit MTU Dinas Pendidikan Aceh yang bertujuan memberi pelatihan keliling dilengkapi dengan alat praktik memberi kesempatan belajar bagi siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Langsa. Siswi SMK Negeri 5 Langsa, Herlinda Sari, mengaku senang dapat belajar langsung dan meningkatkan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
2: Sekarang saya telah mengikuti pelatihan MTU yaitu Mobile Training Unit yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Langsa dengan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
1: Sementara itu Muhammad Raihan, siswa SMK Negeri 2 Langsa, juga turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran MTU karena banyak peralatan praktik di sekolahnya yang terdampak banjir. Adapun Raihan fokus pada peningkatan kompetensi dalam bidang keahlian teknik kendaraan ringan.
3: Kegiatan MTU Mobile Training Unit yang diselenggarakan di sekolah kami dengan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Saya sangat senang dengan program ini disebabkan saya dapat menambah wawasan ilmu serta kembali praktik normal dikarenakan mesin dan peralatan banyak yang rusak diakibatkan banjir.
1: MTU membekali siswa SMK dengan keahlian praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, menjadi solusi bagi sekolah yang peralatan praktiknya masih kurang lengkap, menjangkau pelosok, serta dukungan bagi sekolah yang terdampak kondisi darurat seperti bencana alam. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Almahira Banda Aceh terpantau relatif stabil. Selengkapnya dilaporkan An-Najwa Maharani.
4: Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Almahira Alam Dingin Banda Aceh masih mengalami perubahan. Pada Senin 28 September 2026. Mulai dari harga telur, gula, dan minyak goreng terpantau relatif stabil. Sementara itu, harga beras, ayam potong, daging sapi, dan cabai mengalami kenaikan. Sedangkan harga bawang justru mengalami penurunan. Berbeda dengan bahan lainnya, harga beras mengalami kenaikan dibanding akhir tahun 2025. Dari sebelumnya di bawah Rp200.000 per karung, kini harga beras berada di kisaran Rp220.000 hingga Rp230.000 per karung.
5: Kalau telur sih ada turun, ada naik ya. Tapi kalau beras naik terus, nggak pernah turun untuk saya ini ya.
4: Kenaikan juga terjadi pada ayam potong, harganya kini mencapai Rp70.000 per ekor dari sebelumnya Rp65.000.
6: Kondisi penjualan ayam sekarang, ya sepertinya harga ayam mulai naik, Kak. Jadi memasuki bulan Maulid, memang lagi naik-naiknya.
4: Tak hanya itu, harga daging sapi berkualitas terbaik juga naik. dari sekitar Rp150.000 menjadi Rp170.000 per kilogram. Sementara harga cabai berada di kisaran Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Di sisi lain, harga bawang mengalami penurunan dari Rp40.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Pedagang menyatakan daya beli masih ada, namun masyarakat cenderung mengurangi jumlah belanja untuk menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok.
7: Kebijakan bisa diturunkan lagi, biar ibu-ibu rumah tangga ini kan lebih happy belanjanya kan, karena harus banyak yang harus dipikirkan.
5: Harapannya yang udah naik, yang udah turun jangan naik lagi, yang udah naik bisa jadi turun.
4: Masyarakat berharap harga bahan pokok dapat kembali turun dan tetap terkendali sehingga kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anajwa Maharani melaporkan.
0: Pendengar, harga emas di Kota Banda Aceh mengalami fluktuasi harga, terpantau sejak kemarin mengalami penurunan dari Rp7.700.000 per mayam menjadi Rp7.500.000 per mayam. Selengkapnya disampaikan Putri Balkis.
8: Harga emas tercatat sebesar Rp7.500.000 per mayam per hari ini di Kota Banda Aceh. Penjual menilai harga emas mengalami penurunan setelah sebelumnya berkisar di harga Rp7.600.000 hingga Rp7.700.000 per mayamnya. Salah seorang pemilik toko emas di Pasar Aceh menyebutkan penurunan harga tersebut terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan masih berpotensi mengalami perubahan mengikuti kondisi pasar. Dava, salah satu pemilik toko emas, mengatakan bahwa akibat penurunan harga, pelanggan lebih banyak membeli daripada menjual emas mereka.
9: Harga emas ini dalam satu minggu terakhir, kalau kita bilang ada naik turun. Pernah di harga 76 per mayam belum ongkos, dan pernah juga 745 per mayam belum ongkos.
10: Oh, berarti untuk minggu ini 7.500.
9: 7.500 harga hari ini ya. Antam 2.715.000 per gram.
8: Sementara itu, harga emas juga mengalami penurunan di gerai-gerai Pegadaian. Menurut salah seorang penjaga gerai Pegadaian di Pasar Penayung Banda Aceh, harga jual beli emas dalam 2 bulan terakhir ini juga mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor yang terjadi di dunia, seperti inflasi, perang, dan juga situasi geopolitik.
11: Kalau kita melihat kenaikan pertumbuhan harga emas, memang dari 2 bulan terakhir ini itu mengalami penurunan ya yang signifikan. Cuman kalau harga per hari ini itu mengalami penurunan lagi. Tadi pagi, jadi kita gelar 24 itu rilis harga 2 kali dalam sehari. Ini bisa dilihat ada harga periode pertama sama harga periode kedua. Di periode pertama itu harga beli masih di angka Rp2.549.000. Tadi barusan aja berubah kakak, di jam 10 1 gramnya turun lagi jadi Rp2.527.000.
8: Lebih lanjut dikatakannya, umumnya masyarakat saat ini membeli emas untuk investasi atau tabungan. Dia berharap penurunan harga emas saat ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membeli emas khususnya sebagai investasi. Kondisi harga yang sedang turun dinilai dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan harga tersebut sebelum kembali mengalami perubahan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh meminta aparat penegak hukum bersama Kementerian Agama mengusut tuntas kasus meninggalnya siswi MTSN 5 Takengon Aceh Tegah setelah mendapatkan hukuman dari oknum guru. Berikut dilaporkan Saifullah Nordin.
12: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma mendesak aparat penegak hukum dan Kementerian Agama untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya seorang siswi MTSN 5 Takengon Aceh Tengah. Korban berinisial AZ berusia 15 tahun asal Sukaramai, Bener Meriah dilaporkan meninggal dunia pada Kamis 24 September 2026 yang lalu. Peristiwa bermula saat korban bersama sejumlah siswa dan siswi lainnya menerima hukuman dari oknum guru akibat tidak menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR. DPR. Usai menjalani hukuman berupa jongkok, korban mengalami kejang-kejang hingga sempat dilarikan ke Puskesmas Bebesan dan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman menegaskan pembinaan di lingkungan sekolah tidak boleh membahayakan nyawa siswa. Berbagai dugaan hukuman fisik berlebihan maupun riwayat kesehatan korban harus ditelusuri secara transparan dan objektif, termasuk penyebab kematian yang sebenarnya.
13: Yang pertama, kita sayangkan kejadian meninggalnya seorang siswa Madrasah Tsanawiyah di Takengon. Karena kekerasan lewat fisik itu sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan itu tidak dibenarkan lagi. Kemudian juga harus diusut sampai tuntas siapa yang menjadi dalang di balik ini. Apapun bentuk kekerasan di lembaga pendidikan itu tidak dibenarkan.
12: Haji Umar menekankan jika dalam proses penyidikan terbukti ada unsur kelalaian atau bentuk hukuman yang melampaui batas kewajaran, maka sanksi hukum tegas harus dijatuhkan tanpa ada hal yang ditutupi. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabu. Sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Berikut laporan reporter Irham Syah.
14: Sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Distransnaker di Aula Distransnaker Aceh Barat Senin. Seluruh peserta tetap diberikan kesempatan mengikuti tahapan wawancara meskipun hasil tes tertulis belum memenuhi standar kelulusan. Kepala Distransnaker Aceh Barat Abdullah mengatakan peserta yang nantinya dinyatakan lolos akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang yang direncanakan mulai awal Oktober 2026.
15: Untuk diberangkatkan rencana

0: kemampuan beradaptasi dengan budaya Jepang.
1: Ketika itu nanti sudah lulus, baru paling cepat di bulan 3, jika perusahaan meminta langsung berangkat, berangkat. Yang paling cepat berangkat adalah bidang perawat dan bidang pertanian, karena sering paling banyak dibutuhkan.
0: Haryo menambahkan peluang keberangkatan paling awal diperkirakan tersedia bagi peserta pada bidang tertentu, seperti perawatan lansia dan pertanian. Salah seorang peserta, Maulaya, asal Drin Rampa, Aceh Barat, mengatakan dirinya mengikuti program tersebut karena ingin memperoleh pengalaman kerja di Jepang.
2: Memang udah tujuan dari awal ya. Saya kan sekarang lagi ada kerja juga, saya nabung-nabung untuk rencana mau kerja di sana. Jadi, dan alhamdulillahnya sekarang ada program dari Aceh Barat, program magang dan kerja ke Jepang ini, dan kesempatan ini nggak boleh saya lewatin. Saya harus ikut program ini.
0: Peserta lainnya, Rahman Fikri, asal Pulau Tengah Aceh Barat, mengatakan dirinya memilih program tersebut untuk mengembangkan karir di bidang teknik otomotif.
3: Melanjutkan karir, Pak.
4: Karirnya sebetulnya apa?
3: Teknik otomotif, Pak.
4: Bagaimana sih proses wawancara tadi?
3: Saya mendapatkan motivasi dari Bapak tadi. Sebelum berangkat ke Jepang, sih harus mempersiapkan diri. Terus sesudah sampai di sana, kita harus mengikuti budaya mereka dan sopan santun, tata krama.
0: Program kerja dan magang ke Jepang tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat membuka akses peningkatan kompetensi sekaligus kesempatan kerja bagi generasi muda di daerah. Reporter RRI Melabu Irham Syam melaporkan.
5: Mendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor melalui kegiatan koordinasi implementasi jejaring layanan program gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor melalui kegiatan koordinasi implementasi jejaring layanan program gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi yang berlangsung di Portola Tiara Hotel Melabu. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sedekap Kabupaten Aceh Barat Ruswaidi. Dalam sambutannya, ia mengatakan terdapat tiga hal penting yang perlu menjadi arah bersama dalam penguatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat, meliputi memperkuat pencegahan sejak awal dengan membangun kesehatan dari hulu hingga hilir. Kedua, memastikan layanan kesehatan semakin terhubung melalui koordinasi antar layanan dan antar unsur dalam satu kesatuan. Dan ketiga, memperkuat peran keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Evir Darni mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam implementasi jejaring layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi. Selain itu juga diharapkan dapat menghasilkan rencana tindak lanjut atau RTL dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting, angka kematian ibu, serta angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Barat. Dalam kegiatan tersebut mengusung tema terintegrasi kolaboratif dan berdampak untuk penurunan stunting serta peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Pendengar, dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Bupati Gayo Luas Suhaidi minta SKPK melakukan pendataan terkait seluruh kerusakan yang disebabkan banjir dan longsor akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Takengon, Alfi Sahrin.
7: Bupati Gayo Luas pimpin rapat koordinasi bersama Kepala SKPK terkait fasilitas umum yang rusak pasca diterjang banjir akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Bupati Suhaidi menyebut sejumlah fasilitas darurat dan permanen harus segera dibangun untuk menormalkan kembali aktivitas masyarakat. Kondisi terkini telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sehingga dinas terkait diminta untuk segera melakukan pendataan ulang seluruh kerusakan. Diketahui, banjir dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah akses jalan rusak dan tidak dapat dilalui masyarakat. Bahkan informasi yang beredar, longsor dan luapan air sempat membuat arus lalu lintas terhambat. Selain itu, pemerintah daerah Gayo Luas juga membahas tentang penataan kota Belang Kejeren, pemulihan pasca bencana, hingga program pertanian untuk pemulihan ekonomi rakyat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

0: dua pasangan calon bertarung dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Takengon periode 2026-2027. Sebanyak ratusan siswa maupun para guru memberikan hak pilihnya dalam pemilihan yang digelar secara luber jurdil. Berikut dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Suasana berbeda terlihat di SMK Negeri 1 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Ratusan siswa mengikuti pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2026-2027, Senin 28 September 2026. Dua pasangan calon bersaing dalam pemilihan tersebut, pasangan Fahril Rozi Hafiz dan Syarika Gleisirani sebagai nomor urut 1, sedangkan pasangan Ridho Alfarizi dan Saharah maju dengan nomor urut 2. Kepala SMK Negeri 1 Takengon, Sri Waluyo, mengatakan pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Mekanisme ini menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi bagi para siswa. Ratusan siswa kelas 1 dan 2 maupun guru menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pasangan yang akan memimpin OSIS selama satu periode ke depan. Adapun siswa kelas 3 sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL.
2: Pemilihan OSIS kali ini menganut kaidah KIP, yaitu luber jurdil, artinya langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Ada dua paslon, calon ketua dan wakil ketua yang diselenggarakan pagi ini, yang diikuti oleh kurang lebih 900 siswa yang kelas 1, kelas 2.
1: Sementara itu, pelaksanaan pemilihan pasangan ketua dan wakil ketua OSIS di SMK Negeri 1 Takengon dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Tengah Maharadi. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi siswa untuk mengenal proses pemilihan secara langsung. Terlebih sebagai warga negara Indonesia, mereka juga akan ambil bagian dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji akan menentukan status istiha'ah kesehatan sebagai syarat melanjutkan tahapan pelunasan biaya haji. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
4: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Aziz Ghazali, mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
5: Alhamdulillah tahap sekarang yang sedang berjalan itu jemaah yang memang keluar dari sistem untuk bisa berangkat ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU, tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya.
4: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Azali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Rinaldi mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jamaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
6: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jamaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jamaah diketahui, sehingga kalau ada masalah, masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga mengimbau kepada calon jamaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan jamaah haji.
7: Lebih jauh disebutkan, pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jamaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jamaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberangkatan. Disebutkan, jamaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jamaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jamaah haji Sabang, baik yang masuk daftar keberangkatan maupun cadangan, diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Irza Maulana, Pro 3 RRI, Turus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko Sepuluh Salam deklarasikan akreditasi RSUD 2026 demi tingkatkan mutu layanan kesehatan dan keselamatan pasien. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
8: Pemerintah Kota Sepuluh Salam resmi mengikat komitmen perbaikan mutu layanan kesehatan melalui penandatangan deklarasi akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Sepuluh Salam. Langkah hukum dan administratif itu diambil sebagai dasar berpijak pemerintah daerah dalam menjamin standar keselamatan pasien serta keterjangkauan akses medis yang layak bagi warga Sepuluh Salam. Usai prosesi penandatanganan, agenda langsung dilanjutkan dengan fokus grup diskusi yang melibatkan pimpinan daerah dengan para dokter serta tenaga medis yang sehari-hari bertugas di lapangan. Forum diskusi interaktif tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyerap berbagai kendala teknis serta kebutuhan krusial yang selama ini dihadapi garda terdepan pelayanan kesehatan. Salah satu masukan menonjol disuarakan oleh Dr. Gigi Susanti, yang mendorong pemerintah merancang regulasi beasiswa kedokteran khusus bagi anak-anak lokal. Selain isu regenerasi, jajaran medis juga membeberkan kondisi real sarana dan prasarana rumah sakit. Mulai dari kebutuhan perbaikan bangunan fisik hingga pembaruan unit alat medis yang sudah usang. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Sepuluh Salam Muhammad Rasid Bancin meminta manajemen rumah sakit bergerak cepat menyusun basis data dan dokumen teknis yang valid. Dokumen kebutuhan perbaikan fasilitas tersebut bakal diramu menjadi bahan usulan resmi yang akan dikawal langsung oleh Pemko Sepuluh Salam ke kementerian terkait di Jakarta. Terkait usulan beasiswa kedokteran bagi putra-putri daerah, Pemko Sepuluh Salam menyatakan siap melakukan kajian teknis secara mendalam agar dapat dialokasikan pada skema anggaran mendatang. Sinergi antara pembenahan fasilitas dan penyiapan tenaga medis lokal tersebut diharapkan mampu mengubah wajah layanan rumah sakit Sepuluh Salam menjadi lebih mandiri dan profesional. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Dewi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.
4: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
5: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
6: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
4: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Hai Bang Man, Lun dengar, Don ke Mubloh Lampuh Drinnya?
1: Betul Bang Din. Lun ke Mubloh motor Hansip Peng makaji Lun ke Mubloh Lampuh Drinnya.
0: Kepa ni Mubloh Bang Man? Lampuh Drinnya aset bagi drone. Jino Boh Drin cukup mahal. Dari hasil panen Boh Drin mentang kajet ni Mubloh motor. Bek ni Mubloh hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampuh Drin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hana jadih lampu blo teman.

Orelan OTJ laju untuk menemurun sama OTJ. 20 pejam, mana yang 20 legend, mana yang 25 jam sama. Tapi bukan mana yang gagal, bukan mana yang berhasil. Menumbak cara adu OTJ.

0: Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Pesan ini disampaikan oleh Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

Nabi Muhammad SAW berkata, tiga sifat manusia yang merusak: kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan. Imam Al-Ghazali berkata, kecintaan kepada Allah melingkupi hati. Kecintaan itu membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal.

Ibnu Mas'ud berkisah, setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan di cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan.

Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu hakim, sedangkan harta adalah terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila

0: kita harus memahami pengertian hadis itu sendiri. Kemudian kalau kita kaitkan bagaimana.
1: Baik, Orelin, kita jelang halaqah maghrib dari Masjid Raibatul Rahman, Banda Aceh.
2: Dengan pada malam ini lanjutan pengajian fiqh tentang berjamaah dengan rujukan kita, kitab panduannya adalah Minhajut Talibin dengan syarahan Jalaluddin Al-Mahalli dan dua hasyiahnya Qulyubi wa Umairah. Baiklah, sudah sampai kepada matan wa tasihu Al-Qudwatu lil mutawadhi bil mutayammim alladhi la yalzimuhu i'adatun. Sah qudwah, sah mengikuti imam, lil mutawadhi bil mutayammim, yang menjadi makmumnya orang berwudu. Lil mutayammim, yang menjadi imamnya taharahnya dengan bertayamum, sedangkan makmum taharahnya dengan wudu. Imam bertayamum, makmum berwudu. Oleh Yang Mulia rahimahullah Imam Nawawi mengatakan boleh, sah. Dalam kata-kata masalah sah tersebut, oleh orang yang berwudu mengikuti imamnya yang bertayamum, sah. Oleh Al-Mahalli menguraikan mutayammim yang bagaimana? Imam yang bertayamum sah diikuti oleh makmum yang berwudu, bukan semua yang bertayamum. Bukan semata-mata orang salatnya bertayamum sudah sah diikuti, tidak. Alladhi la yalzimuhu i'adatun, orang yang bertayamum, yang salatnya dengan tayamum, dengan catatan, dengan kaidnya, la yalzimuhu i'adah, tidak lazim akannya untuk mengulangi salat tersebut. Dari bahasa Imam Al-Mahalli, jelas kita dapat memahami orang yang salatnya secara bertayamum ada dua. Ada semata-mata li hurmatil waqti, dalam arti kata la yu'tad, tidak terhitung, cuma semata-mata hormat waktu. Apabila hilang keudzuran, wajib untuk diulangi. Ada orang yang bertayamum salatnya dengan bertayamum, tidak wajib untuk diulangi, sudah terhitung salatnya. Yang pokok pembahasan yang sah untuk diikuti oleh yang sah menjadi imam atau yang sah diikuti oleh makmum adalah imam yang tayamumnya, salatnya dengan bertayamum, tidak lazim untuk diulang. Kaglah kewajiban, hana wajib dia untuk berulang semayang dengan tayamumnya. Nyan salat imam yang bertayamum, yang salatnya tidak wajib untuk diulangi, nyan tayamum yang lagi nyan yang maksud oleh Imam Nawawi yang sah untuk diikuti. Nah, imam yang bertayamum yang tidak sah diikuti, itulah tayamum yang wajib untuk diulang. Dalam bab tayamum ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh si mutayamim. Tayamum yang wajib untuk diulang salatnya, yang pasti yang pertama, adalah bertayamum li faqdil ma. Bertayamum karena tiada air, faqid air. Bertayamum lil faqdil ma bagi si muqim, bukan bagi si musafir. Orang yang menetap pada suatu tempat, kebiasaannya di ketika suatu tempat dijadikan permukiman tempat untuk menetap, ya pasti ada air, karena air itu sumber kehidupan. Hana mungkin bermukim pada suatu tempat, pada tempat-tempat yang tidak ada air. Di ketika datang kemarau, kekeringan hebat melanda suatu negeri, sehingga suatu negeri tersebut tidak ada air. Pada tempat tersebut, orang yang bermukim pada wilayah tersebut, di ketika hanai, ya kebiasaan jelas ada air. Tapi di ketika datang bala, datang kekeringan, sehingga pada tempat tersebut tidak diperdapatkan air, beralihlah kepada tayamum. Itu namanya tayamum si muqim lil faqdil ma. Bukan orang musafir, orang muqim. Orang musafir lain cerita, ada uraian tersendiri. Ketika si muqim pada yang berdomisili pada suatu wilayah, kebetulan wilayah yang tempat menetap tersebut dilanda kemarau panjang, kekeringan hebat, sehingga tidak ada air untuk berwudu, untuk bertaharah daripada hadas besar atau hadas kecil, beralih kepada tayamum. Itu namanya tayamum lazim iadah. Seandainya diperdapatkan air, maka wajib diulang. Itu yang pertama. Yang kedua, si mutayamim karena bukan tidak ada air, karena udzur, luka. Misal, diperdapatkan luka pada anggota tayamum. Anggota tayamum, muka dan dua tangan. Famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum. Sapulah muka gata dan dua tangan gata. Ilal marafiq tidak diperdapatkan pada ayat tayamum. Ilal marafiq pada ayat wudu. Sehingga para ulama lintas mazhab berbeda pendapat tentang anggota tayamum. Muka dan dua tangan itu sepakat. Tangannya apakah sampai ke siku atau tidak, atau cuma dua kaf, dua telapak tangan. Madhab Syafi'i, anggota tayamum muka dan dua telapak tangan ilal marafiq hingga kepada siku. Karena ayat daripada ayat tayamum yang tidak ada ilal marafiq ditahammalkan kepada ayat wudu, kepada marafiq hingga kepada siku. Ka anggota wudu, anggota tayamum muka dan dua telapak tangan hingga kepada dua siku. Madhab Syafi'i, madhab yang kita yang anut. Ketika ada luka pada muka dan dua tangan, itu namanya ada udzur, ada tempelan, ada perban.

masa jiwa atau lama sembuh atau tidak lama sembuh tetapi dapat mengakibatkan kepada cacat apabila kena air, maka itu uzur-uzur yang sudah dibolehkan untuk bertayamum. Bertayamumlah, karena ada luka, ada tempelan, ada perban pada muka dan dua tangan. Yang tayamum pada masa tersebut, tayamum yang wajib diulangi salatnya. Apabila terjadi terletak perban pada anggota tayamum mutlakan, apakah perban itu ditempelkan di atas suci atau bukan? Apabila perban terletak pada anggota tayamum pada muka dan dua tangan hingga siku, mutlak salat orang yang bertayamum tersebut wajib untuk diulang. Nah, oleh demikian, imam yang menjadi imam apabila jabirahnya, perbannya pada tangan atau pada muka sehingga tidak sempurna wudunya beralih kepada tayamum, maka imam tersebut tidak boleh menjadi imam, karena si mutawadhi tidak boleh mengikuti imam yang bertayamum yang wajib ulang salat. Beda masalah apabila perbannya bukan pada anggota tayamum, perban bak kaki. Dikira perban terletak pada kaki, kaki itu bukan anggota tayamum tapi anggota wudu. Dikira membasuh kaki, yang tidak bisa, kaki tidak bisa terbasuh karena ada sesuatu kotoran, sehingga ganti daripada membasuh kaki beralihlah kepada tayamum. Yang tayamum tersebut ganti daripada membasuh kaki, apakah salat dengan tayamum tersebut sudah terhitung, dalam arti kata tidak wajib untuk diulangi? Ada dua. Jika terdapat syarat-syarat dalam meletakkan perban, tip syarat wate tatipe perban, ketika getempel perban, maka hana wajib ulang, sudah terhitung. Tapi apabila tidak sempurna syarat dalam menempelkan perban, maka wajib diulang syaratnya. Nyos seingat ulun tuan, syaratnya dalam menempel perban, yang pertama tempat tempelan tersebut sebelum ditempelkan perban harus dalam keadaan suci. Suci daripada hadas dan suci daripada najis. Misal, diketika seandainya nalah ketanya musibah di jalan, kecelakaan, olehnya guba rumah sakit, terus rumah sakit dalam berdarah, langsung ditempelkan perban, itu dalam arti kata tempelan perban di atas najis. Diketika datangnya waktu salat, perban itu tidak wajib untuk dicabut, karena dengan dicabut tersebut dapat memudaratkan lama sembuh paling kurang. Paling kurang ngan tak cabut perban jika trip pulih. Walaupun pulih tapi lama sembuh, durasi waktu lebih lama, maka itu dianggap kuzuran, sudah boleh bertayamum. Ganti daripada membasuh anggota yang tertempel perban, boleh bertayamum. Tapi tayamum tersebut, salat dengan tayamum tersebut wajib diulang, karena tempelan perbannya bukan di atas suci. Isyarat pertama, anggota yang ditempel perban adalah sebelum perban ditempelkan pada anggota, anggota tersebut dipastikan dalam keadaan bebas daripada hadas dan najis. Itu yang pertama. Yang kedua, perban yang ditempelkan pada luka tidak boleh

Misal luka atau cacat 2 cm. Perban yang ditempelkan 2 cm. Ha, mungkin 2 cm mesti lebih sedikit. Harus dilebihkan sedikit untuk supaya perban dapat tertancap pada anggota sehat. Ya, boleh sekedar dilebihkan sekedar untuk supaya perban melekat. Apabila perban ditempelkan bukan dalam keadaan mengambil anggota sehat, tapi anggota sehatnya akan melebihi daripada hajat, daripada keperluan, maka tayamum dalam keadaan perban tersebut maka wajib untuk diulangi. Tak urung kedanya lagi nyo. Apa lagi perban lebihnya perban BPJS. Sakit 2 cm tipe perban. Tega puo pasien rumah tansang ke bekah ule. Pasal luka pacut. Perban rayuk dah. Ketika perban kan mengambil anggota sehat, masalah ketika berwudu anggota sehat wajib dibasuh. Anggota sakit yang ditayamum. Oleh karena anggota sehat, perban kan sudah melekat pada anggota sehat kan melebihi daripada kadar hajat, maka anggota sehat tidak bisa terbasuh. Padahal anggota sehat wajib dibasuh. Oleh karena demikian, dalam meletakkan perban, maka harus sesuai dengan ketentuan. Apabila menyalahi ketentuan, itulah perban ke mengambil anggota sehat di atas kadar hajat, maka salat secara bertayamum untuk anggota yang sakit tersebut wajib untuk diulang. Kepada pembahasan kena. Kembali kepada pembahasan wa tasihu lil mutawadhi' bil mutayammim alladhi la yalzimuhu ya'adatun. Imam yang bertayamum, yang imam tersebut salatnya sudah sah, artinya tidak wajib lagi untuk diulang, maka sah untuk diikuti. Begitu pula yang menjadi imam, apabila ada luka, ada perban, apabila perban tersebut pada anggota wudu, pada anggota tayamum, muka dan dua tangan, maka dipastikan tidak boleh menjadi imam. Apabila bukan pada anggota tayamum, semisal pada kaki, maka apabila memenuhi syarat dalam memakai perban, maka boleh untuk diikuti karena salatnya tidak wajib untuk diulangi. Yang kesimpulan. Wa bi masihil khufi. Mata yang kedua. Boleh bagi orang yang berwudu mengikuti imam yang menyapu sepatu. Dalam Islam ada syariat, dan dalam masalah menyapu sepatu ini ada 60 riwayat hadis. Dan arti kata masalah sapu sepatu itu masyhur. Seseorang ketika selesai berwudu syarat pakai sepatu, harus siap berwudu tunai kontan sempurna wudunya. Ketika wudunya sudah sempurna, baru pakai sepatu. Sepatunya menutupi dua mata kaki, tidak tembus air, mungkin berjalan. Nah, ketika datang waktu salat, misal ketika waktu zuhur berwudu sempurna. Sesudah wudu sempurna, baru pakai sepatu, selanjutnya salat zuhur. Ketika datang waktu asar, kebetulan wuduknya sudah batal, keluar angin kah macam-macam. Ketika datang waktu asar,
berwuduklah. Diketika menyapu, diketika membasuh dua kaki, tidak dibebankan, tidak diwajibkan untuk mencabut sepatu. Boleh menyapu sepatu. Sepatunya mungkin pada keadaan zaman sekarang, zaman modernnya, hanya terpakai li turahnya. Sepatu itu tidak boleh dicabut-cabut. Dari zuhur, misal, memakai sepatu sesudah sempurna wudhu, kemudian salat, habis salat zuhur, datang waktu asar, dalam keadaan sepatu tersebut tidak tercabut, dan mungkin salat tidak bernajis. Dan ketika berwudu untuk waktu asar, dibolehkan, dirukhsahkan untuk menyapu sepatu ganti daripada membasuh dua kaki. Masalah orang yang menyapu sepatu tersebut menjadi imam, sedangkan yang menjadi makmum orang mutawadhi, orang yang wudunya tidak menyapu sepatu, membasuh kaki. Yang menjadi makmum, yang menjadi imam, orang yang menyapu sepatu, yang wudunya tidak membasuh kaki tapi menyapu dua sepatu. Yang menjadi makmum, wudunya sempurna, membasuh dua kaki. Apakah boleh diikuti? Boleh. Dan dalam pembahasan dalam matanya oleh Imam Nawawi menyebutkan, wa tasihu mutawadhi bi masih khufi. Boleh bagi orang yang berwudu mengikuti imam yang menyapu sepatu. Dengan alasan dua kasus, dua surah tersebut, imam orang yang bertayamum, imamnya orang yang menyapu sepatu, boleh diikuti dengan alasan lil i'tidadi bi salatihima. Karena terhitung salat keduanya, hana wajib ulang le kasah temayangnya. Dikirika sah salat, salatnya tidak wajib diulangi, maka sah untuk diikuti, sah untuk menjadi imam. Nyan ilatnya, walil qa'im bil qa'id wabil mustajib. Begitu pula imam, makmumnya orang yang berdiri, makmumnya orang yang salatnya sambilan duduk atau berbaring. Makmum semayang gedong, yang menjadi imam salatnya sambilan duduk atau sambilan berbaring, karena anak mampu duduk, anak mampu berdiri. Duduklah imam, makmumnya qa'im sambilan berdiri, boleh untuk diikuti. Tetap alasan tadi, li'atidat bi salatihima. Orang salat karena udzur, hana mampu berdiri, salat wajib. Yang salat sunat hana urusan. Salat sunat, berdiri pada salat sunat itu bukan rukun salat. Semayang sunat walaupun mampu berdiri kan boleh duduk. Cuma fahalanya, falahu nisfu ajril qa'im. Hadis, orang mampu berdiri tapi salatnya sambilan duduk, maka pahalanya setengah, setengah daripada pahala orang yang salat sambil berdiri. Itu hadis tentang perkara masalah sunat. Sedangkan bak semayang wajib, qiyam berdiri itu rukun salat. Dika-dika berdiri menjadi rukun salat, maka oleh makmum yang tidak, yang mampu berdiri wajib berdiri. Imam yang tidak mampu berdiri, ya dibolehkan duduk. Dalam masalah imamah, dalam masalah qudwah, apakah boleh diikuti? Imam sambilan duduk, makmum sambilan berdiri, boleh. Karena terhitung salat, karena sah salat. Begitu juga pada kasus orang yang berbaring, hana mampu gedu, ge'e himam, boleh. Kejadiannya rawa syekhani hadis Bukhari Muslim an Aisyah ta'anu sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Aisyah annahu sallallahu alaihi wasallam salla fi mardi mautihi qa'idan. Nabi diketika sakit mautih, sakit meninggalnya, sakit yang dengan sakit tersebut Nabi wafat,
Dalam sabit tersebut, dalam hadis Syekhani, Nabi salat dalam keadaan qa'idan duduk. Wa Abu Bakar wa nasu qiyamon, qiyaman. Sedangkan Abu Bakar dan manusia jamaah makmum salatnya sambil qiyam, sambil berdiri. Nah, dalil hadis ini menjadikan dalil yang bahawa boleh mengikuti imam yang salatnya sambilan duduk, kita makmum sambil berdiri, boleh. Nah, dalil Nabi di ketika akhir hayat beliau. Di sini dijelaskan kejadiannya pada zuhur hari Sabtu atau Ahad. Nabi diwafatkan pada duha hari Senin. Atau ada yang mengatakan pada subuh hari Senin. Oleh Umairah mengatakan dengan bahasa diwafatkan pada waktu duha. Nabi diwafatkan pada waktu duha hari Senin. Sedangkan Qulyubi mengatakan pada waktu subuh hari Senin. Di ketika hari Minggu atau hari Sabtu, kejadiannya Nabi salat zuhur beserta dengan sahabat-sahabat beliau dalam keadaan Nabi sakit, dalam keadaan Nabi sambilan duduk, sedangkan Sayyidina Abu Bakar dan para sahabatnya sambil berdiri. Maka di dasar pekerjaan Nabi, para ulama menjadikan dalil boleh si qa'im, orang yang sambilan berdiri, mengikuti imam sambil duduk. Yang kedua, fahwa nasih. Nabi salatnya di akhir hayat beliau sambilan menjadi imam sambilan duduk, wa Abu Bakar wa nasu, sedangkan Abu Bakar dan para manusia qiyaman salat sambil berdiri menjadi makmum, itu menjadikan dalil sebagai nasih izalah, sebagai menghilangkan hukum pada hadis yang terdahulu. Itulah juga hadis Bukhari Muslim, tapi jalurnya ada di dua, ada daripada Aisyah, ada daripada Abi Hurairah. Hadisnya adalah innama ju'ilal imam liyutamma bih. Ujung daripada hadis tersebut, wa idza salla jalisan fasallu julusan ajmain. Yang permasalahan, ada hadis apabila imam salat sambilan duduk, idza salla jalisan, apabila imam salatnya sambilan duduk, fasallu julusan, maka duduklah kamu sekalian, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imam, hanya saja imam itu dijadikan supaya untuk diikuti. Apabila imam duduk, maka duduklah kamu. Maksudnya tidak boleh imam sambil duduk, makmum sambil berdiri, tidak boleh. Dan hadis tersebut juga riwayat daripada Bukhari Muslim, jalurnya daripada Aisyah dan daripada Abi Hurairah. Nah, oleh karena demikian, akhir daripada dua perkara, dua urusan, Nabi menasehkan dengan pekerjaannya, itulah Nabi salatnya sambil duduk, sedangkan makmum Abu Bakar dan manusia sambil berdiri. Itu menjadikan dalil oleh para ulama membatalkan hukum pada hadis yang terdahulu, hadis yang lebih awal. Nabi pernah mengatakan innamal ju'ilal imam liyutamma bih, fa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmain. Hadis Nabi mengatakan apabila imam duduk, maka duduklah kamu, maka batal hukum hadis tersebut dengan perbuatan Nabi. Itulah Nabi salatnya dalam keadaan menjadi imam sambil duduk, sedangkan jamaah Abu Bakar dan manusia sambil berdiri. Nyan pernyataan uraian daripada Al-Mahalli, li'annahu akhir amren min fi'li sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi salatnya sambilan duduk, makmum sambilan berdiri, itu akhir daripada pekerjaan Nabi.
wa ya watasihu wa yuqasu al musbaji ala qa'id. Imam sambilan duduk ada dalil. Imam sambil berbaring, makmum sambil berdiri, dalilnya wayuqas, diqiyaskan. Sebagaimana makmum, sebagaimana imam sambil duduk, makmum sambil berdiri dibolehkan. Wayuqasu mustajek alal qa'id, maka diqiyaskan. Begitu pula imam sambil berbaring, makmum sambil berdiri juga boleh. Fa qudwatul qa'id bihi mim babil aula. Maka mengqudwah, mengikuti orang yang duduk dengannya orang yang berbaring, itu mim babil aula. Maknanya makmum sambil berdiri sah ikut makmum sambil berbaring. Makmum sambil berdiri, imam berbaring, sah ikuti. Apalagi makmum sambil duduk, imam sambil berbaring. Makmum sambil berdiri boleh ikuti makmum dalam keadaan berbaring. Apalagi makmum dalam keadaan duduk, lebih-lebih lagi. Lebih aula untuk sah diikuti. Wa tasihul lil kamen al balig al hur bis sabi wal abdi. Lanjut, juga sah diikuti yang menjadi makmum kamel. Makna kamel orang sempurna, artinya balig dan berakal. Yang menjadi makmum orang sudah balig dan sudah berakal. Yang menjadi imam bis sabi wal abdi. Yang menjadi imam adalah si sabi dan si hamba yang belum mencukupi umur dan statusnya, dan juga dengan si hamba. Tentang lil i'tidadi bi salatihima fis sabi, karena terhitung dengan salat keduanya, si sabi anak kecil yang belum baligh dan si hamba. Tentang nyona uraian lebih panjang lagi. Si sabi yang sudah terhitung salat dari ilatnya, bahkan sah tak ikut anak umid yang menjadi imam, yang menjadi makmum orang-orang dewasa. Si sabi yang sudah terhitung salat, si sabi yang kasah itu mayang. Faham al-fatihahnya betul, rukun qaulinya beres, rukun 13 taharahnya. Apabila si sabi tidak mencukupi syarat, maka tidak terhitung salat. Si sabi yang hanya terhitung salat, yang salatnya tidak terhitung, ya tidak sah diikuti. Nyo bicaranya kondi sabi yang ambil kedai. Nyo si sabi yang sudah terdidik, ilmu tentang fiqih jamaahnya sudah lengkap, fiqih salatnya sudah beres, taharahnya. Tanya mutakhitan ane umul hai belah tahun, tamai sedih dah khitan ane. Tamai sedih dua belah tahun. Mereka dikah anak tak khitan, mukuluf. Kepala zakar masih ditutupi oleh kulit. Kulit itu wajib dihilangkan. Ketika kulit itu menutupi kepala zakar, maka ketika kencing tidak terbasuh kepala zakar yang wajib dibasuh. Ini sabi nak kaya sabi kena yang orang Aceh. Ini si sabi yang sudah terhitung salat. Kesimpulan, kita orang dewasa boleh mengikuti imam yang masih kecil apabila sudah terhitung salatnya. Begitu pula status orang merdeka boleh mengikuti makmumnya si hamba. Hamba sahaya hanya pernah terjadi pada masa Rasulullah dan pada para masa sahabat. Cukup sekian, lebih dan kurang saya minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sama dengan Mame Horelen dari Maher Zain, My Little Girl. Jangan yang kagak puternya Pak Pos, sekurumlah 56 menit waktu Indonesia Barat. Mantong tak jalani suasana malam Horelen sampoan poh 00 waktu Indonesia Barat. Dan sama jangan dari join me on Facebook, follow me on Twitter. Jalus taubatku menjadi penutup suara jangan religi ni Pak Malamnyo.

0: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

yang selalu epic kita nikmatin tanpa sebuah perasaan yang emosi, tanpa perasaan yang mendendam sama orang. Dan Warihlen, di awal suha malam ini saya mendoakan Warihlen semoga selalu menjadi wanita buat para wanita, dan semoga selalu menjadi pria buat para pria. Tidak ada yang namanya aku adalah pria dan aku adalah wanita. Hani dengan ya, semoga Anda selalu jadi pribadi yang punya banyak cara untuk menenangkan diri sendiri tanpa perlu merepotkan orang lain.

Bandung Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi. Bersaksi, pengakuan terhadap Tuhan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sedati ditarikan oleh banyak orang laki-laki dan satu orang pemimpin yang disebut sebagai syekh. Jenis tarian ini tidak menggunakan alat musik, tetapi hanya dengan membawakan beberapa gerakan seperti tepuk tangan ke dada dan pinggul, hentakan kaki ke tanah, dan petikan jari, di mana gerakan tersebut mengikuti irama dan tempo lagu yang dinyanyikan. Dengan mengenal seni dan budaya, tentu kita dapat menanamkan rasa cinta dan seni yang mempersatukan budaya

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

ore lan. Ramai orang yang wate kawin berharap rumah menjadi tempat yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi ada yang kawin jit kerpam kerpum lah rumah tangga. Makanya benar lah. Padahal barai lan tiap orang mengat rumahnya di tempat wate wop yohe gadohe jit semangat rumah. Biasanya waris lain, rumah-rumah yang lainnya, yang rumah hancur, pak lu ya, karena rumah hana nyaman. Bahkan jarang hana nyaman, nyen, tak bahas malam ini.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

karena orang biasa nyaman dengan tune yang rendah orangnya. Punya komunikasi yang sehat, rumah sabi pakai, sabi mawai-wai pegahaba, hana yang jid pendengar budiman, hana saling menghargai. Dapat teh ke? Hana galak tanya nak di rumah. Tak jid beto rumah.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
2: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
3: Ya, kecil aja Bu.
2: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
3: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
2: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
4: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Warung lain kini cek rumah, keadaan rumah, pekele barang-barang yang mutumpuk, bak kamarnya mutumpuk, bak ruangnya mutumpuk, bak dapur mutumpuk, tumpuk barang hana rapi. Nyan warung lain, peget suasana hana nyaman dan stres. Secara psikologis warung lain, punya rumah pak lu ya berantakan lagi kapai bekah, nyan akan peget psikologisnya yang terganggu. Nah, jadi menyenangkan orang yang psikologis terganggu biasanya rumah aja, Fih. Hana rapi. Tapi orang lain rumah yang rapi memberi efek yang damai. Ci coba ne atur rumah, ne perapi barang-barang dalam rumah, ne perapi barang-barang dalam kamar.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Warelon, coba cek juga keadaan rumah kita. Apakah cahayanya cukup? Apakah udara segar mengalir dengan sirkulasi yang baik? Nah, karena cahaya yang cukup, Warelon, udara yang segar dalam rumah menjaga kestabilan emosi serta kenyamanan fisik. Nyo rumah kurang cahaya. Angin pihanai damong, suum daga, kiban han bengeh-bengeh lah rumah yang.

Tari tarik pukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut penarinya. Tari tarik pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari tarik pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Space Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.
1: Ayah kerja apa sih?
2: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
1: Terus ayah untuk apa?
2: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
1: Oh, begitu ayah.
3: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
4: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Warna elon yang terakhirnya supaya rumah nyaman nekalan cit warna yang cocok. Biar sampai warna rumah mucet yang suum bagah bengeh. Nah, pilih warna-warna yang kalem lagi, warna coklat lembut, warna biru yang lembut, dan warna-warna hijau yang sejuk nyo pegit hati lebih nyaman. Nah, jadi warilin cina tu itu mah cina kadang tu mah pu sebab tu di antara buno rumah jid lagi kapai bekah bu o tawo.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Korang learn semodern apapun tanya Gino, secanggih apapun teknologi Gino, baik sampo atau anda tu dapat dua. Monyo sabuh bangsa katua ke anda tu akan kacau balo. Monyo tanya tua sejarah bangsa ro, bak sabuh watet tanya akan gaduh dalam udipnya. Jadi warilun ke anak-anak cucu tak peduli sejarah bangsa, tak peduli pahlawan bangsa, menyahana tak peduli socit lain. Menyukan tanya socit.

0: Fani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Horehleun ti burung.
1: Pasti na impian. Menyua kata na impian Horehleun berarti na yang salah dalam hidup. Menyua tanya dalam hidup na impian Horehleun nyen lagi tau di mana bateri. Karena hana yang tak tilit Horehleun. Milikilah impian sebesar mungkin, sebanyak mungkin, sebaik mungkin, tapi realistis. Karena dengan impian itulah orang punya warna dalam hidup. Tapi jangan cuma punya impian, Horehleun. Setelah Anda punya mimpi, setelah Anda menulis mimpi, action. Be cuman lale dalam 3E. Nyana namujan.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Apa dah lanjut kak?
2: Pak kon dek gang?
1: Nyocut kak. Rencana mejak lamar dek Maimunah.
3: Wow.
1: Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya tuan.
2: Pertama gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
2: Alah, hai dek gam. Watak giyu jak but uroje kalup lampu. Jino kan katilah.
4: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
5: Bedah jak but.
6: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh. Bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranup Lampuan. Tari Ranup Lampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, Ranup berarti sirih, Puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam Puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranup Lampuan menggambarkan darah-darah Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Mbak sangka yang berhasil dalam dunia cuma orang yang carong. Lo orang carong hari dan lo orang yang IQ ji, IPK ji cukup dah mantap. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang yakin dan gigih. Tidak kalah warih dan lo orang kaya aja no, orang yang yakin dan gigih dalam usaha. Makanya ini banyak warih dan baik gundah, baik ragu. Nyogata hana IPK yang jeroh, hana yang terukumlot, hana mendaleh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: tega. Oleh sebabnya wahirakan lun, baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

orang kan menyatanya na penyakit kadang-kadang kan kadang kaim tua na kan kadang lagi kaim tak tua terpuduknya nampak je kalau tak begitunya katua dengan yang kena dan channel nyan ban nyan cara ji orang lain mudah tak tak kiban cara ji bila nemu

0: Pak, Bu, ngeri sekali baju.
1: Ada warna receh enggak, Pak?
2: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
1: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
2: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Nang do budoh,
1: tapi budoh nangro yang tengah lam rango. Kiban cara aji ilme oreh len, ilme.
0: Hana lagi.
1: Mayo hana ilme oreh len, mayo hana orang carang lam nangro, so yang budoh nangro. Pah aja orang gua. Bagaian banyak oreh len. Alis terjaga nangrongan ilme, terjaga nangrongan iman. Munyanya tan munyanya cuma ilmu mentong tan iman warilan nangro maju tapi asorilo.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Dream aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Dream Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Tuh bentar, ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
1: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
1: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
1: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada

0: ada di
1: Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warilan muyana rumah dan bungong, saban lagi hati hana jantung. Muyana rumah cukup dat le bungong, sungguh hati cukup dat riang. Menantam si warilan bungong yang ada di rumah tak jaga. Menyana kumbang yang hana jeroh tak pejiuh, dan bungong warilin gata gata bungong tak jaga roh.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kok sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
5: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai, Bingkai budaya, budaya, potret, potret budaya, budaya Nusantara dengan kearifan lokal, lokal adat istiadatnya.
2: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Warilan tak mulai bungoh dengan salam, dengan doa, dengan harapan yang jeroh. Dan tatup malam Warilan juga dengan doa, dengan harapan, dan besok lebih baik daripada hari ini. Menyata lakukannya sabi Warilan, di purabrik malam, hati akan tenang, gundah gulana akan sirna, hanan patih neci geroh.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
5: Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

Warrior, demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa untuk edisi 30 September 2026. Kami akan menemani Anda dengan beragam mata acara dari pagi, siang, petang hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa.
1: Warilan kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wal faidatus sadisah. Anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'da yaghardin wa sababin. Wa ta'ammaltu fi qawlihi ta'ala: inna syaitana lakum adu. Aduwum fattakhizuhu aduwa. Wa'alimtu annahu la yajuzu adawatu ahadin ghaira syaitan. Faedah yang keenam, bahwa aku melihat kebanyakan manusia itu saling bermusuhan antara sebagian dengan sebagian yang lain, melahirkan permusuhan dikarenakan ada tujuannya masing-masing. Ada tujuan li ghardin wa sababin. Sababin ini maksudnya juga li ghardin, karena punya tujuan. Fata amal tu, maka aku berpikir pada kalimat Allah Ta'ala tentang permusuhan. Allah menulis dalam surat Al-Fatir ayat 6, inna syaitana, bahwa sungguh syaitan bagi kamu itu musuh. Maka jadikanlah mereka itu, syaitan itu musuh, posisikan syaitan itu sebagai musuh. Dan aku yakin bahwa tidak boleh bermusuhan dengan seseorang selain syaitan. Jadi ini hampir sama sebenarnya juga dengan faedah yang kelima. Hampir sama, tetapi diulangkan lagi karena memang ini ada hal yang urgen di sini, itu tentang bagaimana kita berinteraksi sesama makhluk sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Jadi bermusuhan yang kita saling marah antara sesama, saling dengki yang melahirkan perpecahan, menyebabkan permusuhan. Jadi sebagian manusia itu marah kepada manusia lain, tidak senang. Ini diakibatkan oleh ada hal yang memang dianggap menjadi penghalang bagi mereka. Manusia yang lain menjadi penghalang bagi mereka dalam mencapai sebuah tujuan. Terjadinya kompetisi yang tidak sehat di dalam kehidupan, dalam segala aspek, baik dalam jabatan, dalam ekonomi, sosial kemasyarakatan, bahkan dalam ilmu, dalam pendidikan. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan di sini item-itemnya, kalmali warriyasa, al-mali tentang harta ekonomi, wariasa tentang jabatan, merebut jabatan, terjadi kompetisi yang tidak sehat sehingga melahirkan permusuhan. Kita lihat di dalam misalnya pemilu. Nah, pemilu kalau kita di Indonesia 5 tahun sekali. Ini kita ikut pemilu. Jadi nanti setelah pemilu itu, karena terjadi persaingan yang tidak sehat mungkin, sehingga kita marah dengan pada mereka itu sampai pemilu selanjutnya. Bisa saja dalam pemilu ini dia bermusuhan, dia lawan. Kadang nanti pemilu depan dia jadi kawan. Pemilu depannya lagi jadi lawan lagi. Ini. Makanya sebenarnya untuk apa kita bermusuhan? Nanti juga dia juga jadi kawan. Makanya dalam agama kita mengatakan kalau cinta kepada seseorang jangan 100%. Sisakan sedikit. Sebagaimana juga kalau benci kepada seseorang jangan 100%, sisakan sedikit. Kecuali kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, itu yang bukan 100%, 1000%. Cinta kepada atas segala-galanya. Sehingga Nabi mengatakan tidak sempurna iman seseorang hatta akuna ilahi ahabu, hatta akuna ahabu ilahi, sehingga aku ini lebih cintai oleh mereka itu min walidihi wa walidehi wa nasi ajmain, bahkan ada wa malihi lagi. Artinya sempurna iman seseorang itu kalau dia cinta kepada saya, kata Rasulullah, melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada semua manusia, bahkan kepada harta. Aku yang nomor satu, kata Rasulullah. Ini kalau cinta kepada selain Allah dan selain Nabi jangan 100%. Cinta kita kepada istri jangan 100%. Kenapa? Nanti kadang duluan istri kita yang meninggal akan rasa kecewa. Dan juga jangan terlalu bermusuhan kepada seseorang. Siapa tahu dia jadi istri kita, dia jadi menantu kita, dia jadi mertua kita, dan lain sebagainya. Ini kata Rasulullah. Jadi biasa-biasa saja. Nah, jadi di sini dijelaskan adalah terjadinya permusuhan, terjadi persaingan, kompetisi. Kompetisi yang disebabkan oleh nafsu amarah. Nafsu amarah, amarta bisu, yang dia selalu membangkitkan jiwa kita, mengajak jiwa kita untuk bermaksiat kepada Allah. Ini terjadi. Dia, Hatim Al-Asam itu mengatakan, cerita dulu nih, cerita masa pada abad keempat atau kelima Hijriah. Ini sudah begini model kehidupan pada zaman itu, sudah begini masa Imam Al-Ghazali. Ini sudah abad ke-14, di 1000 tahun yang lalu dinamika kehidupan yang terjadi begini. Sekarang tuha do badun ini akan kata orang Aceh, ini tuha adik, bukan tua abangnya daripada adiknya, tua adiknya daripada abangnya. Di bahasa Indonesia ampah dah buat aja tuha do badun itu, akarnya lebih parah lagi itu. Ya, terjadi persaingan. Jadi di sini bahkan bukan hanya ada khusumah, terjadi interaksi bukan hanya di belakang, terjadi permusuhan di depan. makanya ada insiden di sana, ada insiden di sini, macam-macam, sehingga kehidupan tidak aman, kehidupan dunia tidak indah, mengotori indahnya dunia. Padahal Rasulullah mengatakan dunia ini hijau, bumi ini indah. Manusia-manusia jahat yang memporak-porandakan keindahan bumi, hijaunya bumi akan hilang disebabkan oleh manusia-manusia yang tidak memfungsikan dirinya sebagai manusia yang ditugaskan oleh Allah menjaga indahnya bumi. Jadi di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Hatim Al-Assam di saat melihat dinamika kehidupan yang jauh daripada esensi kehidupan yang diperintahkan oleh Allah, teringat dalam hatinya, berpikir, fata'amaltu, ada ayat Allah dalam surat Al-Fatir, inna syaitana lakum adun fattakhizuhu adwa, bahwa syaitan itu adalah musuh kita, dia bermusuhan dengan kita. Adawah insan bermusuhan dengan kita di saat mereka itu tidak mendapatkan lagi rahmat Allah, karena memang Allah memproklamirkan sendiri syaitan itu putus hubungan dengan Allah, putus hubungan daripada rahmat Allah, dan melaknat oleh Allah syaitan itu abadiah selama-lamanya, mulai pada saat penolakan syaitan itu kepada nenek moyang kita Nabiullah Adam. Pada saat itulah diproklamirkan oleh Allah bahwa syaitan itu dikutuk oleh Allah, dia akan berdosa, sehingga dia mencari temannya, mencari besti-bestinya supaya jadi besti nanti di dalam neraka. Maka itu ada MOU syaitan dengan Allah, oleh kami terima wahai Allah, engkau mengusir kami daripada surga, tetapi ada permintaan dari kami. Yang pertama, kami akan menggoda manusia-manusia keturunan Adam untuk menjadi besti kami di dalam neraka. Tafadhal, kata silakan, engkau rayu, engkau goda manusia-manusia yang tergoda. Mudah-mudahan kita jangan termasuk dalam incaran-incaran setan. Kalaupun kita diincar, jangan sampai kita tergoda. Itu. Yang kedua, dia meminta, dia tidak akan meninggal. Setan itu dia akan meninggal. Dia lahir, lahir-lahir, tetapi tidak pernah meninggal. Nanti mereka akan meninggal pada saatnya. Nah, itu antara lain beberapa permintaan yang diminta oleh syaitan, dan Allah mengabulkan. Ini MOU dengan Allah. Jadi sampai kiamat nanti, dia itu akan menggoda manusia. Manusia yang mana? Ya, manusia yang tergoda. Siapa yang tergoda? Apakah orang bodoh? Semuanya bisa tergoda. Orang bodoh, orang alim, para ulama, orang kaya, orang miskin, orang punya jabatan, dan sebagainya akan digoda. Nah, maka kita sebelum digoda itu, agar jangan tergoda, fattakhizuhu adwa, jadikanlah Syaitan itu musuh. Jadi yang kita nisbatkan sebagai musuh adalah syaitan. Yang selain syaitan jangan jadikan musuh. Nah, musuh kita hanya syaitan. Yang selain syaitan jangan jadikan musuh. Termasuk manusia. Jadi di sini dijelaskan siapa yang mestinya kita jadikan musuh adalah syaitan. Syaitan. Yang mana syaitan itu? Yang mengajak kita kepada neraka. Yang mengajak kita kepada neraka. Di sini mungkin yang interaksi langsung dengan kita kadang bukan setan, bisa manusia. Hai, ya ada main judi. Nah, mereka mengajak kita main judi. Mereka mengajak kita minum arak. Mereka mengajak kita mencuri. Mereka mengajak kita minum khamar, berzina dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk ajakan daripada syaitan. Maka jadikan dia sebagai lawan kita, bukan kawan. Dan yang sulitnya kita mendeteksi yang mana kawan, yang mana lawan. Ini susah juga. Makanya melahirkan statement musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Jadi ada musuh dalam selimut. Ini sulit terdeteksi bagi kita. Makanya juga ini harus ada taktik bagi kita. Ada taktik untuk mendeteksi kita yang mana kawan, yang mana lawan. Sehingga ada dalam hadis yang lain menyatakan, andai engkau mendapatkan kawan ataupun manusia, orang yang bisa mengajakmu atau mau mengajakmu ke surga, maka ikatlah mereka. Ikat. Maknanya pertahankan mereka itu sebagai kawanmu. Ikat, jaga dia. Jaga hubungan. Jangan sampai dia tidak mau lagi berteman dengan kita, sehingga tidak ada yang mengajak kita untuk menuju surga. Nah, ini dia sering mengirim WhatsApp kepada kita, ayo tahajud, ayo salat berjamaah, ayo bersedekah dan lain sebagainya, berisi ajakan-ajakan kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi oleh Al-Hatim mengatakan di sini, pemahaman daripada ayat ini bahwa la yajuzu aduwatun ahadal ahadin ghayra syaitan. Tidak boleh kita bermusuhan. Tidak boleh kita punya rasa dengki kecuali kepada syaitan. Silakan jaga hubungan kita dengan syaitan. Tuh. Ini Hatim Al-Asam. Sehingga dengan manusia kita semua kawan. Semua kawan. Semua kita bersatu. Semua teman kita. Tidak ada permusuhan dengan kita. Kalaupun ada orang lain yang bermusuhan dengan kita, tetapi kita tidak menganggap mereka itu sebagai musuh. Ada orang ini ustaz, ada orang yang marah kepada kita. Ada orang yang dengki kepada kita. Ada orang yang tidak mau salaman dengan kita. Ada orang yang tidak mau datang ke tempat kita. Ada orang yang tidak mau memberi kepada kita. Tetap kita anggap dia sebagai kawan. Malah itu menjadi ajang bagi kita untuk berbuat ibadah. Kalau kita melihat ada tiga prinsip dalam Islam, kata Rasulullah. Ini berbicara tentang hal kita berinteraksi sesama makhluk. Tiga hal yang memang sulit kita lakukan. Tetapi ini perintah Nabi. Yang pertama, wasil man kata'aka, wa'fu man dalamaka, wa'ti man haramaka. Wasil man kata'aka, sambunglah dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu, khususnya kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, sambunglah. 2 tahun, 3 tahun, jangankan dia telpon, WhatsApp pun gak pernah kepada kita. Coba bangun kembali hubungan, telpon dia, tegur dia. Untuk apa kita hubung, datang kepada dia, padahal dia itu kan adik kita, kita yang tua, harusnya dia yang datang kepada kita. Ini kadang-kadang terjadi saat lebaran, bilang istri kita, bang, nanti kita ke rumah adik ya, dia udah 2 tahun gak datang ke kita. Apa kita jawab? Untuk apa kita datang ke dia? Saya akan tua, saya akan lebih tua daripada dia, masa saya datang ke dia? Jangan bang, udah 2 tahun gak datang, kita sambung silaturahim kembali. Gak mau. Mau itu mempertahankan prinsip Nabi, mengatakan wasil man kata aka, sambunglah dengan orang yang memutuskan dengan kamu. Ini kita datang hari haji, dek, siapa yang datang ke kita hari puasa kemarin? Nah, itu kita datang, ini salah, bukan salah tapi tidak benar. Yang lebih benarnya lagi, kita datang kepada orang yang tidak pernah datang kepada kita atau yang memutuskan hubungan dengan kita, ini kita datang kepadanya. Tuh, wa'fu man dalamaka, berilah kemaafan kepada orang mendzalimi kamu. Jangan anggap musuh dia mendzalimi kita, menganiaya kita, mencuri harta kita, merusak rumah kita, memukul anak kita dan lain sebagainya. Berikan kemaafan, jangan anggap sebagai musuh. Ini salah satu sifat Rasulullah. Berilah wa'fu, berilah kemaafan kepada orang yang mendzalimi kamu. Dia utang dengan kita tapi enggak dia bayar. Padahal dia punya duit. Jangan marah. Coba bangun hubungan yang baik. Tuh. Kemudian juga wa'ti man haramaka, yang ketiga. Berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu. Memang tantangan cukup berat. Masa kita berikan kepada dia? Ini kita kalau misalnya ada pesta, tulis lagi kado si pulan apa, si pulian apa, si A apa, si B apa. Nanti kalau ada undangan pesta, mah coba lihat si pulan itu bawa apa ke kita kemarin waktu pesta anak kita. Oh dia bawa kulkas, oh ini kita bawa televisi. Ya apa, si pulan apa? Oh dia cuman bawa kain sarung. Oh kain sarung, aduh kecil. Padahal orang yang tidak pernah memberi kepada kita, tidak mau bawa kado kepada kita, kepada dia yang akan kita bawa kado yang besar. Kita pun salah kalau misalnya masukkan ke amplop 50.000 enggak tulis nama. Giliran masuk amplop 1.500.000 tulis nama besar-besar. Nah, kenapa? Pokoknya ada udang di balik bakwan nih, Mas. Tulis nama. Padahal konsep sedekah, sedekah yang paling banyak pahalanya adalah si penerima sedekah itu tidak tahu siapa yang kasih ini. Ini undang-undang dalam metode dalam kita memberikan sedekah, bahwa orang yang menerima sedekah itu tidak tahu, yang menerima kado itu tidak tahu siapa yang membawa kado itu. Ini pahala yang banyak. Kita giliran tulis besar-besar, sehingga di sini terjadi balas jasa. Apakah tidak ambil balas jasa? Baik. Tetapi ada yang lebih baik daripada balas jasa, yaitu kita memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Nah, jadi ini pengajian kita pada subuh yang mulia ini, yaitu pada faedah yang keenam. Ini ada dua faedah lagi, yaitu tentang bagaimana kita berinteraksi, berhablum minan nas, hubungan horizontal kita sesama manusia. Jangan pernah manusia itu kita jadikan musuh. Jadikanlah semua manusia itu menjadi kawan, besti bagi kita dalam meraih ridha Allah. Hanya setan yang kita anggap sebagai musuh, agar kita jangan tergoda oleh mereka. Demikian semua kita yang hadir di sini Masjid Baitur Rahman, maupun kita sebagai pendengar radio RRI dan Baitur Rahman di mana saja berada, Allah akan selalu mencurahkan rahmat dan ridhanya kepada kita, sehingga sama-sama kita mengayunkan langkah untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi majal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan kami lewat kanal 97,7 FM, lewat streaming di rri.co.id dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini ya? Bersama Amar di Banda Aceh pagi ini untuk edisi 30 September 2026. Mendoakan semoga Anda hari ini masih dalam kondisi yang sehat ya. Walaupun hari ini merupakan hari terakhir di bulan Desember ya, di mana dompet kita ini sedang panas-panasnya ya, sudah mulai sedikit isinya. Tetapi tentu saja kita akan menyambut pagi ini dengan cerah gembira, karena mungkin di antara Anda sudah sumringah ya, karena sudah 1 Oktober, sudah bulan baru, akhirnya gajian kembali. Dan mendengar sesaat lagi di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, akan kami ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti Warta Mukhtar Alam. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Satu buah nomor dari Phil Collins dengan Another Day in Paradise sudah menemani kita, dan sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda satu lagu Indonesia lawas, ada Air dengan Bintang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Sari berita. Anggota DPD RI asal Aceh minta APH usut tuntas kasus meninggalnya siswa M. Sendima Takengon. Sementara itu, Bupati Gayo Lewis minta SKPK data seluruh kerusakan akibat banjir. Inilah warta berita selengkapnya. Anggota DPD RI asal Aceh meminta aparat penegak hukum bersama Kementerian Agama mengusut tuntas kasus meninggalnya siswi M. Sendima Takengon Aceh Tengah setelah mendapatkan hukuman dari oknum guru. Berikut dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma mendesak aparat penegak hukum dan Kementerian Agama untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya seorang siswi MTSN 5 Takengon Aceh Tengah. Korban berinisial AZ berusia 15 tahun asal Sukaramai, Bener Meriah dilaporkan meninggal dunia pada Kamis 24 September 2026 yang lalu. Peristiwa bermula saat korban bersama sejumlah siswa dan siswi lainnya menerima hukuman dari oknum guru akibat tidak menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR. Usai menjalani hukuman berupa jongkok, korban mengalami kejang-kejang hingga sempat dilarikan ke puskesmas Bebesan dan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Deberu sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman menegaskan pembinaan di lingkungan sekolah tidak boleh membahayakan nyawa siswa. Berbagai dugaan hukuman fisik berlebihan maupun riwayat kesehatan korban harus ditelusuri secara transparan dan objektif, termasuk penyebab kematian yang sebenarnya.
2: Yang pertama, kita sayangkan kejadian meninggalnya seorang siswa Madrasah Sanawiyah di Takengon. Karena kekerasan lewat fisik itu sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan itu tidak dibenarkan lagi. Kemudian juga harus diusut sampai tuntas siapa yang menjadi dalang di balik ini. Apapun bentuk kekerasan di lembaga pendidikan itu tidak dibenarkan.
1: Haji Uma menekankan jika dalam proses penyidikan terbukti ada unsur kelalaian atau bentuk hukuman yang melampaui batas kewajaran, maka sanksi hukum tegas harus dijatuhkan tanpa ada hal yang ditutupi. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Gayo Lewis Suhaidi minta SKPK melakukan pendataan terkait seluruh kerusakan yang disebabkan banjir dan longsor akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Takengon, Alfi Sahrin.
3: Bupati Gayo Lewis pimpin rapat koordinasi bersama Kepala SKPK terkait fasilitas umum yang rusak pasca diterjang banjir akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Bupati Suhaidi menyebut sejumlah fasilitas darurat dan permanen harus segera dibangun untuk menormalkan kembali aktivitas masyarakat. Kondisi terkini telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sehingga dinas terkait diminta untuk segera melakukan pendataan ulang seluruh kerusakan. Diketahui, banjir dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah akses jalan rusak dan tidak dapat dilalui masyarakat. Bahkan informasi yang beredar, longsor dan luapan air sempat membuat arus lalu lintas terhambat. Selain itu, pemerintah daerah Gayo Lewis juga membahas tentang penataan kota Blang Kejeren, pemulihan pasca bencana, hingga program pertanian untuk pemulihan ekonomi rakyat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mobil training unit MTU Dinas Pendidikan Aceh bekali siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Langsa untuk praktik ragam keahlian. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
4: Keberadaan Mobile Training Unit MTU Dinas Pendidikan Aceh yang bertujuan memberi pelatihan keliling dilengkapi dengan alat praktik memberi kesempatan belajar bagi siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Langsa. Siswi SMK Negeri 5 Langsa, Herlinda Sari mengaku senang dapat belajar langsung dan meningkatkan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
5: Sekarang saya telah mengikuti pelatihan MTU yaitu Mobile Training Unit. yang dilaksanakan di SMK Negeri Dolangsa dengan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
4: Sementara itu Muhammad Raihan, siswa SMK Negeri Dolangsa, juga turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran MTU karena banyak peralatan praktik di sekolahnya yang terdampak banjir. Adapun Raihan fokus pada peningkatan kompetensi dalam bidang keahlian teknik kendaraan ringan.
6: Kegiatan MTU Mobile Training Unit dan diselenggarakan di sekolah kami dengan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Saya sangat senang dengan program ini disebabkan saya dapat menambah wawasan ilmu serta kembali praktik normal dikarenakan mesin dan peralatan banyak yang rusak diakibatkan banjir.
4: MTU membekali siswa SMK dengan keahlian praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Menjadi solusi bagi sekolah yang peralatan praktiknya masih kurang lengkap, menjangkau pelosok serta dukungan bagi sekolah yang terdampak kondisi darurat seperti bencana alam. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Berikut laporan reporter Irham Syah.
8: Sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Distransnaker di Aula Distransnaker Aceh Barat Senin. Seluruh peserta tetap diberikan kesempatan mengikuti tahapan wawancara meskipun hasil tes tertulis belum memenuhi standar kelulusan. Kepala Distransnaker Aceh Barat Abdullah mengatakan peserta yang nantinya dinyatakan lolos akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang yang direncanakan mulai awal Oktober 2026.
9: Untuk diberangkatkan rencananya kan tahun depan. Tahun ini persiapan untuk pelatihan bahasa Jepang termasuk latihan bahasanya dulu di AKN.
8: Kepala Bidang Tenaga Kerja di Distransnaker Aceh Barat Aryo Brotoseno menambahkan dari 220 berkas pendaftaran yang masuk sebanyak 190 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Aryo menjelaskan selain kemampuan akademik, proses seleksi juga mempertimbangkan karakter dan sikap calon peserta termasuk kedisiplinan, sopan santun, tata krama, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya Jepang.
10: Ketika itu nanti sudah lulus, baru paling cepat di bulan 3, jika perusahaan meminta langsung berangkat, berangkat. Yang paling cepat berangkat adalah bidang perawat dan bidang pertanian, karena sering paling banyak diminta.
8: Hari yang menambahkan peluang keberangkatan paling awal diperkirakan tersedia bagi peserta pada bidang tertentu, seperti perawatan lansia dan pertanian. Salah seorang peserta, Maulaya, asal Drin Rampa, Aceh Barat, mengatakan dirinya mengikuti program tersebut karena ingin memperoleh pengalaman kerja di Jepang.
11: Memang udah tujuan dari awal ya. Saya kan sekarang lagi ada kerja juga, saya nabung-nabung untuk rencana mau kerja di sana. Jadi dan alhamdulillahnya sekarang ada program dari Aceh Barat, program magang dan kerja ke Jepang ini, dan kesempatan ini nggak boleh saya lewatin. Saya harus ikut program ini.
8: Peserta lainnya Rahman Fikri, asal Pulau Tengah Aceh Barat, mengatakan dirinya memilih program tersebut untuk mengembangkan karir di bidang teknik otomotif.
12: Melanjutkan karir, Pak.
13: Karirnya sebetulnya apa?
12: Teknik otomotif, Pak.
13: Bagaimana sih proses wawancara tadi?
12: Saya mendapatkan motivasi dari Bapak tadi. Sebelum berangkat ke Jepang, sih harus mempersiapkan diri. Terus sesudah sampai di sana kita harus mengikuti budaya mereka dan sopan santun, tata krama.
8: Program kerja dan magang ke Jepang tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat membuka akses peningkatan kompetensi sekaligus kesempatan kerja bagi generasi muda di daerah. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji akan menentukan status istita'ah kesehatan sebagai syarat melanjutkan tahapan pelunasan biaya haji. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
14: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
15: Alhamdulillah, tahap sekarang sedang berjalan itu jemaah yang memang keluar dari sistem untuk bisa berangkat ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU, tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya.
14: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Azali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Rinaldi mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jamaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
16: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jamaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jamaah diketahui, sehingga kalau ada masalah, masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga mengimbau kepada calon jamaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan jamaah haji.
14: Lebih jauh disebutkan, pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jamaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jamaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberangkatan. Disebutkan, jamaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jamaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jamaah haji Sabang, baik yang masuk daftar keberangkatan maupun cadangan, diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Irza Maulana, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik.
1: Propet budaya anak nanggrok.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
3: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi.
2: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
4: Pak, Bu, ngeberi sekah, Pak Cud.
5: Ada uang receh nggak, Pak?
6: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
5: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
6: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
5: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
7: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wah, 6:57 menit waktu Indonesia Barat. Salam tu kau rileun niba bungo yang cukup metuahnya. Ya, mudah-mudahan harapan dan doa tanyo terkabul dan tajalani hidup dengan semangat. Baik tua baca bismillah, sarapan dan go dah berangkat. Puyang kena dah pubut, pubut laju, baik buo to eat.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.